Masih dari kawasan Jalan Burang Rang nomor 28 Bandung dan juga masih di sini warga Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang si asik. Semakin asik semakin juara perung ah go go go goyang. Pagi-pagi ada yang langsung jualan ceritanya sambil pantengin radio Dahlia ya sambil moyan juga loh. Di sebagian kota Bandung dan sekitarnya cenanya sudah ada yang bijil panon poinnya. Tapi di Burangrang mah belum nih sayang. Gimana dong sayang? Belum bisa moyan nih aku sayang. Udah gak apa-apa moyannya di sini aja ya di Kopi Dangdut Dahlia ya. Ada Hani, makasih udah pantengin Erlan. Dan juga yang lagi nontonin di TikTok juga. Hai Mama Joda, kemana aja Mama Joda meni? Yo, lawas cilawas aja Mama. Meni ngombarate meni kuat ka. Yo, tong teingun cenanya. Teng teingan Mama Joda ngombara teh cenanya napikeun ka katamelar ka abi teh kitu ya sayang. Bi Ade dari Purwakarta selamat pagi. Pagi-pagi mah cenanya aku meni sibuk papi papuk-puk cenanya sambil jualan. Ya udah enggak apa-apa. Semoga laris manis terus ya Bi Ade sama Abah sing sarehat di sana ya di Purwakarta ya. Mama Aji juga selamat pagi. Ada Teh Nilam juga hai sayang. Sabarnya nyeruput kopi, contohnya tapi masih kena tiris, jadi nyeruput kopinya dienggon aja. Dienggon besti kade kopinya bahe seyeng. Namun bahe kanu kasur, nanti kasurnya kudu dipoe, nanti teh kudu dikebutan. Ah, mani bararangga seyeng. Teh Siti Ajija juga hello. Teh Siti Ajija dari Malaysia, makasih udah streaming terusnya di Radio Dahlia ya. Ada Kang Jang Sukamulya Cinambo Bandung Timur. Waduh sudah udah membandung lagi nih Bang Jang. Heeh, makasih banyak nih sudah selalu pantengin terus ya dimanapun beradanya. Mau di Bandung, mau di luar, mau di mana deui pokoknya mah terus pantengin Radio Dahlia ya Kang Enjang. Ada Teh Erna Cipagalogiran selamat pagi. Ada Uman Foto Jatiroke juga hadir di Goyang katanya buat semuanya warga Dahlia. Sama Cugar Teh Isar Eus Cibai, Aman Abadi Dedan Cipta GRB dan juga semua muanya aja. Oke. Okay. Ailo juga lagi apa Ailo? Pagi-pagi jangan lupa dong biar enggak bolohong ngopi dulu ya. Oh, cenah aku mah kalau pagi-pagi teh enggak ngopi teh suka bolohong cenah gitu. Matakan eta gara buru teteh pang iya pang ninyukeun kopi si AA karunya ya. TDP juga hey dari Ciwidey. Masih terus pantengin Radio Dahlia cenanya Zeyeng iya dong TDP ya. Ada lagi sama siapa nih Erlan? Ada Diah. Benar enggak namanya Diah Dah? Diah Dahlia. Aku gak disapa sedih cena. Gak disapa dah kamu mah cacing wae tuh ngetik-ngetik ke dita tadi cenanya. Ada Ciau juga di Karapitan selamat pagi. Yang sudah WhatsApp terima kasih di 0811-222-1015. Mang Asep dari Bumi Mulia Lampung. Hadir juga makasih ya. IRB juga selamat pagi, selamat beraktivitas. Ada sama Kang Ujang Pecai Jamali Cianjur di Goyang Besti. Siap. Kang Lukman Pasar Baras juga digoyang katanya buat pejuang on air yang gak kenal putus asa ceritanya sambil pengen absen dulu aja boleh lah ya boleh dong sebelum masuk on air absen dulu di sini ya. Ada lagi sama siapa nih Alvier ada Vier AA meni capetang cenah lamun teh capetang mah tungke dijemel sama dunungan jadi kudu capetang ya tahu nggak resepnya dan tipsnya biar capetang seperti ini apa. Sarapannya jangan lupa campur karoto, ajeng layer, ajeng sedikit awuran huut badag ya. Tapi tong dipasak kudu dileob, dileobna kuci termos. Jadi we gacor, kicau mania. Ada Kang Tatang Suherman, hatunuh sudah pantengin, Teh Elis Jalan Peta juga hadir ya. Bu Dede konveksi, Bojong Mas digoyang dong. Ada Edi Pati Wael juga hadir, AA Syamsu juga hello. Udah di kantin Pemda belum AA Syamsu atau masih kene di rumah cenah ieu teh ya. Ada Mang Aji Cigadung Bos Roti. Sok atuh ah semangatnya ngadamel roti lah cingonah ya sayang roti nah. Selamat pagi juga sama Teh Imas Cimohai hadir. Mama Aji juga di Taman Cileunyi selalu pantengin Erlan ya. Neng Yolan KBB, Danu Marcel Gatsu, Teh Ati Batu Lawang Cibidei dan juga Teh Astriani juga halo.
Luar biasa yang sudah absen di sini, hatur nuhun. Ya masih banyak, nanti kita bacain lagi ya. Di mana cenah absennya BST? WhatsApp-nya di awur-awur di 0811-222-1015. Sekali lagi ya, di 0811-222-1015. Sekali doi, sok atau boro. Masih kena boloho merenya, wayah kiamah masih kena can gadang. 0811-222-1015. Tapi warga Dahlia, siapa ini di sini yang lagi cari mobil baru? Ayo, ada, ayo siapa nih? Ada yang lagi cari mobil baru? Nih Erlan kasih tahu ya, wargi beli aja mobilnya dari Daihatsu. Soalnya ada program mid-year surprise deal. Jadi setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli, nanti wargi bakal berkesempatan memenangkan hadiah mobil Ayla Special Modification. Wow, jadi ini kapan lagi dong beli mobil bisa dapat mobil, iya kan? Proses beli mobilnya mudah, mau tukar tambah juga bisa, dan ada tambahan diskon. Kredit super fleksibel, tenor beragam, cicilan dan juga DP-nya pastinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Jadi setiap pembelian ada Daihatsu, wargi bisa dapetin konsultasi kesehatan gratis juga nih, hingga 21 kali lewat ke Halodoc, dan juga perlindungan asuransi rawat jalan Garda Health Attack hingga 3,2 juta rupiah ya. Informasi lengkapnya hubungi Daihatsu Akses di 1500898 atau kunjungi outlet Daihatsu terdekat. Daihatsu ada untuk menemani kebahagiaan sahabat di setiap momen bahagia sejak pertama, karena kamu ada. Ibu Enjoy, ujung burung digoyang Bu Enjoy. Bade meser mobil anyar, celonya ke ngeusaha. Boleh. Ibu Nani Soreang juga hadir. Ada lagi sama Teh Mia di Pasteur, caranya baru beres kemarin tehnya tunangan cucu. Ala, cucunya udah tunangan lagi. Ay, Teh Mianya kapan dong? Kapan nikah lagi Teh Mianya? Incu aja gue sedek boga pamajikan. Teh Mia cicing we olangan. Anyau. Tapi gak apa-apa, kita mending cintai dulu aja ini ya. Cintai dulu aja diri sendiri. Alabatan dewa wajat aja sama orang lain. Caranya mending mencintai diri sendiri itu lebih endul. You're endul. Perung ah. Go, go, go. Go ya. Yeah.

0: Wargi Dahlia, sekarang saatnya info kriminal.
1: Apa?
0: Kriminal. Well.
2: Wargi Dahlia, oknum anggota TNI berinisial Sertu MB di Sulawesi Tenggara tega melakukan kekerasan seksual kepada anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Waduh. Dan pelaku ini belum sempat diserahkan ke pihak berwajib nih wargi, karena pada saat diinterogasi Kodim, maksudnya, pelaku tiba-tiba melarikan diri, kabur caranya Allah. Dan korban sering mendatangi rumah pelaku sepulang sekolah karena memiliki hubungan keluarga, dan anak pelaku juga seusia dengan korban. Jadi dianggapnya itu aman-aman aja korban main ke rumah pelaku ya. Namun situasi itu dimanfaatkan pelaku untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban. Berdasarkan keterangan korban, dugaan pelecehan tersebut terjadi berulang kali. Dari hasil visum ditemukan tanda-tanda kekerasan yang dinilai sesuai dengan keterangan korban. Sampai sekarang pelakunya masih buron nih wargi. Dan juga sampai yang paling mirisnya itu adalah korban sampai benar-benar stres dan juga depresi. Setiap ditanya apapun, sekarang sampai saat ini masih depresi nih wargi Dahlia. Beredar juga video yang memang korban mengalami perilaku aneh, dan juga pastinya selain depresi juga korban mengalami tekanan batin ya. Jadi buat para orang tua nih yang punya anak di bawah umur, hati-hati, terus awasi juga nih anak-anaknya, mau pergi kemanapun, mau main kemanapun, diawasi aja ya, jangan sampai lepas dari pandangan ya. Mau ke rumah saudara, mau ke rumah tetangga, pokoknya harus dalam pengawasan kita ya. Zaman sekarang mah mau anak perempuan atau laki-laki teh bener-bener harus dijaga wargi Dahlia ya. KDA-nya, Dede, kalau mau main teh ya harus bilang sama mama sama papa ya, jangan mereka doang ya. Jadi biar apa? Biar tidak ada yang namanya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Dede ya, kalau mau main mah main aja, tapi enggak apa-apa, harus bilang dulu sama mama biar nanti diawasi sama mama sama papa, oke? Okay? Kalau jangan baong ya. Nono ya.
0: Wargi Dahlia, udahan dulu ya info-info kriminalnya. Besok-besok lagi aja ya. Bye.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis, enggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh,
3: kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
5: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Asik, semakin juara, perung, goyang. Warga Dahlia masih di sini tentunya di Kopi Dangdut Dahlia ya. Gimana nih, Besti? Udah beres-beresnya, udah beres? Atau nganterin dede cekulahnya, udah? Cenah, tinggal ini ya, tinggal waktunya. Waktunya nyilagon di enggon lagi ya. Jangan dong, harus produktif. Selasanya biar produktif gitu kan ya. Biar nanti di rumah udah pada beres semuanya, jong-jong pada istirahat nah ogenya gitu ya. Oh, sayang. Ada lagi sama siapa nih, Erlan? Ketemu sama Teh Wati di Soreang. Terima kasih sudah hadir juga di kawasan Sukamandi ya. Ada juga Chef Mamin, Sabargi Munjul hadir. Ohnya bener, kamari nges balang siar jajan mie ayam meremelek. Meremelek. Naon, adem ayam, heuna jual meremelek wae ah. Chef Mamin ohnya bersama ibu owner ya, ibu Sopi Munjul. Atau non sudah pantengin terus Radio Dahlia ya. Ada lagi sama siapa nih? Ibu Aam dari Cipedes hadir, Bu Aam. Digoyang katanya buat suami tercinta. Tayang. Ada Teh Siti juga di Waas hadir, Teh Siti. Namanya Siti J. J apa? J-nya apa ya? Apa ya J-nya? Ada juga sama Dawi di Kircon. Digoyang katanya buat anak kelas 6B Babakan Jati, semangat upraknya cenanya semoga. Ada juga buat Nudebo yang jauh di Surabaya ya. Cendani Cimahi juga hadir, tetehku. Ardian Pasir Kemir juga digoyang, seyeng. Ada Ago Klari Karawang juga, hai seyeng, selamat pagi, sudah hadir, makasih ya. Bantar Gebang juga Bekasi digoyang, Bang Wawan Gunawan. Mual Ayah Pitunduhun, Wani Diriungken. Tayang. Ada yang lagi ngahuap nasi koneng, Ibu Novi. Novi Bude sama Agoy. Anu ngagegeh kawasan Sutami ya, lagi pada pantengin juga, asik. Ani Baso tanyakan Seke Honje dari Cibiru juga, hey. Ada Teh Tatat lagi pantengin juga di kios depan. Siap Teh Tatat, semangat ya, semoga jual-jual customer ya. Sama Teh Andini Ujung Berung, Warung Iteng juga di kawasan Cikutra hadir ya. Ada sama siapa nih, Mama Rafka juga Kampung Gami Soreang digoyang katanya buat Biyati sareng Cedewi karyawan Hajah AA atau Haji AA ya, tanya Ciputih pokok namanya, terima kasih sama-sama ya. Ada ini, ada Mama Juli. Sudah lama tak jumpa di kandung kudo Mama Juli sayang dari Sukabakti Kircon, hatur nuhun ya. Yaudah nanti dibaca lagi ya. Sekarang mah teleponan dulu yuk sayang. Ada sama siapa Cikan? Halo, Kopi Dangdut Dahlia. Tah gening bisaan on air yuk Teh Isar.
1: Alhamdulillah ya.
0: Kamarnya mah menila abas iya.
1: Barar
0: ya. Paribasa sananya cek pendengar tanya cek warga Dahlia nu lain teh cenah kieu ngomongna Teh Isar naha tu menta on air cenah heun teu ye keur sibuk cenah abina padahal mah teu akrab teh kabagean padahal mah teu bisa on air na. Heeh kumaha miliknya? Ayeuna daya milikna sok ah urang ngagoyang heula nya. Teh Isar Ibun 1 2 3 go.

0: Kenapa kok buat siapa sih, Yeng?
1: Buat dirimu duluan ya, selalu dilancarkan segala rupina.
0: Amin.
1: Mama Uci Danu IRB kangen Mbak Iwan Ano Mang Aji Kang Deden dan Kokin Teh Yati Aisugi Kang Lukman Ratu Onde Teh Nado Ratu Engang Kang Nana Teh Unik dan Isa Nenek Putri Kang Ius Umi Yuna Umi Lila Rini Otik Teh Erni Teh Uci Bayi Budayang Se Mama Bayu Mama Apep Mama Lilis Mama Juli Mama Farida Maeha Teh Dewi Teh Santi Dua Ai sama Agus Nung sama Agus-Agus yang lainnya Kang Ropki Bleng Jebre Teh Eli Teh Epa Bunda Dinda Bu Enjoy Teh Cucu Teh Imas Beri Kang Bungsu Kang Ade Kang Asep Asep se-Indonesia Raya Bu Arfan Teh Kokom Teh Susi Teh Iteng Mulia Bapak Kemang si Kang Parija Bu Wawan Kang Wawan Mas Tanto Mama Aji Mimi Bunda Alen Ati Sunarti Mama Ika Kang Tantang Teh Eli Kang Herman Kang itu Kang Kece Kang Kang naonnya Kang Adrian
0: Kang naon
1: Kang Payo pokoknya Mas Sandayana Wargi Dahlia tercinta ya.
0: Gocinnya buat siapa sih ya?
1: Dirimu seorang aja ya.
0: Oh tayang siap atau nuhun didinya nggak saya panon poecan di ibu ya.
1: Oh ada dong.
0: Ada ya bagus ya biar nanti bisa popoe ya sayang.
1: Iya
0: popoe. Nyata nuhunnya sayang Teh Isar pokoknya pantang ya. Radio.
1: Goyang.
0: Goyang balik. Temala Cilame selamat pagi. Mama Ijal lagi streaming juga. Hai Mama Ijal. Pengen kirim-kirim cenah ngagoyang buat Teh Tatat anu aya di depannya di kios Payun dan juga gocenya buat Erlan sareng Teh Aisyogi aja. Oke deh. Ada lagi sama Teh Sri juga hadir dari kawasan Gandasoli Warung Lobak. Ada berikutnya sama siapa nih Erlan? Papi Dangdut Dahlia dari Kurniawan Nagrak Ciwidey juga hadir. Neng Aryani juga di Kebon Kawung. Warung Bala-Bala Cemar di Goyang Warung Bala-Bala. Dari Kiara Condong, hai, TDP Ciwidey, dan juga sama siapa nih? Kebiasaan tidak ada namanya, Zeyeng. Digocin katanya buat carogin menuju dambel, mogia seueur rejekina, amin. Namanya Teh Irma. Teh Irma harapnya namaan atau Teh Irmanya, he. Ada Teh Yuli juga di Soreang, sama Zenri juga hadir ya. Bu Memes, Gatsuwarta di Goyang juga ya. Di belakangnya sama siapa lagi, Zeyeng? Halo, Kopi Dangdut Dahlia. Asik atuh.
2: Goyang
0: balik. Ada sama siapa sih, Yeng?
2: Dengan Andin.
0: Andin, olo. Oco Andin, ieu teh meni andelem iki, oco.
2: Gitu.
0: Oh, lagi apa sih, Yeng?
2: Nyetrika.
0: Lagi nyetrika, heeh, sok atunya. Wilujeng nyetrika. Sambil nyetrika kita ngagoyang dulu atuh. Okay. Siap ya dari Muhammad Toha. 1 2 3 go.
3: Digoyang
0: buat siapa aja sayangku?
3: Buat Mama Atep, Ratu Geluing, Lanu, Iman RRB, Kang Genta, Nenek Bayu, Mahaji Eha, Tanda Dolar, Teh Uni, Carmila, Teh Nia Banjaran, Risi Bay, Wa Uci, Ihar, Aisugi bersama Kang Aherna, Nenek Ica, Ibu Enjo, Ibu Natati, terus Bunayan Bunayanse, Beteri Kanukan Pasar Parah Cimahi, Bahati sama Kang Yaya yang ada di pasar kemarinnya juga.
0: Okay.
3: Terus Beteri Kanukan Pasar Parah Cimahi, terus adanya.
0: Sadoya tuh.
3: Bunayanse Yanse Nenek sama Nenek sama Nenek Putih sama Kang Iusnya, terus Uisi Bay.
0: Goyang balik. Tak itu resepnya andelemi ya sayangnya. Hari ini Selasanya Selasa andelemi ya. Salam kenal katanya dari Abah Atoy Husen. Halo Abah, salam kenal juga dari Erlan ya. Umi kakak juga hadir Erlan. Katanya makasih Umi. Aiman menikarek ngelol wayaki Aiman muncul. Heeunya tapi enggak apa-apa lah ya. Yang penting mah absen kehadiran ya. Sama Teh Ira di Dago juga. Hai Seyeng, semangat kerjaannya cenah siap. Terima kasih. Prung ah, go go go. Go ya.

0: Jangan kemana-mana. Setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Pagi, Anton.
2: Pagi, Bella.
1: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak gak ada semangat hidup, deh.
2: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit, tahu. Malah diledekin.
1: Kamu flu, ya?
2: Iya, nih. Hidung tersumbat. Pala pusing. Ditambah demam lagi.
1: Walah. Kalau gitu, nih, buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih, ya. Sanaflunya.
1: Gak usah GR, ya. Ini bukan bentuk perhatian. Tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi, Bella. Cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sun Biopharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dahlia.

Puan Gedalia, terima kasih banyak sudah pantengin Erlan Magatru dari Kopi Dangdut Dahlia, tentunya dari jam 6 sampai sekarang. Sudah saatnya pamitan dulu ya, Zeyeng ya. Dan sudah WhatsApp, terima kasih Kang Agung Akbar Cicalengka. Danu, semangat kerjanya ya, Cina baru mau masuk kerja katanya Zeyeng ya. Siap, kamu kita ke bagian on airnya Zeyengnya. Menidodoh tuh yang teka bagian on air Zeyeng. Oh, Cina si Kang Danu mau lamun teka bagian on air, Cina sok acak-acak runtah Cinanya. Oh gitu, karunya matakan kudu di on air kun, etama. Ada lagi Cina Abah, Abah Atoy Husen ya, dan juga Kang Teddy di kawasan Geger Kalong. Terima kasih sudah pantengin terus ya. Yang sudah teleponan juga makasih, yang sudah WhatsApp terima kasih, yang sudah nontonin TikTok juga terima kasih. Nanti ketemu lagi besok ya Cieng ya, dari jam 6 pagi Omat, dari jam 6 pagi barengan sama Erlan Magatru ya. Habis ini jangan kemana-mana, kita lanjut lagi dangdutan barengan sama Sansan di Bandar Dangdut Dahlia. Oke, okay? Yang lagi mau siap-siap kerja, semangat kerjanya ya, dan juga semoga dilancarkan aktivitasnya 5 Mei 2026. Erlan Magatrunya pamit, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, prung ah, go go go go ya.

0: denger radio, panteng dah liat.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.
1: Berunga. Goyang.

105.5 FM Bandung Goyang, sik asik semakin asik semakin juara. Selamat pagi Dara Mangwar Gidalia. Hey! Yang ada di Bandung, luar kota Bandung juga, yang ada di luar Indonesia juga, selamat bergoyang sik asik di Bandar Danut dari Bandung. Zan-zan anak yang lagi lucu-lucunya, yang mungkin mewah di kalangan anak remaja. Jangan lupa pantang sampai nanti jam 10 pagi War Gidalia. Pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak lengkapnya. Dahlia, rumah, go go go. Goya!

101,5 Dal FM Bandung, goyang sikasik. Selamat pagi. Warga Dalia yang lagi nonton di live TikTok @sansan_apriyadi dan juga di live Facebooknya itu di @radio Dal FM Bandung. Warga Dalia tinggal searching aja fanpage Radio Dal FM Bandung ya. Kenapa enggak TikTok Dalia? Karena nuju rieu Warga Dalia ya. Kena benteng kunaon ya. Tapi enggak apa-apa kalau Warga Dalia lagi megang-megang TikTok. Lagi mainin TikTok, bisa tonton live TikToknya di @sansan_apriyadi. Tapi kalau Warga Dalia lagi mainin Facebook, bisa ditonton live Facebooknya di di Radio Dahlia FM Bandung Warga Dalia ya, searching aja pokok nama ya. Ya udah WhatsApp, terima kasih banget. Warga Dalia di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Yang mau on air juga boleh nanti ya di 73028-73111-710 Warga Dalia. Aduh, hari ini aku menjadi bahagia banget Warga Dalia ya. Bahagia kenapa sih Dede? Bahagianya karena kemarin Persib Bandung menang deh. Hore, gode, gode. Alhamdulillah Warga Dalia ya. Mudah-mudahan ya di sisa-sisa pertandingan, berapa kali pertandingan, mudahnya 5 ting 4 gitu nya si Alien apalin mah. Mudah-mudahan Persib menang terus biar bertengger di puncak klasemen Warga Dalia ya. Mani asa tariris gitu Warga Dalia ya. Mudah-mudahan di tahun ini bisa menjadi juara lagi dan bisa menjadi hat-trick 3 tahun berturut-turut Persib menjadi juara ya. Kemarin golnya itu dicetak sama Matri. Mun abis salah bejaannya. Kemarin teh Warga Dalia Persib Bandung dicetak golnya itu di menit kedua oleh Matri Cardi. Lain Matri Oco Warga Dalia ya. Matri Cardi meureunnya heeh. Ini kiriman asis matang dari Tom Haye Warga Dalia dan langsung disambar Matri Cardi dengan sundulan gol gitu ya. Oh, meni bahagia Warga Dalia langsung teriak-teriak. Aku oge kemarin Warga Dalia ya. Heeh da ieu teh nyawa tuh ieu tulisanna ieu ting Matri Cardi ting Matri Cardi ya teh nya. Ting Matri Oco. Matri Oco mah ieu Matri di Majalaya ya. Ah! Warga Dalia kira-kira Persib Bandung di tahun ini bakal menjadi juara lagi atau enggak? Boleh kasih tanggap

0: Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Emang kenapa sih Bang?
0: Akan segera kembali Bandar Dangdut Dahlia.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
1: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Dede, jen nyasa nyanya, sok mangga. Kita goyang WhatsAppnya udah pada masuk di 0811-222-1015-nya. Ada siapa nih, Warga Italia? Mama Ibu, selamat pagi, Mama. Digoyangnya buat Warga Italia aja, diatur ruhun. Mama Ika dicinta asih, digoyang buat semua Warga Italia juga. Asik! Ciao di Karapitan Damang, ciao! Digoyangnya buat Warga Italia aja, diatur ruhun. Au, Bunda Dina menigelis, Bunda. Make kacamata, make lipstik warna kayas, ya teh naon warna naon.

mewah di kalangan anak remaja. Remaja, remaja. Kang Asep Dapota, selamat pagi Kang Asep. Hai Dede Cimung, gemoy semangat, hatur nuhun. Neng Yolan, Damang, Neng Yolan, hadir. Ate Sunarti di Batu Lawang, Ciwide juga lagi panteng, terima kasih. Hai, Dedainyu dari Pangandaran lagi nonton di live TikTok @sansan_apriadi. Terima kasih, Dedai. Kapan-kapan kita ketemuan lagi, Dedai, ya. Di Pangandaran, ngketon kemarinnya. Hai, Widya.

Mario Sadir. Digoyangnya buat original aja deh, turun. Ah, emang bener. Emang bener gitu. Kata bung si misteriusnya sopa laur mau ngomong deh. Alat nama di Cigerlang.

Dede kan gak mau disebut Jepru. Dede kan pengennya itu disebut penyiar terhormat Wargi Dahlia. Ya please hargai itu. Dede gak mau disebut Jepru. Yang mau aner siap-siap di 73.000, 28, 73, 11, 7, 10. Jangan kemana-mana Wargi Dahlia. Berunggah, go go go. Gaya.

0: penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya,

Masih Sansan tegalaga lagi insya Allah. Bulan iya juara hat-trick, amin. Mudah-mudahan ya wargi Dahlia ya, tegalaga lagi. Lamun Persi menang terus, iya tiluan anaknya, insya Allah juara. Tapi misalkan mun aya nu eleh, mudah-mudahan ke si Borneo eleh oge. Kita doain sama-sama wargi Dahlia ya, biar nanti konvoy wargi Dahlia ya, naik motor, naik mobil. Ah, aku mah pengennya naik mobil. Wargi pengen naik motor atau pengen naik mobil?

baru. Dedek kasih tahu ya, warga beli aja mobil Daihatsu. Soalnya ada program mid-years surprise deal warga Dahlia. Jadi setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai dengan 31 Juli, warga berkesempatan memenangkan hadiah mobil Ayla Special Modification warga Dahlia. Kapan lagi kan warga Dahlia

cicilan dan juga DP bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Dan setiap pembelian Daihatsu, wargi juga ini bisa dapat konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali lewat Halodoc dan perlindungan asuransi rawat jalan Garda Health Tech hingga 3,2 juta rupiah wargi Dahlia. Info lebih lengkap tinggal hubungi aja Daihatsu Akses di 15898 atau kunjungi outlet Daihatsu terdekat. Daihatsu ada untuk menemani kebahagiaan sahabat di setiap momen bahagia. Sejak pertama karena kamu ada wargi Dahlia ya, asik. Hai Bonovati, selamat pagi Bunda. Ada Tayani, hidup versi Maung Bandung. Oke, madenya siap. Buat tim poi, selamat pagi buat tim poi. Digoyangnya buat wargi Dahlia aja dah, atur nuhun. Ada Uis juga hadir. Harus wajib jadi juara Persib nu aing. Ari aing nu saha. Aing nu gelo gitu. Mula ketang. Kalau gak dicurangin Persib sudah juara tuh, benernya. Tapi mudah-mudahan lah, tiga laga lagi ya, mudah-mudahan ya dihabiskan ya. Nanti dimenangkan terus-terus wargi Dahlia ya. Tapi kalau misalkan ada yang salah satu kalah, kita doain sama-sama ya. Baik, gak doakan batur goreng. Oke, mudah-mudahan.

0: Bang, Bandara Natalia. Asik gak tuh? Tai.
1: Iya, Dede.
0: Pengen Persib jadi juara lagi, jadi hat-trick.
1: Iya dong, harus,
0: kita,
1: Dede.
0: Kita doain sama-sama yuk, Borneo eleh gitu nya. Siap. Tangannya udah ke atas, Nai?
1: Udah.
0: Sudah. Kakinya udah ke atas juga?

0: aduh mending udah enggak sabar aku mah teh aing mudah-mudahan dina tiga laga lagi ya teh Persib menang ya, terus. Mun menang terus bakal jadi juara geus ieu mah.
1: Ya kita doakan yang terbaik aja deh. Heeh,
0: amin amin amin amin amin. Ya lamun Persib menang teh aing rek naon?
1: Dede rek naon?
0: Aku mah mau lari-lari, aku mah sambil ngibas-ngibas poni, sambil bercengkrama dengan tetangga dan sanak saudara, sambil eyong dan juga sambil sonda.
1: Mau tiup lilin.
0: Sadar, iya nyada ulang tahun di dunia teh. Buru adik gue yang buat siapa? Menyak satu nyambung, jeng si mau memang, yur.
1: Dede Persib nu, sa?
0: Nu, Persib nu aing, ada aing nu, sa?

0: Ya ya candaan asup deui geura heureun aja perut.
1: Terus eta mah aja perut.
2: Ni ulah.
1: Sok kababawa Dede. Dede jadi tidak terhormat.
2: Sok wajibut mah.
0: Sadar.
2: Gocin Dede buat Dede pasang air aja ya.
0: Siapa turun panteng radio?
2: Panteng Dahlia, kena kalau gak punya Dahlia perut asuk gugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug
0: Teisar.
2: Ya.
0: Kumaha ieu menanti-nanti Persib menang teu, Persib juara teu?
2: Harus atuh.
0: Aduh, kalau Persib juara ini mah seandainya ya, Teisar rek naon tah?
2: Areknya
0: leketek dede. Ah, gak mau, geli.
2: Bahagia.
0: Ah, geli. Sok baru teriak-teriak versi menangnya. Mudah-mudahan itu adalah suatu doa ya. Siap tangannya ke atas. Kehela tangannya ke atas dulu, Teisar.
2: Siap.
0: Siap tangannya, siap. Hei, versi menang. Versi menang. Maaf. Taruh sedihnya. Iya sadar, nyomot lagi persilahkan oge. Lain ya, cek nennya. Menang teu menang ge anggar we mah kabagiaannya ya, kebanggaan sebagai orang Bandung cenden di dinya teh geuna jeprut.
2: Ya. Den ti mana sih orang Bandung main
0: eta. Tuing ieu mah geuna orang Bandung rada nyingcet meureunnya mata.
2: Heeh, nyingcet ka jero
0: ieu. Mun panggih hayang ngarawas dah dede mah.
2: Ih, abi mah alim.
0: Hayang ngarawas cenden ajeng alim di dinya. Hayang moro sot. Nah, bau.
2: Heeh.
0: Ah, natar dikumbah.

0: aing cek cenden bae sada abdi mah orang Garut heuh kan orang Garut oge priangan ieu kudu bangga di dinya teh ieu.
1: Nih. Hidup
0: doma. Oh, kudu antro di antro gratuman.
1: Nu diadukeun anak teh doma lain bolanya.
0: Buru digoyang ah. Digoyang bae siap.
1: Ini kan sama warga
0: dan yang sadayana
1: tercintanya.
0: Gocin. Gocin buat siapa?

makanan khasna naon, Made? Made, ari makanan Tasik naon? Iya, Bandung kan dodol, Majalaya kan borondong, jeung Bandung heuh ari Tasik naon? Wajit itu wajit dagar, wajitnya. Teuing ah, pikiran aku Made. Perung ah, go go go. Goyang.

0: Dangdut, cuma di Dahlia bareng San Lucu.
1: Wargi kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Sekasi.
1: Sekasi.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
1: Panteng Dahlia.
3: 101,5 Radio Dahlia,
0: Bang. Panteng terus. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sekasi.
0: Saatnya kilasan informasi.
4: Kilasan informasi.
0: Persembahan
4: Dahlia FM.
0: Dahlia FM.
1: Bagi Dahlia bersama saya Baby Arya. Berikut kilasan informasi. Tudingan rasisme yang diarahkan kepada Kapten Persib Bandung Mark Locke membuat kubu Persib semakin geram. Pelatih Bojan Hodak mengungkapkan kekecewaannya atas tudingan dari ofisial Bayangkara FC. Bojan mengatakan, pada saat di lapangan semua sudah terverifikasi bahwa pemain Bayangkara FC...

remaja, remaja, remaja. Bunda Imut di Senang Laya lagi panteng sasan, terima kasih digoyangnya buat semua wargi Dali aja di Aturuhun. Persib jelas bakal juara lagi karena aku nonton terus ke GBLA. Oh nih gaya Bunda Imut, jadi nanti sarwa jeng saat aja teh Bunda Fatih gitu. Bandar Dali Encum di majalah.

Doain mudah-mudahan Borneo FC kalah semuanya. Provokasi bae, tapi mau orang Bandung, iya udah siaran lagi di Bandung deh nya, bae nya. Ponti Ade, terima kasih Ponti. Mama Bayu tadi di samat wae gemoy teuing mama ah ngawasap noge terakhir jadinya mah. Kali tuh kali heula mah dinya curiga si mama mah.

Ngeun. Ieu di sarwana, tara disebut sadar ieu. Ngantri WhatsApp mah. Ari Dede gemoy gadis, nah, Ari Dede gemoy gadis mana? Mama Alifa hadir gemoy abisan heula bisa teka goyang keun wae anak Persib tilu kali deui. Main juara amin amin mudah-mudahan ya tilu kali tiluanana bisa tiluanana tiluanana bisa menang komong kayaknya ngalawan Persija ah aku mah meni ah pokoknya juara we di GBK nya geus. Oh mau nasar tadi udah ya ada Doni Ajo Uber lagi panteng terima kasih kakek Pujangga aku Cibo juga di jalan Cibangkong lagi panteng terima kasih digoyangnya motor Kidali aja diatur nuhun ada Enden lapar ah sarua cenden aku ge lapar. Danu Marsa di Gatsu digoyangnya botol Kidali aja deh semuanya atur nuhun. Dewi di Pasco juga hadir digoyangnya buat semuanya aja cenden. Nuju mesekan ih cenden embung mau dibacakeun ieu hoream.

kuma dulunya wargi Dahlia pas pertama kali masuk ke Dahlia. Aku teh ditang MC nanti ke Baraja wargi Dahlia. Bari eraan, bari cicing gitu aku tehnya. Bari siga sahanya aku teh keur baheula teh. Siga Iqbal Cowboy Junior gitu wargi Dahlia. Aku teh cicing gitunya cicingan. Diheureuyan ku ibu-ibu teh. Hei, menik

Bong atik terjadi ah naon Mama Ika dirinya teh. Ada Mama Reva di Bumi Wangi, Ciparai lagi panteng, terima kasih digoyangnya buat Wargi Dali aja deh, hatur nuhun. Ada juga Mama Ina di Holis, Mama Damang, Mama, aduh Mama, tahun depan ya kita healing lagi ya, apakah ke Pangandaran lagi atau ke Jogja ya, kira-kira tahun depan Wargi Dali ya, kalau Sasa ngadain trip travel lagi ya, kira-kira kemana ya? Insya Allah ke Jogja atau bisa ada kemungkinan ke Pangandaran lagi. Kumangke we lah, kumaton kehe Wargi Dali ya. Jangan kemana-mana, masih tetap di Bandar dan Natalia. Perungah, go, go, go, goyang.

Kita baca lagi WhatsApp yang udah pada masuk di 0811-222-1015 dan siapa lagi nih warga Italia. Nah, Natal Lispi di dinyate, ih kamu mah ya. Ada Teh Irma di Balayenda, gemoy digoyangnya buat warga Italia aja deh, atur nuhun. Hai gemoy, dari Kodewan di Nagrek Ciwide juga lagi panteng, terima kasih. Mama Lili Ciwide, damang mama. Ada Iso di bawah batu juga. Digoyangnya buat semua warga Italia aja deh, atur nuhun. Kumpulkan tim bola nan, dikit si baik.

Wargi Dahlia, saya kamu nggak ada namanya. Oh, Fatimah Warna Raja Garut. Iya, oke, siap. Terus juga ada siapa lagi? Ratih di Jalantir, Batu Jajar lagi panteng. Terima kasih digoyangnya buat Wargi.

Dan yang tiap tengah hadir sasan mungkin saya selalu nuhun. Bu Memes, kudu nama sambil di video, abis nuju di video. Bu Memes, abis nuju live TikTok di @sansan _ Apriyadi tuh. Yang lagi nonton teh ada Ella Hayati, ada Liz V, ada... Tining Cikajang ya. Cikajang hadir di Goyang buat warga Dali aja deh, hatur nuhun. Ada Nons, dari mana Nons? Dari Tangerang BSD, lagi panteng, terima kasih. Ada Wisi Bay, can menang.

0: Umi Elin di Tasik Mendung. Oh nya, Bandung mah iya ayeuna teh cerah. Umi, Mas Gus, Sansan gelenyu, gelenyu naon dirinya teh? Bandar nang Dotalia. Bro ah. Saha ye?
1: Erni.
0: Erni.
1: Ya.
0: Erni, Persib yakin menang?
1: Pasti atuh menang lagi.
0: Insya Allah tiga pertandingan lagi mudah-mudahan di babad KB-nya cing menangnya Persibnya.
1: Mudah-mudahan cing menang di babad KB.
0: Erni
1: terus Persib.
0: Amin, amin, amin. Mudah-mudahan atuh. Erni lah seumpama Persib menang juara deui ayeuna hat-trick. Erni rek naon tah?
1: Rek nambahan deui, we pokona mana.
0: Nambah kelak. Nambahan naon.
1: Nambahan
0: dah mandosa banyak nambahan dosa.
1: Itu atuh.
0: Bunga enggak sih nyaho? Geus katebak baru deh. Parasatkan lah.
1: Atuh dah pasti paham
0: aduh. Parasatkan boro.

0: Mengkabali
1: kumaha ya. Tapi
0: pasti loba bule atuh.
1: Tapi iya nih, geus kabayang gitu mun kabali mah kan kudu make bikini. Iya si Aden mun make bikini kumaha.
0: Ayeuna mending geus kuat asli.
1: Engke urang ngobrolkeun ajeng panitia nya eteh eje nya. Siap-siap. Sok buru atuh digoyang buat siapa?
0: Digoyang Kang Sansan ya. Semoga sehat selalu. Mami, Mamah Bayu, Ratu Flowing, Paria Tokyo, Bunda Yangsen, Lagopin, Air Tubat, Makabut Ungu, Dewi Pasco, Madun, Lukman Pasar Baros, Mayul Geng, GRB, Danu, Bunda Dinda, Mamah Lidi Cibidei, Bu Enjoy.

0: Immanuel.
1: Dodger buat siapa?
0: Bunda Alen, Mama Haji, Kang Su Herman. Adanya Kang Kusadayana menuju pantang.
1: Siap. Dodger buat siapa gocinnya?
0: Gocinnya Kang Keluarga Dahlia Tercinta.
1: Siap. Aturan pantang radio.
0: Pantang Dahlia, enak-enak langgannya Dahlia berumah. Go-go-go-go ya.
1: Goyang Tesri celenyi, selamat pagi Tesri. Aduh ada dapur Ane. Ane, masak naon hari ini Ane? Masak kerecek apa aja Ane? Bandar Nanda Talia. Aku tadi berdoa ya Allah mudah-mudahan si

0: tidak mau terkontaminasi sama orang yang namanya si Danu dan juga si Iman. Aku tidak mau.
1: Aku berjanji.
0: Sadar ya, si Danu MIY ya non nanti ngarep bodoh. Amit ya bro. Ya. Oh MBK MBK. Ini apa? Ya Danu. Persib ya lamun misalkan tilu kalinya tilu kali deui menang, Persib pasti bakal juara di tahun ini, di tahun ieu pasti bakal hat-trick tilu tahun berturut-turut menangnya juara kahiji. Ayeuna kumaha prediksi bakal menang deui ayeuna?
1: Mudah-mudahannya lamun menang ayeuna Persib. Wih,
0: dah wani
1: ditaranjang
0: kak Alia. Vitamin. Terus akhirnya nawanan dari nyata iya. Mung, ya sadar, ya lo masih ngayok si orang mah, mung, ah, mung. Gak mau. Angga mung, jeung si Imana duaan anu jalan perut tunggu, dede emang gak mau ke bawah jeprut. Terus buruan digoyang lah, goyang.

0: Iman ngomongkeun sia ieu.
1: Naon cenah?
0: Kos nu ngarti bola wae sakitu ngartina backline sah sedano mah.
1: Emang di mana kitu?
0: Limit amit ieu.
1: Bisa nao gitar mah backline.
0: Ya meni awet rahajehetna di dinya ieu meni limit amit selihina kitu.
1: Lain, gemoy kamari geus bisa nganyang. Mang hiji deui we teh mata
0: bodoh. Awe deui nu daek. Padahal ya man di dinya kudu lebasi beungeut gerak ieu mah anu daek. Sampurna digoyang buat siapa? Digoyang buat siapa?
1: Digoyang kenapa ngobok dari cipungnya. Semangat terus, sehat terus ya.
0: Amin.
1: Kalau tadi terus masuknya PR nih namanya terus tadi

0: Tri.
1: Gocin.
0: Bung,
1: dede mah embung. Embung gak mau. Aku mah mau teriak-teriak sambil berlari-lari sambil slow motion sega JJ, sega video-video JJ aku mah slow motion. Gandeng bandeng radio. Aduh, hari ini masak non asin jambal kan. Cing marema ananya. Halo Tri, selamat hayu nyeblak buru atuh. Hayu irah urang nyeblak di Dahlia heuh. Awe terajat gandeng si Mas Gus kosong ngarti wae di dinya teh. Iman, si Iman jeperut. Buteti, cupnya Buteti kita doain ya si Danu lamun teu ieu cing dosa gitu nya. Prung ah go.

0: Jangan kemana-mana. Setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan Langgam Indonesia Pilihan.
1: Ini Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

goyang masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia. Selamat pagi buat Pamono dan juga buat Praja ya yang sekarang lagi ada di jalan ya. Aduh, meni kangen banget ih. Berapa tahun yang lalu ya aku kerja di Raser Credit Union. Meni sono buat teman-teman Raser Credit Union ya. Aku teh tahun 2015 mentes salam dari saya ente ya.

Putri. Ah, pokoknya buat teman-teman dari Rahasa Credit Union, selamat pagi aja ya. Ada Nenek Ica lagi pantang, Sesan terima kasih. Ada Bunjo juga hadir. Sesan kemoy salam kenal dari Abah Atoy Husen. Ya, digoyangnya buat wargi Dali aja deh, atur nuhun. Ada Teh Yati Heriati juga. Aduh, Kakek Agus Cibo ya meni asasa 22 nge-WhatsApp tehnya. Ati Sunarti juga lagi pantang terima kasih. Cup ta Danu ulah dicatat. Heeh, benar Danu sia ta cup sianya. Gareng si IRB ah. Buat Teti. Buat Teti jadi saksi dedeknya. Buat Teti nya si Danu tak geus janjinya geus cup. Heeh, teu bisa di ieu. Kalau enggak dicurangin Persib sudah juara, amin ya.

Kakak rasanya Wargi Dahlia, Sansanya harus undur pamit di Bandar Dangdut Dahlia. Nanti ketemuan lagi sama Sansa di Bandar Dangdut Dahlia minggu depan, Wargi Dahlia ya. Terima kasih buat semuanya yang udah telepon, udah WhatsApp, udah pantang. Terima kasih ya. Sansanya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang Radio, Pantang Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia, perungah.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Wargi Dahlia, selamat pagi. Hadir lagi Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Bakalan nemenin Wargi Dahlia sampai jam 12 siang ya. Pastinya satu jam pertama ini persembahan dari Hydro Coco. Jangan lupa minum Hydro Coco dulu biar refresh lagi, semangat lagi. Di tengah gempuran aktivitas yang dar-dar.

hari ini kamu lagi pengen ditemenin sama langgam apa Wargi Dahlia? Boleh request ke 0811-222-1015 ya. Atau nanti kita bisa teleponan juga di 73028 atau di 73-11-710 Wargi Dahlia. Di Dahlia Indonesia Pilihan bareng sama Baby Alia sampai jam 12 siang pokoknya ya. Siang hari ini Wargi Dahlia bakalan ditemenin sama langgam-langgam pop Indonesia Pilihan ya. Kamu. Bersama dengan Hydro Koko Wargi Dahlia satu jam pertama ini udah minum Hydro Kokonya, udah cenah Baby Alia. Harus semangat di hari Selasanya Wargi Dahlia. Tanggal 5 bulan 5. Ada yang lagi ulang tahun gak hari ini? Coba ngacung ke 0811-222-1015. Di Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Prung ah, Koko Goyang.

cinta. Masih bersama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan, wargi Dahlia bersama dengan Hydro Kuku ya, yeah, yang bikin kita refresh lagi, semangat lagi, seger lagi wargi Dahlia ya. Apalagi Hydro Kuku ini terbuat dari air kelapa asli wargi Dahlia. Jadi benar-benar kalaupun mau diminum setiap hari gitu ya, mau diminum sehari dua kali juga aman banget wargi Dahlia ya, karena terbuat dari air kelapa asli wargi Dahlia ya. Kalau wargi Dahlia sekarang lagi sibuk banget buat ikutan hobi-hobi orang-orang gitu ya, kayak ponpit, atau lagi seneng running, maraton gitu, atau bahkan wargi Dahlia lagi seneng main pedal bareng sama gengs gitu ya, gak usah khawatir ya, walaupun beda-beda kegiatannya tetap ada Hydro Kuku yang siap nemenin segala aktivitas wargi Dahlia seharian ya. Minum Hydro Kuku ini bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah nyerah wargi Dahlia, cari kegiatan positif yang wargi Dahlia suka sambil ditemenin sama Hydro Kuku. Hydro Kuku don't stop now ya Baby Alia. Iya bener, kayak gak mau berhenti gitu kalau pengen minum Hydro Kuku teh. Pengennya terus-terusan gitu karena seger, bikin refresh lagi wargi Dahlia ya. Bersama dengan Hydro Kuku yang udah pada absen via WhatsApp, terima kasih banyak di 0811-222-1015. Ketemuan sama siapa ini Baby Alia? Ada TSA Jalan Kaca Piring hadir Baby Alia. Pengen lagamnya Ivan Seventeen aja digoyangin buat kru Dahlia, Aga, Denny, Diki, Niko, Opik, buat semua wargi Dahlia yang lagi pada pantengin aja. Katanya siap sayangku ya. Selalu pantengin Dahlia, ada Kang Wahyudin dari Pangauban Ciwidey juga hadir Baby Alia. Langgamnya pengen ungu aja beb, siap. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama Mama Alifa di Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Baby Alia pengen digocinnya buat wargi Dahlia aja, buat baby seorang, terima kasih baby. Sami-sami Mama Alifa. Kang Jajang di Jalak juga hadir Baby Alia. Pengen digocinnya buat semua wargi Dahlia aja tercinta, senangnya buat Baby Alia dan juga buat Teh Nani Memory. Sana siap. Gina di Batu Jajar juga apa kabarnya sayangku? Pengen digocinnya buat Kak Baby cantik aja deh, katanya terima kasih Gina ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Cece Sapan Majalaya. Sana Cece Sapan Majalaya, Cece atau Cece ya tanya. Hadir Kak Baby Alia, kalau boleh pengen langgamnya dong, katanya boleh dicek dulu sama Baby Alianya ya. Digocinnya buat semua karyawan AJM dan juga wargi Dahlia yang lagi pada pantengin Dahlia Indonesia Pilihan aja. Okay. Kasih tahu Baby Alia dong, ini Cece atau Cece aku manggilnya ya, dari Sapan Majalaya senenye. Terus juga ketemu lagi sama Teh Rati di Jalan Tir Batu Jajar juga hadir Baby Alia. Pokoknya mah aku mah pantengin terus Radio Dahlia, katanya I love you, terima kasih. Digocin buat Baby Alia sama wargi Dahlia semuanya aja, atur nuhun sami-sami. Teh Cucu Cibuntu juga hadir beb, digocinnya buat Baby Alia cantik aja sama semuanya aja, katanya siap sayangku ya. Mama Dida juga apa kabar di Manglayang Cileunyi juga hadir di Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Kuku. Terus juga ketemu lagi sama siapa nih, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kang Herdian Jahit Sukaresmi hadir Baby Alia. Digocinnya buat semua wargi Dahlia aja, katanya beb, siap sayangku ya. Mama Bayu di Jalak Harupat Soreang juga hadir. Pengen lengkapnya mahal ini aja, digocinnya buat wargi Dahlia aja. Sama Persib alhamdulillah kamari menang, alhamdulillah seninya, walaupun cek boboto mah cenah kamari teh menang rasa eleh cenah, soalnya mainnya menipi tunduhan cenah, dan penting mah menang atunya dalam sepak bola mah. Wadi 33 Cikadu Soreang juga hadir Baby Alia. Pengen lengkapnya Bondan Prakoso Baby Alia, katanya digocinnya buat semua wargi Dahlia yang lagi pada pantengin dan boboto sealam dunia, alhamdulillah seninya menang dei. Tinggal sisa 3 pertandingan lagi nih Persibnya, kira-kira bakalan juara gak wargi Dahlia? Ya mudah-mudahan juara ya. Kalau ada hal-hal teknis yang mengganggu di luar ya sudahlah, dihiraukan saja, fokus Persib, fokus, fokus buat juara. Ya sudahlah, kalau ada orang-orang yang mengganggu, pengen menggagalkan Persib juara, ya sudahlah.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas.

0: Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
0: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
0: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
0: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
0: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih korgi Dahlia, masih ditemenin Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan bersama dengan Hydro Koko. Korgi Dahlia, Baby Alia mengajakin kamu liburan, mau enggak ya? Liburan yuk. Di bulan Mei kan banyak tanggal merah ya Korgi Dahlia. Tapi kalau mau weekday liburan juga bisa Korgi Dahlia. Liburannya di Trans Entertainment aja. Mau ke Trans Studio Theme Park atau ke Trans Snow World, itu bakalan ada diskon gede-gedean banget Korgi Dahlia untuk pengguna Alobank ya. Liburan jadi makin enteng di kantong karena cukup upgrade akun Korgi Dahlia ke Alo Prime dan dapetin diskon langsung 10% Korgi Dahlia ya. Kalau pengen yang lebih untung lagi, pakai Alo Pay Later dan sikat tambahan diskon sampai 20% Korgi Dahlia. Pokoknya banyak banget promonya, jadi tunggu apa lagi? Langsung aja main ke Trans Studio Bandung dan bayar pakai Alobank. Cobain semua wahana dan saksikan pertunjukan berkelas internasional dalam satu tempat ya. Untuk pemesanan tiket bisa di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Aku suka banget nih, Korgi Dahlia pada kompak banget buat absen di 0811-222-1015. Padahal Baby Alia juga tahu kalau Korgi Dahlia sekarang lagi sibuk-sibuknya. Lagi wawiweh banget, banyak aktivitas yang dilakukan sena Baby Alia. Tapi untungnya udah minum Hydro Koko ya. Jadi refresh, semangat hari Selasanya walaupun lagi banyak banget kerjaan Korgi Dahlia ya. Ya udah pada absen, terima kasih banyak di 0811-222-1015 ya. Baby Alinya bakalan telepon Korgi Dahlia yang beruntung satu orang siang hari ini Korgi Dahlia ya. Pertanyaannya gampang banget Korgi Dahlia ya. Pertanyaannya gampang banget. Acara mau enggak Ruda di Dahlia setiap hari Minggu jam berapa sampai jam berapa Korgi Dahlia? Coba yang jawab paling cepat ya. Bakalan Baby Alia telepon buat requestin lengkap dan langsung putar. Jawabnya ke 0811-222-1015. Sekali lagi, acara Maung Garuda di Dahlia setiap hari Minggu jam berapa sampai jam berapa? Yang paling cepat bakalan Baby Alia telepon buat requestin lengkap dan langsung putar.
1: Sepertinya sama,
0: siang lama cenanya. Mau gak ditetap sama aku Korgi Dahlia? Mau video call gak sama Baby Alia? Ah, video call ah, spesial ah. Video call ah ya. Enggak cenanya Baby Alia, aku lagi reriwe. Udah banyak yang jawab tapi ini rada mahiwal. Teh Yanti dari Cipatik jam 4 sampai jam 6. Hello Teh Yanti, belum pernah dengerin aku di Maung Garuda berarti ini ya. Bukan jam 4 sampai jam 6. Dari Teh Tita juga, apa kabar Teh Tita? Ya kalau kata Teh Tita jam 6 sampai jam 8 malam. Jam 6 apa? Kan bisa jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Kurang lengkap Teh Tita. Ya. Udah ada yang jawab ini Korgi Dahlia, ada yang benar cenanya. 18.00 WIB sampai dengan 20.00 cenanya. Nah benar, AKA jam 6 sore sampai jam 8 malam ya. Kalau gitu Baby Alia telepon, jangan lupa passwordnya Hydro Koko dan stop now. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko.
2: Don't stop now.
0: Aduh, Kang Lukman. Akhirnya, senangnya.
2: Akhirnya, pokoknya mah kalau sabar pasti ya, Beb.
0: Kalau sabar segala barehnya.
2: Walaupun kata orang sabar itu menjengkelkan, tapi bagi aku enggak, Beb.
0: Akhirnya ini udah pada waktunya, Kang Lukman ya. Luar
2: indah
0: biasa.
2: Waktunya.
0: Setelah ember, setelah sekian ribu pertanyaan dari Baby Ali, akhirnya sekarang benar Kang Lukman ya.
2: Iya, milik mama kemana ya, Baby?
0: Berarti selalu pantengin Maung Garuda ya.
2: Pasti
0: ini.
2: Atuh. Kan penyiarnya ganti Baby Ayana.
0: Aduh, Kang Lukman, pengen langgam apa?
2: Langgamnya merayu Tuhan aja, biar besok aku akan merayu Tuhan, biar besok bisa on air lagi.
0: Aduh, mending hari-hari teh pengennya on air weh, senenya.
2: Iya, kalau gak on air tuh selalu muriang gitu.
0: Aduh,
2: loh.
0: Aduh, muriang muringkak, senenya.
2: Bener, aku tuh walaupun gak on air tuh absen terus, Beb, sambil berusaha on air.
0: Terima kasih,
2: gitu.
0: Selalu setia pantengin Radio Dahlia.
2: Pasti.
0: Ya. Kalau gitu, pengen gocin buat siapa?
2: Gocinnya biar gak sesirikan ya, buat semua wargi Dahlia tanpa terkecuali, pokoknya Salkomsel, salam kompak selalu. Jauhkan perseteruan, kita ratkan persaudaraan gitu ya.
0: Iya mah, lanjut nama Rio Teguh juga nanya, luar biasa. Kang Lukman, Siap. Jangan lupa direkatkan persaudarannya dengan lem, Aibon.
2: Pasti ya tuh. Atau jangan ngelem aja.
0: Ah, ya ampun ya, sama Kang Lukman merenya. Kang Lukman duluan ya.
2: Siap.
0: Panteng Beb. Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak langgam napruk. Ah, go. Goyang. Assalamualaikum, Beb.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada yang pada bener tapi telat jawabnya ya. Apa kabar buat Adewi Pasco ya. Terus juga apa kabarnya buat Honey Sweet Cina Hadir Baby Alia ya. Apa kabar buat Mama Halifah juga udah bener tapi terlambat. Danu acara pukul 18 sampai 20 naon kerja ajar ngitung Danu. Menisono ika Danu sini main ke Burangrang atuh kamu teh biasa nauge jogging Danu teh tici biru ke Burangrang ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Kiki Toing juga hadir Baby Alia. Mama Bayu juga terima kasih banyak ya. Satu lagi deh bakalan Baby Alia telepon siapa yang paling cepat. Siapa yang paling cepat ngitung batuknya Baby Alia barusan ada berapa wargi Dahlia ya? Barusan batuknya Baby Alia ada berapa? Coba ada. Ada yang jawab 2, ada yang jawab 3. Yang benar yang mana ya? Belum ada yang benar wargi Dahlia. Berarti gak merhatiin benar-benar. Ada yang jawab 1 juga. Siapa yang benar ya? Udah ada nih kayaknya yang benar wargi Dahlia ya. Kalau gitu Baby Alia telepon ya wargi Dahlia ya. Coba kita telepon siapa yang benar. Ternyata ini yang benar. Makhluk ini wargi Dahlia yang benar ya. Halo Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Hydro Koko. Don't stop now.
1: Don't stop now.
0: Baby Alia batuk sabra kali cina?
1: 4 kali be.
0: Kumaha batuknya? Geleh ih ku Danu. Aduh. Danu.
1: Iya, Beb.
0: Barusan kamu batuk kekeringan kayaknya, bukan batuk kering tapi batuk kekeringan ya.
1: Karena butuh kasih sayang.
0: Aduh ya ampun kasihan ih. Di tahun gajah tapi kan ka tahun ayeuna can keneh, cenah butuh kasih sayang keneh.
1: Tahun gajah sampai ka tahun kuda.
0: Danu udah coba belum ikutan acara yang jodoh sama Miss P jam Sabtu belum, tiap hari Sabtu? Beb. Cobain siapa tahu kamu.
1: Takut, Beb.
0: Kenapa takut?
1: Ya takut disingkirkan.
0: Takut dirogahala gitu kamu teh ya. Pengen langgam apa Danu?
1: Langgam itu Beb, langgam Tata Janeta.
0: Yang mana Tata Janetanya?
1: Tidak masalah.
0: Boleh, pengen digocin buat siapa?
1: Digocin sama Kang Baby Alianya sekarang bagi Dahlia Sadayananya.
0: Terus buat siapa lagi? Buat siapa lagi?
1: Buat yang barusannya Kang Lukmannya, Iman Diung Bandung, Bunda Yang Simama Bayu, Tagisar, Bumi Yuna, Kang Genta, Asadayana Wargi Dahlia Wabuci, Wenye.
0: Siap, atau ya, segitu aja, Nuk.
1: Segitu aja, Beb.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, bro, go, yang au.
0: Makanya setiap perkataan Baby Alia perhatikan ku batuk-batuk lagi dititah ngitung ku Baby Alia mahnya. Teh Imas jawab 2, Teh Leli nun jawab 4, bener Teh Leli tapi terlambat ya. Mister Ius juga kamu terlambat Mister Ius. Dian di Cikutra juga selamat siang ya. Apa kabar juga Baby Alianya buat Kang Saipudin yang ada di Soreang juga hadir ya. Ada Mama Lilis di Ciwide. Kang Lukman cocok jadi supporter bola, Aita Isar cocok jadi bola nate.
3: Jangan kemana-mana, masih ditemenin di Dahlia Indonesia Pilihan bersama Haida.

Satu jam persembahan dari Hydro Kokonya udahan dulu ya Wargi Dahlia ya. Jangan lupa untuk selalu minum Hydro Koko setiap harinya Wargi Dahlia, biar kita refresh lagi, semangat lagi di tengah gempuran aktivitas yang dar-der-dor Wargi Dahlia ya. Bisa diminum setiap hari, mau sehari dua kali juga aman banget Wargi Dahlia, karena Hydro Koko ini terbuat dari air kelapa asli ya. Pokoknya kalau Wargi Dahlia pengen refresh lagi, semangat lagi di tengah gempuran aktivitas, ditemenin selalu minum Hydro Koko Wargi Dahlia ya. Pokoknya jangan mudah nyerah, cari kegiatan positif yang Wargi Dahlia suka sambil ditemenin sama Hydro Koko Wargi Dahlia ya. Hydro Koko, don't stop now. Nanti satu jam pertama, satu jam kedua, Baby Ali masih bakalan nemenin Wargi Dahlia sampai jam 12 siang di Dahlia Indonesia Pilihan. Prungah, koko-koko, goya.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Gak kerasa ya, sudah jam 11 siang loh Wargi Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan
4: Dahlia FM.
5: Wargi Dahlia bersama saya Baby Alia, berikut kilasan informasi. Satpol PP Kota Bandung kembali melaksanakan penertiban pedagang kaki lima di kawasan Cicadas, Kota Bandung hari Senin 4 Mei 2026. Penertiban tersebut ditunjukkan untuk penataan kawasan yang lebih tertib dan nyaman, sekaligus untuk kepentingan jalur lintasan bus rapid transit atau BRT. Kementerian Haji dan Umroh mengingatkan mengenai ancaman bagi jemaah haji yang melaksanakan ibadah haji secara ilegal atau non-prosedural. Sejak 18 April hingga 1 Mei 2026, tercatat petugas imigrasi RI telah mencegah keberangkatan 42 calon jemaah haji non-prosedural. Karena jika haji ilegal tetap memaksakan untuk berangkat, sanksi yang dikenakan oleh pihak Arab Saudi tidak ringan. Mulai dari penolakan masuk ke Mekah serta kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina, diberlakukan juga denda, deportasi, hingga larangan masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun. PT Kereta Api Indonesia resmi mengoperasikan layanan terbaru Kereta Api Sangkuriang dengan relasi Bandung Ketapang Banyuwangi untuk pergi pulang. Kereta ini hadir sebagai solusi perjalanan darat jarak jauh tanpa perlu berganti moda transportasi. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan.

0: Indonesia yang menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM. Buah bibir.
1: Buah bibir.
2: Buah bibir. Nantikan.

masih bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Langgam judikannya udah Baby Alia puterin ya. Buat Kang Alek dari Kiara Condong ya. Sehat-sehat ya. Di kucini buat Baby Alia yang lagi siaran aja. Sama buat Om Handi dan juga Om Febri yang lagi kerja. Semangat katanya kerjanya. Oh ya. Yeah. Lagi pada salah ribuk ini teh warga Dahlia. Lagi pada wawiwe. Seninya. Mudah-mudahan disehatin. Jasmani rohaninya. Ya mudah-mudahan juga warga Dahlia semuanya dilancarin terus rezekinya ya. Jen di Holis juga apa kabar Jen? Sehat-sehat Jen ya. Baby Alia cantik kayak tahu bulat. Ah, nah aku dong juga tahu bulat Jen. Jen mah, iya. Aku teh udah bahagia dibilang cantik tapi kayak tahu bulat. Bekah atuh ya. Tiga cini buat Baby Alia duluan yang cantik kayak tahu bulat aja. Cina spesialnya buat Jen yang sebentar lagi mau ulang tahun. Jen ulang tahun yang keberapa Jen? Selamat ulang tahun, sehat-sehat ya. Ini biasanya di tanggal cantik, tanggal 5, bulan 5 juga ada yang ulang tahun nih. Ada yang lagi ulang tahun gak nih warga Dahlia? Kalau ada yang lagi ulang tahun sama Baby Alia nanti ditelepon spesial buat requestin langgam ya. Apa kabar buat RRC Pagalo Girang juga hadir Baby Alia. Pengen langgamnya dawai aja. Di kucini buat Baby Alia duluan. Buat Teo Om, Teh Yanse, terus juga buat Ajeng Karisma, buat semua warga Dahlia yang lagi pada pantengin aja. Teh Yati, apa kabar Teh Yati Kopo? Beb, aku baru hadir jol di pasar langsung jawab cina tadi ya. Tapi terlambat Teh Yati, tumben gak gercep Teh Yati ya. Teh Yati dari pasar habis beli apa Teh Yati? Rame gak di pasar sekarang ya? Teh Nova, apa kabar di Gatsu juga lagi pantengin terus cina Baby Alia. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama siapa nih? Hai Kak Alia, ini aku pengen request langgamnya dari Vanessa aja atau enggak Roni Parulian. Terima kasih Amalia ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Kakek Pujangga Agus Cibo juga hadir di Jalan Cibangkong Cina Baby. Salam satu aspal juga Cina Baby Alia. Buat orang mana ini, buat rekan-rekan Opang, Ojol semuanya semoga dilancarkan rezekinya. Dari Ilham Boy Sky Cijambe Ujung Berung. Amin, amin ya rabbal alamin, sing lancar rezekinya, sing lancar usahanya warga Dahlia ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Teh Astriani juga hadir. Waalaikumsalam ya. Di kucini buat yang lagi tugas aja katanya siap sayangku ya. Ketemuan juga Baby Alianya sama yang namanya Tarini Otik Cidung Minimalis dari Rencekik Indonesia. Dari Walanda Cina Baby Alia ya. Rahma CBR Cijambi juga hadir ya. Di kucini buat Teh Rani yang lagi kecil acap. Buat Azril. Di kucini buat Teh Baby Alia aja. Kota Bandung menitiris. Iya dong tiris. The Persibnya masih di puncak senenya. Jalannya tinggal 3 belokan lagi nih Persib Bandungnya warga Dahlia, mudah-mudahan dari 3 belokan itu gak ada yang nikung dari belakang ya. Selamat rahayu cenah sampai ke puncak klasemen sampai akhir musim nanti ya di akhir Mei 2026. Amin ya rabbal alamin ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama siapa nih? Ada Teh Uyet juga hadir di warung kopi Japati Bagar cina Baby Alia ya. Ini tukang kopi kumaha lah lancar. Mudah-mudahan sarehat ya. Sekarang zaman lagi serba mahal warga Dahlia ya. Kemarin juga per hari Senin tanggal 4 Mei ya. Beberapa BBM non-subsidi naik lagi. Aduh. Tapi kalau BBM subsidi gak naik warga Dahlia. Jadi Pertalite itu gak naik. Tapi yang jadi kendalanya adalah hari ini ya. Hari ini kerasa pisan ya. Ada beberapa yang ngeluh warga Dahlia. Di beberapa SPBU Pertalite pada kararosong. Emang sih gak naik sebenarnya. Tapi nah Pertalite nah kemana ya kararosong sebenarnya. Jadi beberapa ada yang terpaksa membeli BBM non subsidi warga Dahlia ya. Luar biasa juga kemarin hari Senin kenaikannya juga agak signifikan warga Dahlia, padahal beberapa minggu lalu baru naik juga nih BBM non subsidi ya. Zaman serba sarara rusak cina untuk beli sesuatu cina Baby Alia ya teh bara ringung cina serba mahal cinanya. Plastik kemarin mahal naik sampai 50%. BBM juga non subsidi nararai cenanya. Sing arageng milik wayah rakyat Indonesia Raya teh ini warga Dahlia ye. Mudah-mudahan sing lancar rezekinya warga Dahlia. Selalu ada rezekinya insyaallah mudah-mudahan. Tetap semangat ya untuk para pejuang nafkah. Pantengin terus Dahlia Indonesia Pilihan bersama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan sampai jam 12 siang. Prungah go go go go ya. Yeah.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
4: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
3: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
4: Siap, Ambu.
3: Rasakeun sia, loba anu ku dibeli biar lama perginya.
4: Ini Ambu.
3: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
4: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
5: Wargi Dahlia masih pantengin Baby Alia yang cantik jelita di Dahlia Indonesia Pilihan. Dahlia.

0: Wargi Dahlia kalau cinta banget sama keluarganya, sama pasangannya, sama anak-anaknya, sama saudaranya, mendingan diajakin liburan ke Trans Entertainment Wargi Dahlia ya. Karena di Trans Entertainment itu lengkap banget, mau ke Trans Studio Theme Park atau ke Trans Snow World juga ada Wargi Dahlia. Apalagi sekarang lagi diskon gede-gedean Wargi Dahlia ya. Ini diskonnya buat para pengguna Alobank, liburan jadi makin enteng di kantong, cukup upgrade akun Wargi Dahlia ke Alo Prime dan dapetin diskon langsung 10% Wargi Dahlia. Kalau pengen lebih untung lagi, pakai Alo Pay Later aja, ada tambahan diskon 20% ya. Pokoknya banyak banget promonya, jadi tunggu apa lagi, langsung aja main ke Trans Studio Bandung dan bayar pakai Alo Bank. Cobain semua wahana dan saksikan pertunjukan berkelas internasional dalam satu tempat ya. Untuk tiketnya bisa pesan sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Kalau mau jalan-jalan ke Trans Studio Bandung, jangan lupa bawa Hotin Cream Wargi Dahlia ya. Karena ini Hotin Cream ini bisa menemenin kita buat meredakan capek, pegal, dan juga nyeri otot. Biasanya kan kalau habis jalan-jalan seharian teh secara rangkel gitu ya Wargi Dahlia ya. Ada Hotin Cream, tenang, bisa dibawa kemana-mana, gak lengket, tanpa bekas, dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan juga baju ya. Hotin Cream ini cocok banget untuk pemanasan sebelum olahraga juga, dan untuk capek pegal setelah olahraga. Aku kemarin baru olahraga lagi kan Wargi Dahlia ya, karena setelah sekian lama gak olahraga, akhirnya para regel beres olahraga teh. Untung ada Hotin Cream Wargi Dahlia ya. Kalau baby Alia ya, pakai Hotin Cream sebelum olahraga, pakai yang Hotin Hot Spray Wargi Dahlia. Jadi tinggal semprot saat pemanasan, capek pegal krem bakalan langsung hilang. Beres olahraganya pakai Hotin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin rileks Wargi Dahlia. Gak cuman itu aja, varian dari Hotin Cream ini banyak banget. Ada Hotin Cream Original, Hot Cream Strong, terus juga ada Hotin Cream Aromaterapi, ada Hotin Decel untuk meredakan rematik, keseleo, nyeri otot, dan juga nyeri sendi, ada Hotin Koyo Aromaterapi juga, ada Hotin Balsam yang ekstra hotnya, ada Hotin Go yang dilengkapi dengan aplikator kapijat, terus juga ada Hotin Tube ukuran 30 gram. Ini yang terbaru, travel size, harganya cuma 10 ribuan aja Wargi Dahlia ya. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hotin Cream, apalagi sudah bersertifikat halal dan juga mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen ya. Hotin Cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasin capek dan pegal. Info lengkapnya di follow aja Instagramnya di @hotincream.id dan TikToknya di hotincream.idn Wargi Dahlia ya. Dahlia Indonesia pilihan bareng sama baby Ali, yang mau angkatin satu penelpon dulu deh. Boleh di 73028 atau di 73110 nya. Ketemu sama siapa ini? Halo Dahlia Indonesia pilihan.
1: Asik atuh bro, ah go ya.
0: Halo Arnold.
1: Halo Teh.
0: Enggak kemana-mana Arnold.
1: Enggak Teh, baru bangun.
0: Aduh, baru bangun jam sekian menikah luar biasa jika baginda rajanya.
1: Baru tuh Teh, anak perawan.
0: Aduh ya Allah. Pengen langgam apa Arnold?
1: Dukung aja Teh.
0: Dukung aja boleh, pengen digocin ya. Buat siapa?
1: Digocinya buat baby Alia, sehat selalu, banyak rezekinya, banyak jobnya, dan buat yang merasa aja.
0: Yang merasa, kalau nggak ada yang merasa, nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa. Arnold ikutan doa tuh acara Sabtu sama Miss V. Arnold makasih ya, ditunggu langgam-langgam pasiknya ya. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgam Dahlia, tunggu kuku ya.
0: Apa kabar juga Ibu Cendani di Cimahi? Hujan baby Ali, ala Cimahi tos hujan. Ibu rang hujan tanya baby Ali kermoikan sepatu. Aduhnya pagi-pagi dari tadi juga udah alem nih kota Bandungnya Wargi Dahlia ya. Ada kemungkinan memang sebentar lagi di kota Bandungnya juga diguyur hujan nih. Cimahi udah hujan katanya Wargi Dahlia. Hati-hati ya buat yang lewat Cimahi ya. Pokoknya Wargi Dahlia lagi musim tidak menentu seperti ini mah ya. Harus selalu setiap sedia yang namanya vitamin, minum terus juga minum nyete air putih yang cukup, makan buah-buahan, sayur juga jangan lupa Wargi Dahlia ya. Pokoknya mudah-mudahan dari cuaca yang tidak menentu ini kita selalu diberikan kesehatan Wargi Dahlia ya. Hati-hati buat yang lagi di jalan, yang lagi kehujanan, masih ditemenin sama baby Alia di Dahlia Indonesia pilihan. Prung ah, go.

Indonesia Pilihan. Dahlia Indonesia Pilihan. Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Pilihan akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia. Dahlia.

0: wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Sebaik-baik manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
0: Dipersembahkan oleh

Udah diputerin ya requestan-requestan wargi Dahlia. Bismillah cinta dawai. Pokoknya tadi requestan-requestan wargi Dahlia satu persatu udah baby Dahlia puterin. Maafin kalau gak bisa keputerin semuanya karena keterbatasan waktu wargi Dahlia ya. Sudah mau jam 12 siang, waktunya baby Dahlia harus sudah pamitan. Bu Memes nuhun pisan di Gatsu, udah pantengin ya. Kang Deddy Kurniawan di Nagrak Ciwidey juga terima kasih banyak. Bu Eha di Lembang juga hatur nuhun ya. Terus juga baby Dahlia ketemu lagi sama Kang Alan Ahmad yang ada di Cigereleng Cijapati juga hatur nuhun ya. Kang Yaya di Kopo juga hatur nuhun ya. Mama Aji juga di Taman Cileunyi terima kasih banyak ya. Terus juga baby Ali ketemu lagi sama Bebeb Deri Tesanti Kopo ya. Apa kabar juga buat Teh Imas senangnya dari Majalaya ya. Apa kabar juga baby Alianya buat yang namanya siapa lagi ini, ada Kang Amar hatur nuhun. Kang Amar sehat-sehat ya. Terus juga ketemu lagi sama Teh Isar ya. Apa kabar juga buat siapa nih, berapa persib sana gak ada namanya kamu, siapa apa kamu ya. Terus juga baby Ale ketemu lagi sama yang namanya Kang Alek dari Kiara Condong. Terus juga ada Teh Irma dari Balai Endah. Arsyad Kids dari Bojong Mas hatur nuhun ya. Terus juga Doni Ajo dari Ujung Berung juga terima kasih banyak. Joni Kemo juga hatur nuhun. Teh Uyet di Warung Kopi hatur nuhun ya. Diki di Binung terima kasih Diki. Kang Wahyudin di Pangauban Katapang, Pangauban Ciwidey ternyata hatur nuhun Kang ya. Kang Jajang di Jalak, Gina di Batu Jajar, Sekar Fitria juga hatur nuhun pisan ya. Teh Cucu Cibuntu juga terima kasih banyak. Mama Dida di Manglayang. Terus juga Kang Herdian juga terima kasih banyak di Sukaresmi ya. Teh Ati Sunati di Batu Lawang Ciwidey juga hatur nuhun sayangku. Pokoknya mah semua-muanya wargi Dahlia terima kasih banyak yang udah pada pantengin baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Sehat-sehat buat kita semua wargi Dahlia. Insya Allah besok kita ketemu lagi gak ya. Besok teh baby Alia izin dulu. Mau ke dokter dulu wargi Dahlia, besok sama Ricky Lupen dulu ya. Sehat-sehat pokoknya. Panteng radio, panteng Dahlia anak-anak langgamnya. Dahlia prungah, go go go, goyang. Bye-bye.

0: Indonesia pilihan.
1: Setiap hari pun terlanggar pop ngehits.
0: Sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa lalu pantau DIP.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Panteng Radio. Panteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Berunga. Goyang.

0: Sesaat lagi kita akan ngobrol asik barengan sama Wakil Rakyat dari DPRD Kota Bandung. Selamat Banten Wargi, persembahan DPRD Kota Bandung dan Radio Dahlia FM.
1: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik wargi Dahlia. Selamat siang, mudah-mudahan siang hari ini wargi Dahlia semuanya pada sehat. Dan pastinya masalah kesehatan ini penting banget untuk selalu diperhatikan wargi Dahlia ya. Kalau gitu wargi Dahlia, siang hari ini kita bakalan ngobrol asik nih bersama dengan Wakil Rakyat anggota DPRD Kota Bandung dari Komisi 4. Sudah hadir di studio Radio Dahlia FM ada Kang Aswan Asep Wawan SE. Selamat siang Kang Aswan.
2: Siang.
1: Luar biasa ini namanya Sunda pisan. Orang Sunda kan?
2: Iya, asli Sunda. Asli Bandung.
1: Asli Sunda, asli Bandung, dan sekarang menjadi Wakil Rakyat Kota Bandung ya Kang ya?
2: Iya.
1: Berarti Kang Aswan ini sudah menjadi anggota Dewan ataupun anggota DPRD Kota Bandung kurang lebih 2 tahunan Kang?
2: Ya, 18 bulan.
1: Oke, 18 baru bulan ya, untuk masa jabatan 5 tahun ya Kang ya?
2: Iya.
1: Oke, kalau boleh tahu tadi di Komisi 4 itu menaungi tentang apa aja, fungsinya apa aja sih Kang?
2: Komisi 4 itu menaungi tentang kesejahteraan rakyat. Ya, salah satunya di pendidikan, pelayanan dasar lah. Pelayanan dasar satu pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dinas sosial, ada kurang lebih 14 dinas. Salah satu yang baru adalah dinas BPBD, Badan Pelaksana Daerah Kota Bandung.
1: Oke, luar biasa tugasnya banyak sekali. Dan siang hari ini akan concern kita membahas tema bedas masalah pendidikan dan kesehatan di Kota Bandung ya. Karena bisa dibilang pendidikan itu menjadi kunci hal yang penting sekali di masyarakat gitu Kang. Kalau dari Akang sendiri ngelihat pendidikan di Kota Bandung saat ini sudah sejauh mana pandangan Akang, dan terlebih Kota Bandung kan katanya masih kekurangan bangunan sekolah ya Kang?
2: Iya.
1: Itu gimana menurut Akang?
2: Ya, yang tadi saya bilang pelayanan dasar salah satunya pendidikan itu harusnya utama, karena anggaran pendidikan PAD Kota Bandung itu kan luar biasa. Walaupun sekarang itu dunia pendidikan ya untuk semua Kota Bandung bukan memperhatikan lah, harus diperbaiki salah satunya tadi bangunan-bangunan sekolah. Apalagi sekolah-sekolah mulai SD, kan kita membawahi TK, SD, SMP di Kota Bandung itu sangat memprihatinkan gitu, banyak-banyak gedung-gedung sekolah yang rusak. Terus apalagi dengan permasalahan tanah yang digugat ya, dan sebagainya banyak. Termasuk ada beberapa sekolah, apalagi sekarang kita tidak boleh membeli tanah untuk sekolah lagi gitu. Karena anggarannya habis sama dari pusat, tidak ada, habis sama MBG. Mudah-mudahan ada, kita memanfaatkan tanah-tanah yang dibeli pemerintah Kota Bandung untuk RTH dan sebagainya gitu kan.
1: Oke, cukup komplikasi ya ternyata masalah pendidikan di Kota Bandung ya Kang. Kalau tadi terkait ruang kelas ataupun bangunan sekolah yang memang sangat terbatas sekali. Nah, di luar dari itu juga permasalahan yang sekarang lagi hangat banget diperbincangkan adalah kondisi para guru di Kota Bandung. Karena masih banyak nih guru non-ASN yang saat ini masih bertugas. Terlebih masalah ini terjadi karena kebutuhan guru dengan status ASN yang masih kurang di Kota Bandung. Benar gak sih Kang?
2: Sangat setuju dan benar itu, bahwa kurang lebih kalau nggak salah kemarin kita rapat dengan dinas pendidikan Kota Bandung, Pak Kadis menyatakan bahwa 2000 sampai 2028 kita kekurangan guru kurang lebih dari 3000 guru gitu kan. Jadi salah satunya banyak yang pensiun lah, terus minat masyarakat untuk menjadi guru kurang karena program, ada program MBG itu kan. Sekarang aja gaji guru honorer itu di bawah, kalah sama gaji tukang cuci piring di MBG.
1: Iya, itu yang lagi
2: ini yang luar biasa. Nah, alhamdulillah kemarin kita dengan kepala dinas ada program untuk merekrut guru-guru dengan ini per jam, kalau nggak salah per jamnya itu 24.000 atau berapa lah, supaya minat guru dan bisa mengajar. Apalagi ruang sekolah baru, gurunya udah mau pensiun sekarang, apalagi yang pensiun berapa. Kalau 2028 benar kita kekurangan 3000 guru, apa nasib anak-anak kita ke depan gitu kan. Guru ini kan yang paling berjasa, saya bisa jadi anggota DPRD itu berkat beliau gitu kan. Ya, kita dari komisi dan DPRD sangat memperhatikan kesejahteraan para guru khususnya di Kota Bandung. Gimana pun dengan anggaran yang mungkin kurang, mudah-mudahan untuk tahun 2027 kita bisa namain anggaran untuk dunia pendidikan. Karena sangat miris deh pendidikan di Kota Bandung itu sekarang.
1: Waduh, itu tadi tiga, kekurangan 3.000 guru sampai 2028 baru skala Kota Bandung aja ya?
2: Iya.
1: Oke, miris ya, karena memang pastinya ini guru honorer terutama pengen dapat perhatian yang lebih dari pemerintah ya, supaya minat guru juga lebih meningkat gitu ya. Nah, selain terkait permasalahan guru ya, ini ada permasalahan yang klasik dari dulu sampai sekarang masih terjadi kan, terkait sekolah gratis gitu ya. Banyak masyarakat yang pengen kan sekolah negeri sekarang sudah gratis ya. Pengen juga katanya, kata masyarakat teh, sekolah swasta juga bisa gratis. Pendidikan teh pengen rata gratis semua. Nah, itu menurut Akang apakah bisa realisasi harapan seperti ini?
2: Insya Allah kita berusaha dengan Dinas Pendidikan bahwa sekarang, apalagi sekarang kuota untuk SPMB sekarang 2026 itu sangat terbatas. Kita tidak boleh melaksanakan kelas 3 sip, jadi hanya 1 sip. Berarti yang diperhatikan itu satu ruang kelas yang kurang, termasuk guru-guru. Dan kita sudah koordinasi dengan kepala dinas, kita bisa kerjasamakan dengan sekolah-sekolah swasta yang tidak ada muridnya. Nah, kita bisa misalkan merger SMP Muslimin, misalkan dia itu tidak ada sekolahnya, cuma berapa, 20 orang, 30 orang, kita merger, kita bantu. Daripada kita membuat kelas baru dengan anggaran miliaran, kenapa kita tidak bantu dengan anggaran yang luar biasa, sekolah standar swasta, tapi standarnya negeri, guru-gurunya ada, sarana pendidikannya ada, dan semuanya digariskan, jangan gratis segini teh. Warga masyarakat itu semuanya sebenarnya tinggal pingin tidak ke negeri, yang penting salah satunya gratis. Gratisnya itu sampai di akhir, jangan nanti pas tengah-tengah yayasan minta inilah, ini belum bayar DSP lah, ini belum. Nah, nanti kita sebagai Komisi 4 dan Dinas meninjau berapa sekolah yang di merger, dikerjasamakan supaya sekolah swasta yang sudah ada juga benar-benar bisa gratis. Karena dunia pendidikan itu ya sebenarnya harus gratis karena itu salah satu pelayanan dasar gitu kan. Apalagi sekarang ya saya lihat di Kota Bandung tidak adalah hal-hal yang kurang bagus untuk ini. Mudah-mudahan kita berusaha dengan apalagi pimpinan Pak Wali dan stakeholder yang ada, mudah-mudahan bisa selesai gitu kan.
1: Amin. Oke. Nah, bentar lagi kan ini ada SPMB ya, sistem penerimaan murid baru. Wah, bentar lagi ada yang mulai mau masuk sekolah SMP atau mau naik kelas gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang perlu diperhatikan oleh Disdik, apalagi sekarang kan masyarakat berbondong-bondong untuk bisa masuk sekolah negeri biar gratis gitu ya. Seperti apa pandangan Bapak?
2: Ya, ya sekarang untuk SPMB 26 ini sebenarnya SPMB PPDB 2026 ini sekarang sama saja sebenarnya tahun-tahun kemarin, cuma yang membedakan ini sekarang ada aturan dari kementerian bahwa kita itu tidak bisa menambah rumbel. Contoh SMP 8 yang kemarin kita ajuin 4-5 kelas sekarang cuma 12. Berarti nanti ada 3 kelas yang tidak keterima. Nah, ini kita punya peran swasta untuk bisa ada pemerataan siswa karena kan semua orang itu pingin ke negeri. Nah, sekarang waktunya kepala dinas Pak Wali untuk memeratakan sekolah-sekolah swasta itu harus laku gitu. Jadi anak, minat anak itu jangan terfokus, oh saya mau ke negeri SMP 8 lah, SMP 17 lah, SMP apa. Toh penentuan kita masuk ke negeri dan tidak kan, contohnya gini, saya jadi anggota dewan juga bukan lulusan swasta, saya lulusan SMP gitu kan, berarti kan kualitas, sebenarnya kualitas guru, kualitas pendidikan gitu kan. Jadi saya harap aturannya mah alhamdulillah sekarang ada beberapa jalur, ada afirmasi, ada prestasi, ada domisili yang sebenarnya masih sama-sama aja, cuma tetap jadi kebanyakan dadakan. Contoh, sekarang jalur afirmasi harus masuk desil. Desil 1 sampai 4 yang bisa masuk itu desil 1 sampai 4 sampai 5 kalau enggak salah. Nah, yang tadinya desil 2 pindah ke desil 6, berarti anaknya itu enggak akan bisa masuk. Nah, itu kan apalagi waktu kalau enggak salah mulai tanggal 4 Mei itu mulai SPMB gitu kan. Nah, jadi saya harap Dinas Pendidikan, kemarin juga kita udah sosialisasi antara Komisi 4 dengan pihak Disdik, dan alhamdulillah dari Ketua DPRD kita sepakat untuk menyukseskan, mengawal PPDB 2006 lebih sukses, aman, tertib. Intinya masyarakat mah Badeka Negeri, Badeka Swasta, oke, okay? Penting gratis.
1: Benar. Berarti bisa jadi untuk secara keseluruhan keluhan-keluhan yang terjadi dari masyarakat terkait pendidikan adalah masalah biaya.
2: Iya, masalah biaya. Kalau masalah misalkan stakeholder guru dan semua itu kan bisa diperbaiki. Ya mudah-mudahan lah anggaran yang luar biasa sebenarnya mah. Tapi kan dengan efisiensi sekarang kasihan juga Pak Kadis ya? Kan. Ngutak-ngatik anggaran itu untuk pembangunan ini sekian untuk sekian yang tadinya. Contoh saya juga kan di Cibiru lagi ada pembangunan SMP 71. Sudah ada anggarannya di 7,5 miliar tahun 2027. Tapi dikarenakan lahannya harus beri dengan 15 miliar, enggak ada anggarannya gitu kan. Daripada anggaran 15 miliar kita gunakan aja lahan-lahan Pemkot, lahan-lahan tanah Pemkot yang ada di wilayah, contoh di Cibaduyut sekarang mau dibangun SD di Dapil 6, di Bojongloakaler, di Regol gitu. Ya alhamdulillah kalau seandainya kita bisa menggunakan lahan-lahan pemerintah untuk pembangunan ya luar biasa, karena kita sangat kurang tuh. Apalagi dengan aturan sekarang SPMB, seandainya dikurangin kuota, kita bisa aja memaksakan kata Pak Kadis, tapi kementerian nanti dapodiknya tidak ada. Contoh teteh nitip ke saya, Pak Aswan nitip nih, nah, sekarang nggak bisa karena kuotanya itu yang luar biasa. Makanya alhamdulillah sih sebenarnya aturan sekarang ini bisa ada pemerataan di sekolah-sekolah, termasuk sekolah-sekolah swasta yang notabene-nya sama kan, yang harus diperhatikan gitu pemerintah Kota Bandung.
1: Oke ya, dari sekian banyak permasalahan yang terjadi terkait dunia pendidikan di Kota Bandung, mudah-mudahan dengan masa jabatan 5 tahun ini bisa terrealisasikan ya, terselesaikan ya. Itu harapan dari masyarakat. Nah, warga Dali jangan kemana-mana, nanti sama Kang Aswan juga kita masih akan membahas seputar kesehatan di Kota Bandung ya. Jadi pantengin terus di obrolan asik bersama dengan DPRD Kota Bandung, Prungah, Gugu, Guya.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Ada yang lagi viral nih. Ada yang lagi viral. Tempat untuk healing yang eksotik. Tempat wisata yang ada di Kota Cimahi dengan pemandangan alam yang indah. Menikmati makan menghadap ke danau, sawah, dan gunung. Alam terbuka menyegarkan dengan udara segar, sejuk, dan asri. Dilengkapi gazebo-gazebo, saung lesehan, memuat sampai 300 orang untuk acara reuni, bukber, dan lain-lain. Glamping tempat menginap disediakan. Playground untuk anak-anak, tempat parkir luas, dan area spot foto yang indah, ada jembatan menuju danau. Spot bintang, spot perahu, spot merlion, area kolam gazebo. Pokoknya, pasti membuat betah pengunjung yang ingin berwisata dan menikmati berbagai menu makanan western dan tradisional. Aneka liwet Sunda dipadu gurame bakar, iga jumbo, dan banyak lagi menu yang enak-enak. Selain bakso terenak di Cimahi, hanya ada di teras Cisepan Cibeber Cimahi. Lokasi, masuk samping Kelurahan Cibeber. Ayo kita bukber di teras Cisepan. Tapi untuk Ramadan ini, harus booking terlebih dahulu loh. Jangan lewatkan momen yang indah di teras Cisepan Cibeber Cimahi. Teras Cisepan, healing and fun.
2: Jangan kemana-mana. Setelah 1 jam non-stop dendutan, akan ada Dahlia Tentar Sunda. Tong kemana pokoknya, stay tune.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasi Kwargi Dahlia, masih bareng sama Baby Alia. Dan kita masih ngobrol asik bareng sama DPRD Kota Bandung. Yang pastinya kita masih ngobrol bersama dengan anggota Komisi 4 DPRD Kota Bandung, ada Kang Aswan Asep Wawan SNI Wargi Dahlia ya. Tadi seperti yang dijelaskan Wargi Dahlia, mungkin ada yang baru gabung, kalau Komisi 4 ini salah satunya adalah berfungsi untuk mengawasi juga terkait masalah pendidikan dan juga kesehatan di Kota Bandung. Jadi tema kita hari ini adalah bedas masalah pendidikan dan juga kesehatan Kota Bandung ya. Tadi masalah pendidikan sudah dijelaskan sama Kang Aswan, lumayan complicated di Kota Bandung ini. Nah, terkait kesehatan sendiri nih, sejauh ini gimana penilaian Kang Aswan selaku anggota Dewan terkait kualitas pelayanan kesehatan di Kota Bandung?
1: Ya, terima kasih ke Teh Alia. Jadi intinya kita terus berbenah lah dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung, pelayanan-pelayanan yang termasuk untuk warga miskin. Alhamdulillah, kemarin kita sudah rapat koordinasi dengan rumah sakit negeri dan swasta, Dinkes, termasuk para ASN, Pak Lurah, Pak Camat, untuk mensosialisasikan anggaran UHC. UHC 300 miliar tahun 2026 ini gitu kan. Jadi semua pelayanan yang kesehatan itu untuk warga Kota Bandung yang tidak punya BPJS, atau misalkan yang BPJS-nya sudah tidak aktif, tidak sanggup bayar, bisa menggunakan UHC. Yang penting orang tersebut harus punya identitas KTP dan KK Kota Bandung. Kita sudah koordinasi, alhamdulillah pelayanannya juga sama, tidak dibeda-bedakan karena ini tidak bayar atau dibayar anggaran pemerintah. Intinya kami dari DPRD mendorong terus supaya pelayanan kesehatan di Kota Bandung, khususnya yang menggunakan UHC juga, apalagi anggarannya luar biasa sekarang itu kalau nggak salah 300 miliar. Wah. Walaupun baru 125 kemarin yang ke udah cair, kita di anggaran perubahan bisa sisanya dibagikan, karena itu sangat dominan untuk memperlancar pelayanan kesehatan bagi warga miskin atau tidak miskin di Kota Bandung.
0: Gitu. Oke, baik ya. Kalau bicara tentang kesehatan, kalau tadi bicara tentang pendidikan, kata Kang Aswan ya, di Kota Bandung sendiri kekurangan 3.000 guru sampai tahun 2028. Sementara kalau di tenaga kesehatan sendiri, apakah juga sama jumlahnya terbatas di Kota Bandung atau seperti apa?
1: Ya, itu sama gitu kan. Jadi apalagi sekarang ada petugas-petugas kesehatan atau dan ASN kesehatan banyak yang dirotasi ke kewilayahan. Ya. Karena kewilayahannya juga kurang. Terus pemerataan ASN itu di wilayah sebenarnya itu kan kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi di daerah-daerah banyak di Kalimantan, gak mau ya mau pindah ke Bandung. Padahal misalkan kalau ada pemerataan, ada penerimaan baru, apalagi sekarang yang alhamdulillah sekarang itu ada PNS paruh waktu dan P3K paruh waktu dan PNS paruh waktu. Jadi P3K pool dan P3K paruh waktu ini disebut cek orang Bandung mah PNS sapotong kalau udah kopi kanan aja kan. Jadi itu yang bisa mendorong, bisa membantu gitu kan. Yang alhamdulillah beberapa rumah sakit negeri itu kan salah satunya di Bandung mah cuma RSUD Bandung Kiwari, terus RSUD Mulut. Cuma tiga rumah sakit pemerintah mah. Banyakannya swasta, makanya kita kemarin sudah koordinasi supaya rumah sakit swasta itu melayani UHC gitu. Alhamdulillah kemarin kita rapat koordinasi dan semua

0: komitmen untuk melayani warga, khususnya warga miskin yang ada di Kota Bandung.
1: Oh, okay.
0: Jadi jangan sampai rumah sakit swasta pas datang ini, oh ini pakai UHC atau enggak, sama aja gitu. Nah, salah satu pelayanan dasar itu saya harapkan ke pihak rumah sakit, kalau kita masuk UGD itu jangan ditanya dulu pakai BPJS, pakai umum. Nah itu kan, nah itu sebenarnya harusnya masuk dulu ya, layani dulu. Nah urusan nanti mau pakai BPJS, mau pakai UHC atau mau pakai nanti, yang penting masyarakat itu dilayani dulu. Alhamdulillah kemarin kita sepakat dengan semua rumah sakit swasta dan negeri yang ada di Kota Bandung, pelayanan itu harus ditingkatkan.
1: Oke. Nah, terkait UHC ini kan pastinya tujuannya untuk menjamin sistem kesehatannya bisa berjalan dengan adil tanpa masyarakat kesulitan ekonomi ataupun finansial gitu ya. Sejauh ini dari seluruh rumah sakit yang tadi bekerja sama dengan pemerintah Kota Bandung, pengawasannya apakah sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, atau masih ada saja kejadian-kejadian yang memang seharusnya tidak dilakukan oleh pihak rumah sakit?
0: Ya alhamdulillah hampir lewat 80% mah baiklah, tidak ada masalah. Walaupun ada aja sih masalah-masalah mah. Masalahnya itu ya tetap disebabkan administrasi gitu teh. Jadi orang tidak tahu bahwa ini anggaran Kota Bandung, kadang-kadang dia udah tinggal lama di Kota Bandung tapi enggak punya KTP Kota Bandung. Pas datang ke rumah sakit ditolak, saya ini udah lama, tapi secara sistem administrasi dia itu punya bukan KTP Kota Bandung. Nah, itu kebanyakan sekarang. Makanya saya kemarin ke Pak Lurah, Pak Camat, tolong administrasi di kewilayahan itu harus jelas, harus benar. Misalkan teteh tinggal udah orang Garut, tinggal di sini udah lama, kenapa sih nggak buat KTP Kota Bandung, supaya itulah kan lebih mempermudah gitu kan, mempermudah pelayanan, mempermudah. Kebanyakan itu masalah administrasi saja gitu kan. Kalau masalah pelayanan malam, dia rumah sakit swasta maupun negeri tidak beda-beda kan. Malahan terus terang kemarin juga saya bawa yang ke rumah sakit Hermina, dia tidak punya BPJS. BPJS-nya pekerjaannya sudah nunggak hampir 11 tahun. Alhamdulillah bisa di UHC dengan dioperasi habis 98 juta kalau nggak salah.
1: Wow.
0: Jadi kebanyakan masalah itu di persoalan administrasi.
1: Iya.
0: Jadi kebanyakan komplain, wah belewan itu bisa nulungan. Pas dilihat KTP nanti orang Kuningan juga iya ta, ya orang Kuningan kan.
1: Iya. Itu yang kadang tidak disadari.
0: Ya, sebenarnya alhamdulillah sekarang apalagi dinas kesehatan luar biasa lah. Malahan sekarang kita juga pelayanan ada mau sekarang udah ada puskesmas keliling. Jadi puskesmas 24 jam. Jadi kalau masyarakat yang kurang mampu atau misalkan bisa. Ada beberapa puskesmas yang sekarang kita mau merger puskesmas 24 jam. Kan kalau di Pak Kenong baru 3 lah, nggak salah. Nah sekarang mau di wilayah-wilayah itu mau 24 jam. Balik lagi dengan nanti prasarananya, teman-teman perawatnya, teman pelayannya harus ditingkatkan, ditambah.
1: Oke, baik. Nah, Kang Aswan, kalau misalkan masyarakat Kota Bandung khususnya ada yang ingin menyampaikan aspirasinya terkait masalah pendidikan, masalah kesehatan yang ada di lingkungannya, itu bisa langsung datang langsung ke kantor DPRD Kota Bandung, atau mungkin ada sosial media dari Kang Aswan yang nanti bisa di-follow sama warga Dahlia?
0: Ada, kita punya teman-teman namanya Relawan ASW ya. Kalau untuk saya, terus teman-teman juga bisa langsung datang ke DPRD Kota Bandung lewat Komisi 4 atau misalkan mau melakukan audiensi, termasuk teman-teman, kita kan ada 15 anggota Dewan di beberapa dapil Kota Bandung, bisa lewat Dewan-dewannya saja gitu. Misalkan di Dapil 2 daerah Batu Nunggal, Kiara Condong ada Kang Salepi, di Dapil 5 ada Kang Andri Gunawan, ada Kang Sony, kalau saya di IG saya ada Kang Aswan 2024, terus termasuk teman-teman insya Allah. Dan kalau saya bilang ya saya jadi dewan karena itu teh, sering nolong masyarakat yang tadinya tidak mampu untuk pelayanan kesehatan. Jadi awalnya kalau dibilang saya emang dari bawah. Dari bawah teh saya itu mantan ketua RT, saya mantan ketua Karang Taruna, saya mantan ketua RW, LPM. Jadi dibilang kalau urusan-urusan kayak gini mah dari saya semenjak jadi ketua RT Karang Taruna, sekarang dengan Kang Andri di Karang Taruna Kota Bandung di LPM. Jadi kenapa saya pingin dewan ya ini, kalau sudah jadi dewan tinggal Kang Dani tinggal telepon gitu kan. Gak kayak dulu saya mengurus orang itu harus datang ke rumah sakit dia bilang gebrak, beresan yuk. Nah sekarang enggak. Iya. Tinggal telepon direktur rumah sakit, direktur UGD-nya, okay. Alhamdulillah gitu. Nah inilah alhamdulillah rezeki saya bisa duduk di sistem dan ini buah dari perjuangan yang luar biasa gitu kan.
1: Oke. Nah gitu. Dengan sisa masa jabatan 3 tahun setengahan lah kurang lebih ya. Sebetulnya harapan dari Kang Aswan dalam masa jabat 5 tahun ini apa yang ingin diselesaikan terutama terkait masalah pendidikan dan kesehatan di Kota Bandung?
0: Saya pingin target dengan teman-teman termasuk saya juga pingin sekolah itu di khususnya SD SMP itu merata, ada pemerataan dan sekolahnya itu ya luar biasa lah pelayanannya dari segi bangunannya, jangan sampai kemarin sekolah ada puting beliung hancur lah dan sebagainya, termasuk sarana dan pendidikan itu harus lebih tingkat mudah-mudahan. Karena anggaran pendidikan sangat luar biasa dan kebanyakan dipakai kegiatan-kegiatan yang kurang. Alhamdulillah sekarang itu kita sudah koordinasi dengan Kadisdi dan semuanya. Saya harap pendidikan Kota Bandung sampai akhir jabatan kita di Komisi 4 itu ada hal gitu kan, ada kesan, ada bekal untuk nanti saya misalkan saya tidak kepilih di jalan, oh ya kenang-kenangan saya bisa nyian sekolah 7 hiji, bisa nyian sekolah SD sekian, termasuk kesehatan gitu kan. Kalau kesehatan ya saya harap ini kan semua harus kerjasama antara dinas kesehatan, wali kota, semua stakeholder, termasuk bantuan dari pemerintah, pelayanan rumah sakit, tolonglah kita itu manusia niatannya bismillah saja gitu. Jangan berharap kalau mau berobat itu minta keuntungan aja gitu kan. Kalau niatan untuk membantu orang aja insya Allah gitu kan, ganjarannya akan luar biasa. Karena kesehatan banyak teman-teman warga yang ngadu yang kurang mampu itulah. Saya harap nanti ke depan kalau bisa mah BPJS itu tidak di kelas-kelas. Semua disamaratakan karena seorang sama semua gitu kan.
1: Betul.
0: Rencana kemarin Kementerian Kesehatan tidak ada kelas-kelas BPJS itu salah utama. Jadi tidak beda misalkan pas datang dewan pelayan yang luar biasa, pas datang masyarakat, wah di hari-hari itu dan sebagainya. Betul. Saya harap semua pelayanan itu harus sama, mau ke rakyat kecil, mau ke rakyat yang ini gitu. Mungkin itu kita yang lebih baik lah.
1: Terakhir pesan buat Wargi Dahlia, apa yang mau disampaikan?
0: Pesan untuk Wargi Dahlia ya, ke depan insya Allah Pak Wargi Dahlia, saya sebagai anggota DPRD ingin berbuat yang terbaik. Karena berbuat baiklah kepada semua orang gitu kan. Kalau urusan rezeki dan semua itu udah ada aturannya. Salah satu pesan saya adalah Allah itu tahu yang kau mau bukan yang kau inginkan. Itu saja.
1: Masya Allah, luar biasa sekali ini. Kang Aswan, ini berada di naungan Komisi 4, tugasnya sangat berat, termasuk adalah terkait dengan kemanusiaan ya. Karena di dalamnya ada tentang kesehatan, ada tentang pendidikan, di mana di situ ada harapan masa depan masyarakat Kota Bandung khususnya yang ditaruh kepada anggota Dewan Komisi 4. Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu.
0: Amin.
1: Agar bisa mengembang tugasnya dengan baik dan bisa menjalankan amanat-amanat dari masyarakat ya.
0: Kita juga sama.
1: Amin.
0: Sehat terus.
1: Amin.
0: Kang siapa?
1: Didan.
0: Kang juga sehat
1: ya. Amin ya rabbal alamin. Nuhun pisan ya Kang Aswan. Jadi Wargi Dahlia kalau misalkan pengen lebih dekat ngobrol ataupun bisa lebih kenal dekat Kang Aswan, bisa di follow aja tadi sosial medianya ya, @kangaswan2024 ya Kang. Oke, silakan Wargi Dahlia ya. Siap. Nuhun pisan Kang Aswan, Wargi Dahlia ya. Itu dia tadi obrolan asik Baby Alia bersama dengan anggota DPRD Kota Bandung dari Komisi 4, ada Kang Aswan Asep Wawan SA Wargi Dahlia ya. Kalau gitu Baby Alia pamit dulu ya Wargi Dahlia. Mudah-mudahan obrolan siang hari ini bermanfaat untuk kita semua dan semangat terus untuk Wargi Dahlia, dan pastinya mudah-mudahan Kota Bandung bisa menjadi kota yang lebih baik ke depannya Wargi Dahlia. Panteng Radio, Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia Prung ah kukuku goyang. Bye bye.
2: Terima kasih buat Wargi Dahlia yang udah pantengin obrolan asik kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di obrolan asik kita selanjutnya. Persembahan DPRD Kota Bandung dan Radio Dahlia FM. Dahlia.
3: 1 jam nonstop dangdutan di Dahlia.
4: 1 jam nonstop dangdutan di 101,5 Radio Dahlia FM. Dahlia.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Intinya musibah ini jangan jadi penghalang untuk anak-anak kita belajar. Meja belum bisa dipakai dan termasuk buku juga yang masih di sana.
3: Titik awalnya di Makorem Ruangan Bantuan Negara, finishnya di Balai Iskala.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Bogor Barat tembok penahan tanah longsor, satu warga meninggal dunia. Di Majalengka, tiga ruang kelas ambruk, siswa belajar di musola dan perpustakaan. Kirab Mahkota Binokasih Milangkala Tatar Sunda, ribuan warga padati halaman kantor Bupati Tasikmalaya. Lanjut malam ini di Garut. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Longsor terjadi di Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, akibatkan satu warga meninggal dunia. Hujan dengan intensitas tinggi sejak siang hari diduga menjadi penyebab utama ambruknya TPT atau tembok penahan tanah di lokasi itu.
5: Korban diketahui berinisial W berusia 24 tahun saat kejadian korban sedang melintas di lokasi untuk menuju warung. Namun tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan TPT langsung longsor menimpa korban hingga seluruh tubuhnya tertimbun material.
6: Ada dilaporkan kejadian tanah longsor dan mengakibatkan satu korban jiwa meninggal. Yang bersangkutan almarhumah ini sedang melintas ingin ke warung salah satu itu. Walaupun mungkin hujan sudah mulai mereda, namun pada luar TPT yang berisian di saluran air setinggi sekitar.
5: Selain melakukan evakuasi, petugas BPBD Kota Bogor bersama warga setempat juga melakukan pembersihan material longsor. Peruntuhan TPT sempat menutup akses jalan setapak sehingga aktivitas warga terganggu. Hingga kini petugas masih melakukan penanganan di lokasi serta mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat curah hujan masih tinggi.
4: Banjir bandang merendam 35 rumah di Kampung Cibolang, Desa Jamali, Kecamatan Mande, Cianjur. Banjir selama 2 hari berturut-turut itu membuat 1 rumah jebol dan 66 kepala keluarga terpaksa mengungsi.
7: Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur selama beberapa jam. Menurut Kepala Desa Jamali Cece Rusmana, awalnya ketinggian air hanya 30 cm, tapi menjelang maghrib ketinggiannya terus naik. Total ada 35 rumah yang terendam dan lebih dari 60 keluarga harus diungsikan. Selain itu, 1 rumah jebol akibat hantaman arus banjir. Menurutnya, banjir di lokasi tersebut terjadi selama 2 hari berturut-turut. Hal itu diduga disebabkan akibat pendangkalan sungai di sekitar pemukiman warga.
8: Sebenarnya banjir bandang ini selama puluhan tahun baru sekarang ini. Kalau ada banjir adalah ya namanya di Solokan itu meluap tinggi. Kalau sekarang seperti ini baru paling parah terendam, terus ada beberapa rumah yang jebol. Jebol akibat terjangan banjir itu sendiri bandang. Korban nggak ada. Ya untuk sampai saat ini kami belum bisa mentaksir berapa kerugian masyarakat masing-masing.
4: Akhir pekan lalu, 3 ruang bangunan kelas sekolah dasar di Kabupaten Majalengka ambruk. Akibatnya, Senin siang, ratusan siswa harus melakukan kegiatan belajar mengajar di dalam musola serta ruang perpustakaan.
9: Ambruknya 3 bangunan yang baru direnovasi ini diduga akibat penahan baja ringan yang tidak kuat menahan genting. Selain itu, 3 bangunan kelas yang baru direhab 4 tahun lalu ini tampak porak-poranda. Beruntung, tidak sampai menimbulkan korban jiwa.
2: Intinya, musibah ini jangan menjadi penghalang untuk anak-anak kita belajar. Saya memberikan support kepada anak-anak untuk tetap semangat belajar, walaupun fasilitas mungkin ada yang tertinggal di sana. Termasuk buku juga yang masih di sana. Saya akan kirim meja untuk anak-anak supaya anak-anak bisa belajar nyaman dengan meja masing-masing seperti di kelas sana.
9: Para siswa berharap bangunan yang ambruk segera diperbaiki karena mengganggu aktivitas belajar mengajar.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
10: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
4: Saudara, Polda Jawa Barat menetapkan 6 orang pelajar sebagai tersangka dalam kasus dugaan perusakan dan pembakaran fasilitas umum serta pos polisi dalam aksi unjuk rasa peringatan May Day di Kota Bandung. Para tersangka bukan peserta aksi May Day atau buruh dan juga bukan dari kalangan mahasiswa, namun sekelompok massa yang dengan sengaja membuat kekacauan.
11: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan menjelaskan, para tersangka ini diketahui positif mengkonsumsi obat-obatan terlarang saat melancarkan aksi anarkisnya. Keenam tersangka ini memiliki peran masing-masing dalam aksi kerusuhan tersebut. Para tersangka kini telah ditahan di Mapolda Jabar untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Di sisi lain, pihak kepolisian masih terus melakukan pengembangan lebih lanjut guna mengejar pelaku lainnya yang terlibat dalam kerusuhan tersebut.
12: Itu adalah masa yang bukan dari buruh, bukan kelompok itu. Yang bersangkutan ini menggunakan tutup kepala, tutup muka berwarna hitam, membawa petasan, membawa molotov dan alat-alat yang sifatnya adalah untuk merusak atau sajam. Dan ini indikasinya mereka adalah berniat untuk melakukan pelanggaran hukum.
11: Secara terpisah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku sangat prihatin terkait kerusuhan yang terjadi pada saat peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day 1 Mei 2026 yang terjadi di Kota Bandung. Lebih lanjut, Dedi mendesak Polda Jabar untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan menangkap otak dari aksi anarkis tersebut.
13: Kita menyampaikan rasa prihatin ya, masih ada orang, kelompok orang yang memanfaatkan situasi hari buruh yang sudah berjalan dengan damai, dengan tiba-tiba muncul tanpa pemberitahuan UNRAS, tanpa orasi, geruduk-geruduk melakukan pembakaran. Dan saya yakin jajaran Polda Jabar akan mampu menyelesaikan, mengusut tuntas tindakan kriminal itu dan bisa memprosesnya secara hukum.
4: Kirab budaya Napak Tilas Pajajaran dalam peringatan Milangkala Tatar Sunda yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Barat di halaman kantor Bupati Tasikmalaya, Senin 4 Mei malam berlangsung meriah. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang didampingi Setda Provinsi Jawa Barat dan Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, Wali Kota Tasikmalaya, Fiman Alfarisi, Wakil Bupati Tasikmalaya, unsur Forkopimda Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, bersama-sama mengikuti prosesi kirab budaya.
14: Kirab budaya Napak Tilas Pajajaran dalam peringatan Milangkala Tatar Sunda yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat di halaman kantor Bupati Tasikmalaya Senin 4 Mei malam berlangsung meriah. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang didampingi Setda Provinsi Jawa Barat dan Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin, Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi, Wakil Bupati Tasikmalaya, unsur Forkopimda Kota dan Kabupaten Tasikmalaya bersama-sama mengikuti prosesi kirab budaya. Antusiasme masyarakat begitu tinggi. Ratusan bahkan ribuan warga tumpah ruah memadati halaman kantor Bupati Tasikmalaya untuk menyaksikan kirab mahkota Binokasi meskipun sempat diguyur hujan. Kirab dimulai dari Universitas Cipasung dengan rangkaian prosesi budaya termasuk penampilan tarian tradisional iring-iringan kuda pengawal serta kereta kencana yang membawa mahkota Binokasi sebagai simbol kejayaan Tatar Sunda. Rombongan kirab bergerak menuju halaman kantor Bupati Tasikmalaya dilanjutkan penampilan seni budaya peserta kirab dari perwakilan kota kabupaten se-Jawa Barat seperti Kabupaten Ciamis yang menampilkan bebegig. Prosesi dilanjutkan dengan peletakan mahkota Binokasi pada meja yang telah disiapkan di panggung utama sebagai simbol kembalinya nilai-nilai luhur sehingga dapat terlihat masyarakat dan tamu undangan yang hadir. Pada puncak acara, Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan sambutan yang menekankan pentingnya amanah dari karuhun dalam kehidupan masyarakat mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan hingga pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan rakyat.
15: Mudah-mudahan Kabupaten Tasik, Kapayun, Langkung, Nanjer, marulus jalana, kaurus rakyatna, harejo gunungna, curcor caina, sugi mukti patanina, berat bekar padagangna. Mudah-mudahan leuweung harejo rakyatna ngejo.
14: Bupati Cecep Nurul Yakin atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya sampaikan terima kasih atas kunjungan gubernur dan penyelenggaraan kirab di wilayahnya.
15: Hatur nuhun Pak Gubernur, parantos ngalongok ka Kabupaten Tasik. Mugia Pak Gubernur sehat walafiat, panjang yuswa, berkah rezeki, engal kenging jodoh. Mugia Pak Gubernur teras nanjer. Kamu mimpin orang sadayana. Jawa Barat makin istimewa.
9: Setelah semalam Milangkala Tatar Sunda dalam kirab budaya napak tilas pajajaran berlangsung di Kabupaten Tasikmalaya, malam ini akan digelar di Kabupaten Garut. Kepastian disampaikan Bupati Garut Abdusy Syakur Amin saat mengecek lokasi persiapan penyelenggaraan kirab budaya Senin 4 Mei siang. Menurutnya, sebanyak 27 kabupaten kota di Jawa Barat akan menunjukkan kreasi khas daerah mereka yang digelar di pusat perkotaan Kabupaten Garut Selasa 5 Mei malam. Ia menuturkan kirab dimulai di Jalan Bratayuda sekitar markas Korem 062 Tarumanagara, melewati Jalan Ahmad Yani berakhir di kantor Bakorwil atau kantor Gubernur Jawa Barat Balai Dewa Niskala.
16: Rencananya tadinya di Cibalong. Nah, di situ ada situs yang bersejarah, tapi karena pertimbangan lain-lain akhirnya diputuskan di Garut, dan kita akan laksanakan titik awalnya adalah di Makorem 062 Tarumanagara, finishnya di Balai Niskala. Kami mengajak seluruh warga Kabupaten Garut untuk bersama-sama melihat karnaval atau kirab budaya Milangkala Tatar Sunda.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
0: www.radioprssnijabar.net

0: darah mang sedayana. Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun langgam-langgam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda. Prung ah. Dahlia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Caya, dahia ya bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wilujeng siang wargi Dahlia sadayana. Dina ginanjar ka wilujengan Gusti numarengkeun urangnya.
2: Amin, amin.
1: Tepang leuwih dina Dahlia Tatar Sunda bah.
2: Kulad.
1: Tangtosna midangkeun langgam-langgam Sunda dinten ayeuna dinten Salasa 5 Mei 2020 genep.
2: 2020 genep insyaallah wargi-wargi nuhun pisan. Sok sanaos tadi di sababaraha wilayah teh hujan kita
1: mohon ayana
2: di burang-rang aya girimis eutik tapi rada meus gitu tah
1: meusan kumaha di nanti disabu deureun bumi wargi Dahlia apakah hujan.
2: Abah kan kengeng WhatsApp ti wargi abah nu di Kamboja menuju usum ieu cenah usum goreng pepetek cenah gitu.
1: Abdin eta wargi nu di Jerman oge cenah nuju usum ngala bangkong cenah di biar di peuteuyan cenah raos
2: bangkong
1: bancet
2: eta teh si pepetek teh di goreng garing nih meni ngerekos na gitu.
1: Iya ieu mah amun di Jerman mah cenah bangkong teh langsung we cenah di dihuapkeun.
2: Tah kitu wargi Dahlia.
1: Terus disamelan we dina ieu
2: teh. Tah kitu obrolan para orang jelema-jelema stres teh kieu. Biji bambu pepetek di Jerman aya naon teh?
1: Bancet.
2: Aya bancet. Sugane ieu mah kolok jujudog
1: sugane. Kolok jujudog mah eta nu aya di burang-rang tah. Aduh wargi Dahlia mah kan di atasan WhatsApp 08122205 telepon di mana bah?
2: Di 7328-7310 lah pokoknya.
1: Pokoknya panteng radio.
2: Seperti kemarin panteng Dahlia.
1: Dan seperti kemarin masih ditemenin.
2: Ditemenin
1: sama ya. Eke.
2: Nah betul, sama si gue.
1: Dan Eke, Amalia, kecumprang kecemprong.
2: Nah, dan Din, Edun.
1: Salawasna.
2: Balaka ciprot.
1: Balaka cipeng.
2: Heli kukuk.
1: Tentang radio.
2: Panteng Dahlia.
1: Enak-enak lah.
2: Ya,
1: perung ah.
2: Gak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Sereng Bapak saha, Pak?
3: Bapak dadang cukur, kala panunggal.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak.
3: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah kana kahampangan sesah.
2: Tos sabaraha lami, Pak?
3: Anu kahampangan mah kirang langkung 2 tahun, kahampangan teu lancar teh, Pak. Lumpat ka WC sareng nungguan heula hoyong kahampangan teh. Pas sekitar 1 menit sampai keluar kitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut Alpa Propolis. Hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat ser langsung gitu. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri janten raoseun. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu.
2: Tos seueup sabaraha botol?
3: Atos dua bade tilu ayeuna teh. Tilu kali sadinten teh. Enjing-enjing tiang wengi genep tetehnya tukang sanesna panyawat sepertos abi mudah-mudahan ngegaralehnya, Pak.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Tongkol mana heulanya? Saatos Dahlia Tatar Sunda bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah urang didongengkeun.
2: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
5: Repangkeun sareng Bapak Tarkum Bejong Kuningan. Keluhan panyawat lambung saya 2 tahun amren. Kumaha karaos aya panyawat, Pak? Yah, yeun biasa aya eung teh tiasa sare lambung mah. Motah bae kitu. Bapak ayeuna nuju di ikhtiarkeun ka Landung naon, Pak? Alpha Poli. Alhamdulillah karaos lambung mah teh aya beres.
6: Ayeuna tos F sabaraha botol?
5: Atuh abis resep 3 botol.
6: Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak?
5: Enjing geuna tetes, siang genep tetes, senten genep tetes. Ya, nunggu aduh penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah, beli tes. Karasa karaosnya ya enak itu tah. Meser tilu gerus karaos, karasa.
4: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
7: Wargi Dahlia masih di acara Dahlia Tatar Sunda. Di sarengan, Kuteh Amalia.
8: Sarang Abah Andin, ulah kapa mananya.

0: Ken alamat memang tak apa itu alamat.
1: Ya bisa salah, Bah.
0: Burangrang 28 Bandung.
1: Bisa salah.
0: Kecamatan Lengkong, Kelurahan Burangrang. Pilih bade ngirim paket ore ka Abah gitu nya. Beh bade paketa mama eta Wauci berhasil geuningan ngirim sweater kan eta ku yeah. Burangrang 28 gitu ta.
1: Nomor 28 nomor Bandung.
0: Bandung.
1: Ya, yeah, WhatsApp entu saya nu lebet aya Neng Aryani, Abah Nin teh Amel, Salasa kumaha Neng Aryani kebon kawung. Ah biasa-biasa aja.
0: Seperti kemarin Salasa mah kieu we.
1: Aya Kang Joni Kemod di Balai Endah cenah
0: Pak. John Kemod. Aduh.
1: Coki naon atuh Coki dahlia tentara Sunda oh ngintunkan iya merenya Abah Herdian
0: cah. Oh alhamdulillah
1: kelencangan anak merenya
0: kayak
1: ayah ar siang teras oge wilujeng siang na napangan Ari Wongso di Tegal.
0: Oh Wong Tegal
1: menuju iya streaming merenya
0: streaming alhamdulillah
1: naon atuh Zi
0: saha
1: iya teing atuh ah Abah Acek Ijer 95 di Padalarang.
0: Oh.
1: Abah dahdir.
0: Hadir.
1: Herdian, oke milih jeng siang. Kanggo berdua kaliannya selamat
0: ditalian.
1: Siang.
0: Siang di selamatkan.
1: Teh Imas, oke di Majalaya. Milih jeng siang. Wildan di Cibaduyut.
0: Cibaduyut.
1: Dian Cikutra, I love you Kak Isar. Oh, ada. Si Isar ngespayu dayuanya.
0: Menini murah.
1: Iir Mariyati, milih jeng nepangkan di Sekeluar. Di Pati Ukur, nyukun layak langgamna. Dahlia Tatar Sunda, siang.
0: Oke, lah pokoknya.
1: Terus Aman Abadi Toko Besi di Katinangor Goyanang Wargi Dahlia Sadayana.
0: Orkes lah kalau gitu.
1: Panggo Kang Iwan Sonjaya di Mekarwangi Abdi.
0: Mohon
1: panteng di Mekarwangi.
0: Atuh geningan atuh macet teh dia tadi parapatan Mekarwangi di dinya teh.
1: Biasa.
0: Macet merenah di dinya teh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Halo.
0: Mohon.
1: Gerbengkir.
0: Silakan saya.
2: Lagi Cuna Bandin.
1: Panteng Radio.
0: Panteng Radio. Ketiasa. Oh, ketiasa. Anot sedak tuh.
1: Ketiasa tuh Panteng Radio.
0: Mohon cok.
2: Tengah
0: tuh. Namanya lah di KAPIT. Betul uji klinis orang teh.
1: Lain kan ujian.
2: Tapi kok sehat tari di jam pertama.
0: Ata yang nyaho. Ita mah abah mata. Ita musingkun berkaitan pokoknya masuk Panteng Radio.
2: Ini kemaaf ya.
0: Sedek. Kakolot ambil pekan.
1: Panteng Radio. Sangat tuh jingal. Jingal hilas. Jingal masuk. Jingal hiji. Dua tilo.

0: diajakan ikut si Abah cana ieu ka itu kan nanti Trans Studio arek moal.
1: Tuh.
2: Ayo.
0: Orang nonton cana.
2: Korak tadi itu.
1: Korak. Aya korsel.
0: Aya. Aya muter teh geuningan lainnya. Soalnya si Abah teh kan menang alobeng cana ieu boga
1: ieu. Boga diskon. Nya ayo macakna.
0: Talamo lamun ngajak Arnold mah meureunan jiga na teh arek make Alopay Letter anu diskonna 20% teh nya Bah.
1: 20% tah. Boga teh etana alobengna di dia teh.
2: Gaduh apa abi mah.
1: Ah, mane mah. Macak di sana. Macak di sana. Atuh ari ulin teh di sana.
0: Tah kieu ieu ari aling jeung si Arnold sagala teboga tuh aneh ari wang geu. Kada
2: malu abi jami alit.
1: Oh nyanyi atuh abi ge liang geureung leutik dari ngirong ge.
0: Beda ye jalmi alit tuh ari abdi abdi mah jalmi ageung
1: teh
0: abdi mah. Ageung abdi mah beratna oge leuwih ti
1: 30. Wah, warga
2: jog. Abdi 25.
1: 25 naon?
0: Sesana. Pokana Arnold diajakan cenah. Tapi cenah pesen tiket lah si Abah teh cenah pang pesenkeun ka www.transentertainment.com. Datang ka dieu.
1: Teu apa carana?
2: Siap.
1: Sok, sok tuturkeun, sok.
0: Trans Studio Bandung.
1: Nawa itu.
0: Sopo Godin. Padura Sari, Ramadona.
1: Aduh. Digoyang kisah Black Coffee, Anod.
2: Langgapna
0: itu
2: ah.
0: Nyanon.
1: Oh, siapa itu?
2: Kangen.
1: Hah?
2: Ih, kangen.
0: Kasaha.
2: Eh, tadu ka kasaha.
1: Wih, itu nubalik. Itu kudu ayah panceng kakayang.
0: Kasih isar.
2: Sanis.
1: Lah, saha. Ya, di mana?
2: Sanis.
1: Oh, wau uci.
2: Isanis.
0: Oh, iya. Kaman abadi jigana.
1: Aman abadi.
0: Kayak kaman abadi
1: badannya. Meni rendah eta pina meni selera teh rendah
0: itu. Lalu untuk aman abadi opa Dedi.
1: Oh.
0: Cisalengka.
1: Kulan.
0: Cisalengka.
2: Au.
0: Tuh, kajak si Wauci oge siap cenah Wauci cenah menampung.
1: Jo siap.
2: Siap tuh diantos.
0: Oh, cenah Wauci cenah na. Tuh, siap cenah kutunggu cenah.
1: Jo, jo kutunggu. Kan
2: cuci abi ayeuna.
1: Naik kereta.
0: Langsung cenah Wauci tuh na langsung cenah tuh.
1: Heeh.
2: Kalebenya.
1: Waduh, kalebe. Jejaguanan sih eta.
0: Resep karana teh sih eta.
2: Eda hobi da tuh.
1: Waduh.
0: Sok digoyang kanggo saha?
2: Ku cina mah kangge abandin tamé jangan terlalu banyak kerja banyak job.
1: Siap, insyaallah. Ya nuhun.
2: Sami-sami.
1: Sami-sami. Nuh kitu we Black.
2: Gitu ya.
1: Oke, okay, lah.
0: Ya, atunya. Pantang radio.
2: Sok. Pati dia lihat anak-anak kalau gak punya. Dari apa kuku-kuku. Ya.
0: Aduh. Cek si Isar sana. Ah, si Wauci mah tamarakan sana.
1: Ya.
0: Si Arno hayang. Cana Katatang hayang. Cana Deden Cipteng hayang.
1: Tuh ingin ke hayang. Nah,
0: cek si Isar tanya.
1: Itu Isar.
0: Orang mah ngehaja weh merah ribut.
1: Ya, mengaja meh-meh parasea. Abah merasa pake batu parasea. Lah.
0: Aduh, Mama Ika cinta asih nuju pantang nuhun pisan ya.
1: Nuhun cinta asih. Halo.
0: Assalamualaikum. Hei.
1: Geuningan tautut eta geuningan.
0: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Alah.
1: Waalaikumsalam. Teu moal mesej jalabria moal.
3: Jalabria.
1: Moal, aya keneh cilok lagi aya keneh loba.
0: Aduh Mama Lilis ngajakan ngalotek deh. Aduh, Gusti ampun lain salasaan Mama Lilis teh. Sok atuh Dona edan.
1: Nado.
0: Nado, jingle heula Nado. Siap 1 2 3.

0: nya rada cager.
1: Ari, ente minyak letik aya keneh teu? Sabar saya cantil.
0: Nado, naon langgamna?
2: Ada
1: tos ebeun da enak geus. Apal.
0: Apal syukur atuh digoyang atuh digoyang hayang saha. Sok.
2: Kang Tete sareng abah ti bayu muga saya salamina panjang usahana sareng cina.
1: Kitu eta teh.
0: Kitu atuh ebar kirim teh. Tenang we, tenang.
1: Santai we,
0: santai. Saya teh sok asa diudag-udag juri geus.
1: Bener.
2: Sok. Bayu teh oh.
0: Jadi tenang,
1: tong jadi beban.
0: Jadi tenang, kuping ke nana teh.
2: Kang Eripas,
1: itu kali berawat kumaha we cara nama. Nah kita we lalaunan dua wilat
0: we. Ini asa hayang ngaduk ke gunggen,
1: gitu.
0: Nggak sadar ah, nggak saya nonton radio.
1: Gue cina nado.
2: Buat kita bertiga aja.
0: Iya, siap.
1: Kehara yang mah.
0: Pantang radio.
1: Tah. Coba ke.
0: Ngegelona. Gelona datang.
1: Kadung dibuka telepon, kadung bisa nah.
0: Wah, bubat beri jeng siang. Ya, oh, mama Lilisnya cina ngada walotek margi hentu ke masjid.
1: Oh, mohon, mohon.
0: Masjidnya meren dikunci.
1: Jika nama pinuh di masjidnya hayang kepeting, merah dan sepi.
0: Aduh, orang bilangnya langgam sana nyarangan wargi Dahlia pantang radio. Enak-enak langgamnya.
1: Dahlia.
0: Prunga.
1: Go, go, go, go.
3: Wargi Dahlia masih panteng Dahlia Tatar Sunda di 101.5 Dahlia FM.

0: 107,5 dah FM Bandung goyang sik asik. Sik asik.
1: Aduh.
0: Meni sari ya WhatsApp nuntun lebat hatur nuhun pisan anu parantos ngintukeun WhatsAppna.
1: Sah, eta teh dengar eta share kitu teh.
0: Ye, tata ditos diaoskeun nya. Ti barang prung sampaikan ka oh ayah nu kalangkung ya
1: Caha.
0: Kang Agus Jabri cenah ieu di Kiara Condong
1: jigana botak teh
0: teh kan kamari teh cenah Persib teh atuh kenging mana atuh langgamna cenah anu maung Bandung oi
1: meni latah ih
0: anu maung Bandung oi siap
1: siap lah nanti kita kasihnya pokoknya
0: apa sih yang untuk kanggo anjen?
1: Ya, kecuali iklan kita kasih juga.
0: Itu pemilik kami.
1: Betul lah, pokoknya nama siapa lagi neng itu sudah WhatsApp teh.
0: Teras oke. Bebeb dari aduh kamu ketahuan.
1: Beb, kuma beb kondisi aman beb.
0: Elik kukuk.
1: Eling maka eling.
0: Teh Yati mau Bandung siap.
1: Oke, siap.
0: Kang Adnan hadir di kawasan Cibenda, nuhun pisan WhatsApp-nya. Ari kamari teh Persib teh sabaraha, Bang?
1: Oh, hiji nol neng.
0: Waduh.
1: Hiji nol.
0: Terus engke salajengna Irah main deui, Bang?
1: Insyaallah kaping 10 lawan Persija.
0: Bener, Bang? Di mana, Bang?
1: Di GBK.
0: Bener, Bang? Tiasa ditonton.
1: Tiasa na TV.
0: Aslina
1: ini.
0: Mana yang langsung kumaha?
1: Datang ke Jakarta.
0: Mayar.
1: Ke Gelora Bung Karno.
0: Mayar, Bah.
1: Ente. Kicepan, weh.
0: Abah umuhnya kicepan.
1: Abah umuhnya.
0: Kakek Pujanga, Cibo di Jalan Cibangkong. Oke, hatur nuhun bisa.
1: Cibangkong.
0: Masa penanya.
1: Iya.
0: Teka raos, yute. Maung Bandung, waktos nasamporet, Bah.
1: Ah, gara-gara itu deh. Pokoknya mah orang itu kudu bisa.
0: Pokoknya mah ngadongan terasnya Persib nu aing.
1: Pokoknya mah aing.
0: Hari aing nusaha.
1: Oh, gelo.
0: Wargi Dahlia. Waktosna samoret pisan atuh nuhun pisan kana sakala rupi pangrojongna.
1: Insyaallah
0: enjing urang tepang deui buarpan kunaon ka porotan.
1: Buarpan jigana mah lebat nyeuseuh ditu tah.
0: Siap.
1: Jadi we kitu.
0: Sim kuring teh Amalia Cemerlang secemerlang toko emas nu aya di Kota Bandung dan din, sebagainya.
1: Dan Din Edun. Edun Din.
0: Itulah.
1: Ya.
0: Okay. Amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Dahlia.
0: Prung

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dahlia wilujeng sonten sadayana. Salam baktos mugi aya dina ginanjar ka wilujeng. Alhamdulillah dina sonten ieu urang tiasa tepung lawung amprok jongok deui ngalawungan dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarkeun di 101.5 Radio Dahlia FM Bandung. Seri asik konseling alalana dina jejer carios ajian hajak bayangan anu dinten kamari katungda. Sumangga urang keur yeuh deui urang hanca deui. Mugia sing teras tiasa ngahibur wargi Dahlia sadayana. Dongeng Sunda ti Dahlia ka sanggakeun panang radio panang Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia perungah. Go go go goyang.

0: Bensu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Apa parja
4: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak.
3: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, dina cangkeng kana bitis teh timbul jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah mun 2 rupiah aldi mah mun riot, tapi alhamdulillah cantosna habis meser obat Alpha Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nemesa botol habis ge ada meser deui dan nya kitu ka ngajag-jag pisan. Terus kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sadacana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terus darah tinggi atawa kolesterol misalna sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tetangga istilahna mah mun sok kunang ieu ka ieu mah teu kunang ieu alhamdulillah geus botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resep pisan.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
1: Dipersembahkan oleh

Wardi Dahlia, satu ajaan orang ala jengken serial si konser keladan alana bayu-bayu raos yang ngemutan di umajak di Simkuring Kang Wasadayana. Mangga di haturanan nalinggih lalabat dina live TikTok Simkuring. Dan merinya mohon live dongeng Sunda ti Dahlia. Nuparantos lebat mangga wartosan usanus disiarkan di kanusanes tong hilap tetep layar ya. Wargi kamari si konseling aya di Guha Galih Reksa. Pikeun nambihan ilmu pawang pangawaruhna. Kita urang lajengkeun serial si konseling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Raspati.

0: Jadi kieu yeuntang ya. Dewek ayeuna rek miang ninggalkeun ieu lembur euy. Sakeudeung deui geus rek sareupna euy. Da lantaran dewek rek miang ninggalkeun ieu lembur da ilaing da isukan. Ijuk-ijuk ini kudu mere laporan ka pusat pamarentahan daerahnya. Oh, bejakeun weh. Kioyot ngundurkeun diri jarata timimiti poe ieu dewek da masyarakeun atawa ngawakilkeun kalungguhan ka diri ilaing euy.
1: Ceuk Kioyot teuteup antep ka si Entang nu jadi muridna.
0: Tuh. Dari kuring jeung saha tuh di dieu ki? Ah.
1: Ceuk si Entang jebeng meraweng si Garurek ceurik.
0: Wake jeung nanya deui si lain. Aduh Entang, jang duh ieu bae. Jelas sorangan aduh si Entang. Malah ilaing jadi pamanggul ieu lembur nya. Ngagantikeun kalungguhan dewek euy. Siapa bujana jan ilaing sigak yo apana nilaing teh murid dewek hiji-hiji nandang sia teh. Nya ari kitu make kitu geningan tapi lah tapi kumaha tuh ki. Apaan kuring teh tuh bisa nanaon ki lamun teh ama ayah mau ngamuk gajah mata ayah karaman ngaranjah kaya lembur sok rekuma kuring kek ki pipet tahun nyani ilaing ngebelet siatnya tentang apaan kamari iya ilaing dina waktu anu geus kaliwat ilaing bisa ngarubuhkeun tilu urang musuh sakaligus lin. Jadi nah kudu make rempan jeung sieun sagah rupa. Mun teh mah aya mau ngamuk gajah mata atawa nepikeun ka aya karaman ngaranja. Atuh tinggal disikat we, apan beres teh teh. Ge. Sipu ari ngomong make ah. Ngunah. Oh, apaan kejadian ka tukang mah eta mah kabeneran ki. Jeung apanan harita mah ditiup ku aki di kajauhan. Nu mata kuring bisa meunang. Oh, tapi lamun aki geus eueuh di dieu, eta mah lain deui caritana tuh ki. Ah, pokona mah kuring teu bisa nanaon ki asli na kita lah. Wah, asli na ilaing mah memang belet ndang ah. Geus mah rupa sahayuna. Belagung deui euy hilaing mah. Yo Entang, yo. Apa ini lain datang tuh ku dewek teh bakal dibarengan, yo. Dibarengan. Oh dibarengan kumaha ari aki? Apanan urang mah teu boga barang nanaon. Dibarangan. Oh dibarangan. Biar gak kan temukan nanahon. Duh. Nyan balagug sama sentak. Halo balagug jadi kukut. Ilaing manjang. Yuh. Bun. Lain dibarangan teh. Lain dibarangan nyaan seperti itu. Duh. Yuh. Udah puku hari merek barang anu hargaan mah dewek teh teu boga deuleuh. Da lamun dina bogana oge, asup dina najis geuing merek maneh. Ah. jadi maksud dewek mah ngabarangan deh di pasangan heula deuleuh ku dewek, ngarti? Ah, mungkin ah. Manya rek dipasangkeun jeung aki. Apanan kuring mah masih kene resep ka awewe ki ambung ah. Pasangkeun jeung aki-aki mah komode yeuh. Garila. Coba lalaki sarua, coba aki-aki. Ah. Sudah aki ah. Aduh, balagu kita kembali na. Mana-mana sentang. Aduh. Di pasangan lain di pasangan dina harti dijodokeun jadekeun dipasangkeun teh lain dijodokeun balaku geus na kacita-cita deuing yeuh sanajan dewek geus aki-aki masih kene resep ka awewe sia dendang balina oge. Maka yang dipasangkan dijodohkan sagaru pada seri kehen ya deh. Oh dina uwah nage oge oh. Dewek lebih suka jeng doma daripada jeng kailaing mah setendang. Ya wae siapa balaguk dari kuat setendang. Oh jadi dipasangkan teh. Oh dipasangkan naon atau dipasangan naon doi atau kie ah. Maca di liur kia kakuring nao keke. Aduh, di pasangan susuk ya dia. Aduh, mau benar ya tuki. Hari-hari itu tong kamalinaan. Oh, kabina-bina ah. Ngomong kajal sama kia. Manya susuk peranti masa aku dipasangkan mah. Memang nara dipasangkan dina naon gitu. Kijeng naon hubungan anak jeng kuring. Ah, ting sate kehendak, liur. Pokoknya eta susuknya dipasang dina tarang dulu. Ngarah ilaing boga kekuatan waduk, muat dirak kupakarang. Asal kuat nahan pandrangan ana. Nyeta, ulah ngadahar jukut. Oh, dah kuring dah puguh kuda, kia. Ha! Wae esok kamalinaan hari ngeledek kuring teh. Oh tapi kan tadi delengian wing teh eta susuk teh bakal dipasang dina tarang lain gitu tadi teh.
1: Bener gitu iya deh dipasang dina tarang nangkunawan gitu.
0: Nyaan tuh kira-kira aki-aki teh ya teh. Atau nyeri meureunan ge. Susuk paragi masak. Dibebaskeun kana tarang mah sarua bae eta mah jeung modaran atuh oke. Lainnya ah atuh eta mah. Oh dina salametna oge kuring lain boga kekuatan. Waduh, tapi jadi jalma walileu ki. Oh, dasar liur aki-aki teh ah. Pali liur teh. Ojong aneh deui pandranganna oge ulah ngadahar jukut sagala rupa. Oh, di mana atuh aya jelema anu resep dahar jukut, Ki? Ah, sok ngaliliur maneh aki mah. Aduh. Bener-bener ilaing waduh, balagu pisan sia sentang. Lain susuk anu kitu patut deureu. Tapi ieu mah susuk emas euy. Aing da boga keneh urut baheula. Urut aing keur ngora. Da eta susuk ku dewek ya bakal dipasangkeun ka ilaing. Tong hieun deureu. Pokoknya mah lamun ilaing geus dipasangan ku eta susuk emas, bedog jeung bakarang seket anu sarjana dan muara aya anu terak kana kulit ilaing entang. Nyata pandanganana mah kade poho ulah ngadahar cau leutik anu bisa disebut cau muli teh gardi sia teh. Oh kitu eta teh. Ngarti atuh ieu mah kia. Dah atuh tadi mah salah aki sorangan atau nunrangkeunana bulat belit. Jadi utak uteuk kuring nagete tepi kana maksud aki. Ari kieu mah pan jelas. Jelas ka kuring nage. Tah ieuna mah kuring nage tah eki dipasangan susuk. Duh. Tinggal dongke kena. Engko daek lah. Pokoknya mah ya jadi ti dagor kena tihang ki.
1: Udah iya mah tengah aja dongi ya deh. Dah. Aya deui euy khasiatna eta susuk emas teh sendang. Nya eta keur kinasihan. Jadi lamun ngila inggeus dipasangan ku eta susuk, ulah kaget. Lamun engke loba awewe anu kapelet kapengpeongan ku ilaing. Pokona mah engke ilaing deh. Oh padang budak we datuk ku parawanoja deh sendang ya deh. Sok gerak.
0: Waduh bener ki. Ada ya tak susuk teh ki. Aslina ya teh ki.
2: Si entang ngagurubuk ti buburannya.
1: Iya banyak gey. Aslina ya. Pokoknya mah iya susuk emas urus dewek mah. Ece sureces sendang ya deh. Dewek mah darang ngabohong ke kapengan gel. Asalamun ilaing tepung jeung hiji awewe gancang rawel pinareupna terus lompat dijamin dah eta awewe da baseng mudag aslina da sindang wa bohong dewek malah mudagna teh sok dibarengan ku pamare dogras ye kitu da khasiatna eta susuk tendang cah.
0: Tuh eces aki-aki teh.
1: Wai sugan teh bener we. Anas geus bungah yo. Ari taeun teh kitu geuningan.
0: Betul jadi geraha tuh ki rek dipasangan eta susuk emas teh.
1: Oh nya ayeuna keneh we. Ku dewek bakal dipasangkeun. Oke daguannya segedeung ya.
2: Jungki oyot medasila. Terus muru ka pangkengna sedengkeun Nyimas Minanti mah ngan saukur ngeluk tungkul telemek teu nyarek nganteur alam lamunanana. Cinta ngareret ka Nyimas Minanti baripok ngomong,
0: kumaha Nyimas, pade teh gak bae ya Nyimas teh ngantunkeun akang sorangan di dieu ya teh. Ari mana mah abdi oge abot Kang. Namu, kalau aku mah atuh ieu teh tos jantan teh kan abdi anu dina waktos ayeuna didukung ku Ki Oyot anu tangtos bae ngajantankeun kapingan sareng kabagjaan pikeun sim abdi dina waktos ayeuna Kang.
2: Nyimas Minanti cengkat lalaunan bari baseuh ku Cipanon. Da puguh karasa atuh kabelana si Entang teh dina sajoroning aya nganjreg di pondokna Ki Oyot.
0: Kan heung Kang Be meureunan ieu teh bati keungna ieu. Aduh, sasoranganan di pondok meureunan aya nu pangaliwatkeun kemah panginten. Habat ayang hinging cerik weh, akang mari kia teh Nyimas. Bieung iraha deui, urang bisa tepung. Duh, Nyimas. Aya wae, waktu na geus beak, deui Nyimas. Nyimas rek ningalkeun ya, ponok. Tuh, waktu nak setiap Nyimas, ya baterai ge pareum. Lomet. Untung ngeus-ngeusan, Nyimas.
2: Bae, hatur nuhun. Laras pisan Kang Entang. Tos rengse waktosna. Kamari teh nu ieu komen naon? Protes. Saurna teh abdi tos ngintun we a sana. Tatat. Sentang ku disakolahkeun. Kapaud. Meh naon cenah meh teu. Meh teu tulalit. Atuh jadi pinter. Santi kopo.
1: Atur nuhun. Ai buah batu oge atur nuhun mayang jelame Ibu Memes omah Lilis budaya konveksi. Punten sanes-sanes teh janten. Nyemas benanti teh Bu Suntana. Aduh katanya keun. Ya teh hiji patarosan mun nu sae pisan. Nu mantak upami penasaran. Nah, perasaanku saha teh rasoma henteu janten, Usuntana henteu janten. Mung janten ayeuna ka kandungan, cik. Aya naon ka jantenan anu salaresna? Nah, mantakna dangukeun teras. Itu dongeng Sunda ti Dahlia. Esti Dago. Teh Imas Majalaya, Wa Uci atuh nuhun. Lukman Pasabaros Kang Dedi, Abah Momo. Atuh nuhun si Aogarapitan Eus Cibay. Kang Jang si Torobiah oge atuh nuhun pisan. Teras Bu Hajah Yoyo pabrik kerupuk Sarina Oma Weekend di Dadali. Bu Hajah Odul Latif oge. Wilujeng Santen Katoel ku batako cenah-cenah hamil. Ono dah. Isar manco mohon titik sugar long sanes ku batako. Ku hebel ayeuna mah. Kang Tis. Kudu ngadongengna juga nama. Nah eta mah duka tanpa sepengetahuan wargi. Masa gede kali emang. Salam baktos parhana gerak Ciwidey. Lila kana gelutna. Mohon abdi ngantosan gelut. Namung da kena dikereuyeuh mohon nya. Ku abdi ku Kang Deden sana teh. Jiga nama kitu. Abdi kitu ngaraos. Mia Pasteur. Sigarang eleh teu Kang. Sigarang. Sigarang larang. Sigarang larang maka pungkur. Eleh kabungkur terus tuh ke kamana. Duh telat asidik atuh nuhun tos manco tos nondeca atuh nuhun pisan. Bae atuh nuhun. Sadayana nuhun pisan tos mararanco dina live TikTok Sim Kuring live streaming atuh nuhun. Anu parantos tetep layar anu ngintun kagegelan oge atuh nuhun sadayana. Anu live streaming atanapi manco di Radio Indonesia Bangsa Wangan oge atuh nuhun sadayana punten samudaya kirangan kelepatan Sim Kuring kedah undur pamit. Insyaallah enjing urang tepang deui urang lajengkeun deui hanca si konceng anu katunda dinten ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio Panteng Dahlia. Enak-enak alamnya Dahlia. Berunggah. Go go go. Goyang.
3: Wargi Dahlia. Cag heula. Urang ecagkeun heula. Dugi ka dieu. Dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Langgam-langgam Sundana, asyik pisang.
2: Eits, tongkama mana heula? Saatos dongeng Sunda ti Dahlia, bakal aya yang digoyang-yang. Siap-siap, urang ngagoyang dangdut deui.
3: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
5: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Mamitna teh diabetes, dumi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
5: Kumaha karaosna, Bu?
4: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal.
5: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
4: nanggo Alpa Propolis. Alhamdulillah, kuyang pesu ayah, jengkeletor pesu ayah. Nanggo kasadaya anu gaduh panyawat pertos abdi. Mangga maleset Alpa Propolis. Margi pesu karawas ku abdi hasiatna. Abdi getos damang, gitu kantun jagi-jagi.
3: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
6: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
9: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
8: Heh, ngareureus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karak ngalahirkeun.
9: Siap, Ambu.
8: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
9: Ini Ambu.
8: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
9: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
1: Hiji 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik.

pasar lagi dengerin cucian sambil Temia di pasar sambil ngerendam cucian sambil bersihin kulkas. Ngebersihin gimana caranya?

sore hari ini. Bunda Dinda hadir, Ayang langgamnya pengen mengajar badai, digoyangnya buat semua wargi Dahlia, gocinya buat Ayang cantik emperan Bunda.

Jang Mang Idon, Mang Idon mah memang sengklek. Ah, ini kayaknya si emak deh.

mertuanya, sama mertuanya. Sore ayang, di hari yang mendung ini, dangdutan mantap, ijan si tukang bola ubi di depan Margahayu Ciwastra sambil jualan. Yo atuh ya, sing laris manis Tanjung Pinang nugel, dispan ineker ngagoyang. Eh, cekokom, iya, tongnyen masalah, sok atuh keluar sorangan didinya teh. Tong sok hayang dikeluarkan, waktu nak keluarnya keluar, waktu nak dijeroknya dijerok. Kumaha ieu teh? Ayang beb apa atau aki ganteng si anti rungkat? Ayang bener ngegoyang pat balepi tuh juga mama Reva si demplon Mas Lukman gajinya buat ayang minul. Ah yang bener, aku pahenol nerkam baru tahu iya, baru nyadar ya. Kasian. Prunga gegegeg koya.

0: Ini Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh,
3: kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
5: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

masih menantikan wargi Dahlia semuanya di 73.087.311.710. Ryan, terima kasih banyak. Ih, hari kita dan besok semakin semangat. Aku teh ya. Ayang, Bu Dede hadir. Bu Dede mana ini? Apakah Bu Dede, Bu Dede Finance bukan? Vespa KBM tah ka mana wae tah sujang. Ah, si paman ya udah lama tidak meninjau aku. Aduh, ke lokasi yang sudah ditunjukkan dalam peta kehidupan ini. Oh, Bu Dede konveksi.

0: digoyang. Ini barangnya udah ada kamu teh, gimana? Jangan dianterin lah. Iya, sabun pencuci muka.
1: Anu mesen?
0: Ancan mesen didinya. Nyangges ku saya enak mah dipesenkeunnya.
1: Oh, enak yang naon wae.
0: Apa kok nama yang segala macam?
1: Keuntungan naon.
0: Keuntungannya buat saya akan mendapatkan untung. Kamu pun akan mendapatkan untung.
1: Terus khasiatnya buat apa?
0: Khasiatnya supaya kamu lecir.
1: Tinggal jalan tol gitu. Emang berapa itu?
0: Ah, itu cuma 20, tapi khasiatnya sangat luar biasa sekali. Matakna ieu meulina 5. Cocok insya Allah, karena ini bahan alami tuh, itu buktinya geningan penyanyi curhat lagi Tika Dias.
1: Jadi dagang gitu.
0: Nyala naon atuh nyambil.

0: bagian dari Kak Adri.
1: Oh, Gus, pasti ya. Tambah Kak Adri juga menyokong aku tadi beli dua buat tubuh satu, buat muka satu.
0: Kayak orang nyobaannya.
1: Nyanya tuh yang si Danu. Jadi opat, nah opatnya berarti 4 kali 2 teh berarti 100.000 orang kita lihat. Betul. Hah?
0: Jangan jual tanah murah tuh
1: sakit ini. Iya tuh, jual diri oke, okay. Iya.
0: Jual diri oke, okay. Kaya kan bisa jantian.
1: Matakna.
0: Yeah. Okay,
1: nyangkas atau assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Rek digoyang dirinya. Rek digoyang mon.
0: Digoyang.
1: Ayo satu ayana.
0: Itu kan.
1: Eh tanya ulang tahun, yo.
0: Nah happy birthday to you, happy birthday to you.
1: Ngayakan acara party.
0: Alam negaranya.
1: Oh, engke penting oge acara party nate. Aya Ade Astrid.
0: Aya Iting.
1: Aya Iting.
0: Aya Ana Sutra.
1: Oh, tapi pas diteleponan teh kelas sibuk cen aya nu keur nyangu, aya keur nyese. Au. Uruskeun.
0: Yang ade goyang, ade goyang.
1: Sing ngeunaheun dirinya teh nyanyi teh sing ngeunaheun.
0: Dangdut.
1: Jeung ngagebah dan hei, nah ka mana? Kudu make hei ah. Bung aneh naon hei atuh ah. Dangdut, dangdut, dangdut. Kumaha eta
0: teh? Ngeunaheunnya musikna.
1: Cek sah teu ngeunaheun nyanyi nantu ngeunaheun cing ku abinya ieu urang contohannya.

0: nih.
1: Ngenahannya pakai gitu.
0: Ngenahan kayak kan ketukan deh atau.
1: Yang geus langgamna naon?
0: Aya naon gitu.
1: Pasti sabda cinta. Baiklah sabda cinta alus boleh boleh boleh. Sok goyangkan buat siapa?
0: Goyang-goyang.
1: Kalau aku catat sabda cinta teh 15.000 ditambahan sabun pencuci muka berarti 55.000 ajeng ongkos teh.
0: Enggak bayar catat kena lah wengke we hitung-hitungan nama. Buat anu cici awan kan wahai mama apa pun daya sama mama bayu yaitu jamu miunan
1: nago pisa sabda cinta sabun
0: adina,
1: sabun
0: maski,
1: cuci muka dua
0: mama
1: 150
0: madu,
1: har gini ngangges dihitung-hitung 500.000 tena naon
0: pan
1: ditambahan ngobrol
0: Parjatok

0: Pagi-pagi tuh capek lah. Pantang radio. Pantang radio.
1: Pantang Dahlia enak-enak langgannya Dahlia Pro Agogo goyang.
0: Asik. Kita lihat di TikToknya yang Minul nih. Mari kita lihat ada siapa.
2: Kita nyak mundur, kita tetangga.
0: Ada Abah Oyim. Selamat sore Abah. Monitor Abah. Umi juga. Umi mana ini? Umi-umi yang mana ini? Alviano juga. Halo. Tenja yang ulang tahun. Selamat ulang tahun sekali lagi. Ayang gak jadi perginya Kinara. Kau mau kemana? Pergi kemana kau? Hah? Siapa yang pergi? Mau pergi kemana? Oh salah ya, Dahlia. Dahlia, di aku aja langsung ya. Ayang kumaha nganterkan Ana. Apanya Ana? Ana apanya? Maksudnya apa Ana? Oh Ana mau beli sabun aku gitu. Oh gampang. Kalau lebih dari dua aku anterin ke rumah Ana. Ana di mana? Asalkan jangan di Jepang wenya. Jauh-jauh ingat tuh bayar kongkos beran Ana. Aha. Iya.

Ajen, Ajen, Ajen, Ajen, Ajen, Ajen. Putri Jayanti juga apa kabarnya? Elgio, mamah di sini Elgio. Apa kabar Elgio sayang? Kamu kemana aja? Kamu gak nyari aku, aku gak nyari kamu. Kita gak saling nyari, kita sudah tak kenal lagi. Selamat sore Obin juga ya, makasih Obin. Selamat bergabung di dunia goyang. Jangan lupa di follow akun aku ya.

di sore hari ini. Bibi Lung, apa kabar Bibi Lung? Ini poek, ih, nana poek, ih. Gimana poek, sugan we, taya petir. Ah, iya, iya, iya. Iya, iya, iya, iya, ya. Bibi Lung. Bibi Lung dimana? Langgamnya curhat lagi, gocinya buat ayang minu seorang. Siap, bus, apa sih yang enggak? Wildan Cibaduyut, oh Wildan. Wildan apanya? Wildan, kela, kela, kela, kela. Tapi di ketinggalin nama. Jika si Black, Wildan, ah. Kamu masuk kencing-kencingaran, isi Black lain. Wildan Cibaduyut majar kente. Ada Elis juga di Jalan Petah. Selamat sore. Kalau langgam sih dukung Sabda Cinta. Wah, lain Sabda Alamnya. Sabda Alam mah berendam. Pak Masri, kita goyang lagi. Bareng Ayang Minul yang digoyang-digoyang. Yang asik, bro gak? Go, go, go, goyang.

0: Sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang asik asik asik asik asik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia
1: FM. Dahlia FM. Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Satpol PP Kota Bandung kembali melaksanakan penertiban pedagang kaki lima di kawasan Cicadas, Kota Bandung hari Senin 4 Mei 2026. Penertiban tersebut ditunjukkan untuk penataan kawasan yang lebih tertib dan nyaman, sekaligus untuk kepentingan jalur lintasan bus rapid transit atau BRT. Kementerian Haji dan Umroh mengingatkan mengenai ancaman bagi jemaah haji yang melaksanakan ibadah haji secara ilegal atau non-prosedural. Sejak 18 April hingga 1 Mei 2026, tercatat petugas imigrasi RI telah mencegah keberangkatan 42 calon jemaah haji non-prosedural. Karena jika haji ilegal tetap memaksakan untuk berangkat, sanksi yang dikenakan oleh pihak Arab Saudi tidak ringan. Mulai dari penolakan masuk ke Mekah serta kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina, diberlakukan juga denda, deportasi, hingga larangan masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun. PT Kereta Api Indonesia resmi mengoperasikan layanan terbaru Kereta Api Sangkuriang dengan relasi Bandung Ketapang Banyuwangi untuk pergi pulang. Kereta ini hadir sebagai solusi perjalanan darat jarak jauh tanpa perlu berganti moda transportasi. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan 101.

goyang barengan Ayang Minul di sore hari ini yang digoyang-digoyang Yang Cung. Yang langgamnya sudah dipuin sama Ayang Minul dan langsung kelepek-kelepek wargi Dahlia menggoyang bareng-bareng dan bernyanyi wargi Dahlia. Oh, senangnya lihatnya gitu ya wargi Dahlia. Tapi ada juga yang murukusunu, apa sih namanya itu, balad wargi Dahlia. Belum dipuihin langgamnya, ya ntar ratu wargi Dahlia yang sabar ya segala bareng. Rung, goyang.

gabung di dunia goyang ya. Pantesan Aina minum siga Mama Apep. Atau Mama Apep mah jangan disamakan sama aku. Mama Apep mah lebih Halloween sekali. Tinggal ikan, oh Mama Apep mah sok geranon teh. Pernah gak ada semut gitu, diem gitu di pipinya, gak ada. Karena langsung nyorosot saja gitu. Beda sama aku, masih ada tangkelan-tangkelan sedikit gitu ya. Masih ada pori-porinya, jadi biasa bisa nangkel gitu ya. Ah Madam V jangan gitu deh, Madam V beli ya. Waalaikumsalam, buat apa berapa harganya Sabila? Oh Sabila sayangku cintaku. Iya dong Lia, iya Kak Adri pasti beli lah ya. Kak Adri sudah merasakannya begitu nikmatnya, begitu enaknya ya. Sore Temino, sore juga Korizentan, hah? Korizen, Korizentan. Oh iya iya iya, selamat bergabung di dunia goyang Umi Win. Ayo kemon, bibilung ya, bibilung siap. Ayo kemon, goyangin lagi lah. 73.008, 73.11, 7.10 ya. Enggak, bukan Kak Adri, penglaris mah. Ada yang aku suruh beli, jual dadet. Yang digoyang, digoyangnya, hah? Kemana? Ada hantu di mana? Janganlah. Zaman modern masih hantu.

0: Anda Isar?
1: Ya.
0: Isar lagi apa?
1: Lagi kangen sama ayah.
0: Masa sih?
1: Iya, lihat ayah menisibut nih Pak Puket.
0: Iya dong, harus begitu. Ya. Aku pengen jadi perempuan sukses ya.
1: Iya, bibir yang nyenyong, tapi ucapannya jangan meladangan,
0: tidak
1: lancah
0: ya. Oh, lancah gitunya.
1: Lancah
0: juga gitu. Aku disarwa kenjeng lancah.
1: Naon aku?
0: Ah, kamu rukutuk sekali.
1: Jeng naon aku yang madampi.
0: Jangan sarwakan aku dengan lancah dong. Ah, sarwakan aku dengan cucunguk. Iya, aku lebih suka dengan cucunguk karena aku suka roroesan.
1: Roroesan menes nang karakter.
0: Iya, aku suka dinangkra, aku suka dinangkarakeun dan roroesan. Nangkarak nang kuban juga namanya roroesan eta teh saha? Cucunguk. Apa?
1: Mendingan jadi lancah main getong.
0: Ambung lancah mah bod.
1: Ih, lancah mah cicing-cicingnya ngahasilkan
0: naon?
1: Ya bisa bikin rumah sendiri tanpa berjuang kemana-mana.
0: Ay, emang cucunguk tidak menghasilkan?
1: Hasilkan lagi cucunguk mah.
0: Menghasilkan bau.
2: Iya, digoyang.
0: Singa dah nyanyi nanya.
1: Buat anu ayah di TikTok sadayananya. Oh, cidanu IRB Kang Gentabah Iwan Arno Mang Ayi Kang Deden Dagopin Teh Yati Ayi Sugi Kang Lukman Retu Ot Ketenado Retu Enga
0: Si Lukman. Kos naon didinya? Sari naon didinya? Beda seri. Kita kan beda seri kan? Kamu seri kemana? Aku seri kemana?
1: Jika mama apa payang glowing.
0: Aduh Kak Adri, terima kasih banyak buat dengerin.
1: Kak Adri ngelarisan belinya.
0: Terima kasih Kak Adri ya.
1: Kok
0: 15? Oh iya 20. Terima kasih banyak Kak Turnun Pisan.
1: 25
0: ribu
1: Kak.
0: Pang laris.
1: Kak Adri ngelarisan. Kak Adri aku langsung traktir.
0: Cing sabaraha ge sabaraha panteng radio.
1: Panteng dah lihat anak-anak langgamnya dah ya pokok-pokok ya.
0: Asik. Udah ya. Makasih.

0: Lo kan jadinya, ya geus di ieu geus disiapkan heeh. Dua. Dua tilu.
1: Lain urang kemelikeun ka pamajikan ame glowing
0: euy. Dan selain glowing wae sih sebenarnya mah sehat ya didinya oge da kuduna mah make.
1: Hayang glowing sih gapapa ape.
0: Ame nyorodotnya.
1: Lain kumaha teh makanan nu digosok-gosok keur kana beungeut.
0: Lain gosok-gosok keur kana bujurnya heeh teu nih didinya mah geus kamu nanya sagala den.
1: Itu aslina pamajikan urang teh aya jerawatan di dua.
0: Ya kan bae teh mah normal. Tenangnya. Ame sehat. Heeh nyangga satu. Ah si besting geus tong ngomongkeun eta ieu bisa majarkeun abi jualan sabun geura ah. Padahal heeh.

0: Dangdut. Dirinya ah.
1: Oh.
0: Dangdut. Kala. Ulangi, kita ulangi ya. Oke, siap ya.

0: Lah nggak nanya, tinggal dukungnya.
1: Ah, dukung aja. Kalau bisa puterin iklan aja.
0: Boleh. Langsung ingetan ya. Iklan. Terima kasih banyak. Sok goyangkan buat siapa?
1: Digoyangkan buat pemajikan duluan. Si Bagger, si Gembu, si Gilis. Nanti mukanya pokoknya tak glowingin saya.
0: Si Ngenahen pokok namanya.
1: Si Ngenahen.
0: Terus?
1: Terus buat Mama Bayu, buat Kang Danu, Kang Genta, Bu Naiin, buat Kang Suhana, buat Kang Tatang, buat Teh Imas. Majalaya, buat Teh Icipai, buat Wa Uci, Bu Naiin, buat Bu Aja Eha, Bu Nayang, Teh Erni Katapang, Julia Katapang, Cuger, Heri Pasko, Dua Neng Jibron, buat Deden Jipteng, buat Abah Iwan, buat Teh Lipa Delarang, Teh Isugi, buat Arnold Black Coffee, Teh Kopin, Teh

0: nanar buat Pak Kaputungu.
1: Terus kocinya yang saha ya,
0: Gus Bayar, tak sebutkan kebeak ya. Talengka, buat semuanya aja, Pak Suherman.
1: Oke, siap.
0: Buat Igor Dat.
1: Oke, gocin yang saha.
0: Gocin buat Ayang Minul, pokoknya mah.
1: Oke.
0: Istri saya mau tak glowing.
1: Oke, banteng radio.
0: Banteng kali ya, enak-enak. Sama perumah, go.
1: Asik. Kita goyang lagi warga Dahlia, jangan kemana-mana. Perungah, go, goyang.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin.

0: Jangan kemana-mana. Setelah yang digoyang-yang, akan ada Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam dengan langgam pop asik terbaru.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dah.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasih. Lagi di perjalanan wargi Dahlia, bagaimana rasanya di sore hari ini perjalanannya? Semoga menyenangkan, lancar jaya. Ya kalau macet-macet sedikit mah ya seperti biasa lah ya wargi Dahlia. Dibikin happy aja kayak Pak Nanang biasanya perjalanan jam segini ya. Ada Hasan juga, apa kabarnya? Terima kasih banyak atur nuhun pisan ya. Ada juga Pak Uyu Bedog. Ah, Pak Uyu. Jangan bawa-bawa bedog di sini. Abdi Puyu, Puyu naon, Puyu hai. Puyung hai

Padahal yang ini mana? Baru nyampe kantor. Aduh. Hey Mr. Amar, apa kabar Mr. Amar? Oh, di Soekarno Hatta ayang. Ini dulu itu bekas ini ya, bekas apa namanya itu sebuah supermarket ya. Kayaknya itu pernah lihat deh. Bener kan? Pananang? Oh, Pananang kenapa? Kenapa, Beh? Kenapa, Aki? Aduh, Aki jangan jemput aku deh. Aki enggak mau, males ah nih. Udah, Aki mah diem aja di rumah, dasar Aki. Makasih ayang langgamnya ya, Telis. Singkong keju si Jalu juga. Terima kasih banyak katur nuwun pisannya. Iso di Bobatu. Kalau nggak kegoyang semuanya, hampurannya wargi Dahlia. Yang ada di TikTok juga ada Umi Uin, apa kabar? Ya, iya Umi, maghrib Umi, bentar lagi. Awe di Panjalu, awe Poyu. Makasih ya. Imas, malah ibu hadir ayang, malah siapa? Ya deh, ayang mesti pamit karena bentar lagi maghrib wargi Dahlia. Tonton, terima kasih banyak, mohon maaf lahir batin ya. Langgamnya nggak kebuihin, tolong dimaafkan ya wargi Dahlia ya. Jangan kapok buat ikutan bergoyang barengan ayang Minul yang digoyang-digoyangnya. Setiap hari ya, dari Senin sampai Jumat, karena Sabtunya cari jodoh wargi Dahlia ya. Atur nuhun, semoga wargi Dahlia semuanya senang, semoga wargi Dahlianya bahagia ya. Yang Minul pamit, terima kasih banyak, Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak, langgamnya Dahlia, prung ah, go ya.

bagi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

101,5 Dale FM Bandung. Gue yang sih kasih semakin nasi, semakin juara. Prung, ah, go go go goyang. Selamat malam menuju, selamat malam menuju apa ya? Menuju 2 jam Wargi Dahlia Ricky Lupan hadir di Dahlia Indonesia Asing. Ada langgam-langgam Papa Indonesia favoritnya Wargi Dahlia. Selamat pantengin. Prung, ah, go go go goyang.

stage sembarang sama Ricky Lover di Degemasi Kamu, si manusia sejuta pesona bagi tuang yang memikat jiwa, berkulit putih lecer, bagikan batu pualam bertahtakan, cari kucing hitam risa berjubahkan yang menerawang. Oh tidak. Dan sekarang waktunya Ricky Lover ngurangin warga seperti biasa untuk request langgam-langgam Papa Indonesia pengen dikupingin hari ini di edisi 5 Mei 2026 ya. Gue pengen langgam apa sih, kasih tahu sama Ricky Lover lewat aplikasi WhatsApp boleh di 0811-222-1015 atau nanti masuk lewat 73028 dan 73117-10 atau mau datang sendiri juga boleh ke Jalan Burar nomor 28 Bandung 3 pilih salah satu. Wargi pengen request lewat yang mana, Wargi Dahlia? Oke, baiklah. Ngomong-ngomong, kita selama 1 jam ini masih ditemenin barengan sama Ricky Lovan dan juga aku mau ngasih info-info kekinian, Wargi Dahlia ya. Aku hampir lupa aja. Ntar di jam kedua bakal ada tetap kuis hidrokoko yang berhadiah Rp100.000. Ngomong-ngomong, Wargi Dahlia, aku pengen nanya sih, beberapa orang lagi pada ngasih tahu bahwa ih, kok listrik aku naik ya bayarannya? Kok token aku kok jadi kuatnya jadi sedikit ya? Kok ini PLN kok naikin 30%? Kok naikin 50%? Wargi Dahlia juga apa mungkin merasakan hal yang sama, Wargi Dahlia? Ini lagi banyak jadi perbincangan di antara bapak-bapak dan juga ibu-ibu Wargi Dahlia ya. Udah gitu, selain ada juga penipuan yang menyebabkan kehilangan uang-uang yang ada di bank yang dijadikan account yang punya kita, dan juga ada penipuan-penipuan wargi yang sudah membeli kafling tanah Wargi Dahlia, salah satunya ada di daerah Padalarang Wargi Dahlia. Wow, oh tidak. Dan udah gitu juga ada fenomena spektakuler di hari ini dan juga besok Wargi Dahlia, kita bisa melihat hujan meteor yang akan menghiasi langit malam Wargi Dahlia, bisa diamati langsung dengan mata telanjang. Apakah Anda siap untuk itu? Ya udah, kalau gitu yang mau request kita tungguin, atau juga mau ngasih info seputaran lalu lintas atau seputaran daerahnya Wargi Dahlia, atau juga sambil Rika sampai salam-salam, Rika tungguin dari sekarang.

Simpan Dede Gemes di kamu. Simpan sesejuta pesona yang begitu wangi memikat jiwa di Dahlia Indonesia Asik.

Barusan wargi lagi bikin langgamnya Firman yang jadinya kehilangan. Sekarang kita mau ketemuan sama request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp-nya. Gak usah pakai lama-lama kalau begitu. Langsung kita bacain request dulu. Pertama ada Mbak Aisy, bye. Pengen langgamnya Gama, tadi udah banget langgam yang pertama banget. Langgamnya Gama Wandigo yang nyebuat teh sugar. Kang Heri, saya Santi dari IRB Uya Gatsu Uman, foto ujian pecah gocen. Buat kucing betina antariksa berebut itu. Kucing betina dari mana, Hongkong? Udah gitu ada Arga di Pasir Kemir, pengen Gamawani udah juga di jam pertama tadi ya. Di jam pertama, di langga paling pertama. Buat Teh Isar, Teh Ati, Sumiarti, Habib Sejuri, pokoknya buat Semenu gak berdua panjang, Wedi Kuming jadi satu ya. Ada Esa Jalan Kaca Piring, gue yang nyebut Grodali, Agar Denin di Kini, Kopik, Mamski, buat Semenu gak berdua. Udah gitu, gak ada Mamang Godin, Tralala Trililite, yang hati kuda kodok, cenah teh, pengen kenangan mantan terindah kayak aku. Pengen langgamnya hayang kawin, cenah. Gimana kalau diganti bukan hayang kawin tapi hayang benghar, kumaha? Buat mantan terindah aja yang wajib dolongokan, cenah katanya gitu. Oh tidak. Lanjut lagi ada siapa ini, Teh Ati di Batu Lawang Ciwidey, pengen mangunya bala ditunggu. Buat Ricky duluan, buat semua wargi Dahlia super gua sini, buat Ricky Loven aja. Oke, terima kasih mangunya boleh ditunggu ya. Terus udah gitu juga, thank you. Ketemu Ricky Loven sama Kang Suhana di Permata Biru, pengen goyangnya buat wargi Dahlia tercinta. Udah gitu juga terima kasih banyak. Ketemu Ricky Loven sama siapa ini? Namanya mana? Oh, Kang Sulam Setiawan katanya. Malam hari ki, Lembang mendung, cuacanya dingin sekali. Oh, memang bukan mendung, memang sudah malam. Bukan mendung, memang sudah malam ya. Pengen langgamnya katanya buat Ariki aja sama wargi Dahlia lagi pada manteng. Oke, kalau gitu ditunggu request-requestannya. Yang pasti, Ricky Loven masih namanya sampai jam 8 malam nanti. Dan juga jangan lupa ntar kuis hidrokopi yang berada 100 ribu rupiah ada di jam kedua.

0: and Me, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Pol dan Me. Pol dan Me, pol.
2: Sekarang, wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven, dia degu mesi kamu si manusia secerta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyi madalawang. Oh, tidak.

0: Wargi Dahlia, panteng terus ya Dahlia FM Bandung Goyang Stik Asik. Yang paling asik ya Dahlia, yang lain kagak asik lah. Pujian ini datang dari saya Melly Guslow untuk Dahlia FM.
1: Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover. Meow.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berjamaah dalam sholat subuh dan isya, maka baginya dua kebebasan, yaitu kebebasan hari kemunafikan dan kebebasan dari kemusyrikan. Hadis riwayat Abu Hanifah.
0: Dipersembahkan oleh

0: sekarang jam 7 malam. 7 malam.
1: Goyang. Asik. Radio Asik, Radio Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
3: Bagi Dahlia bersama saya Baby Alia, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Rabu 6 Mei 2026 berada di ITC Kebon Kalapa Jalan Pungkur dan Ten Avenue Jalan Soekarno-Hatta nomor 526 Bandung. Menteri Sosial Republik Indonesia Saipul Yusuf atau Gus Ipul akhirnya angkat bicara terkait polemik anggaran pengadaan sepatu dalam program Sekolah Rakyat yang sempat disorot publik karena muncul dugaan harga sepatu mencapai Rp700.000 per pasang dengan total anggaran menyentuh 27 miliar rupiah. Gus Ipul menegaskan bahwa angka tersebut bukan harga final, melainkan masih sebatas perencanaan awal. Oknum anggota TNI berinisial Sertu MB diduga mencabuli bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Korban dan pelaku masih ada ikatan saudara, sehingga orang tua korban tidak merasa curiga ketika korban sering main ke rumah pelaku. Saat diinterogasi oleh Kodim, pelaku melarikan diri. Keluarga mendesak TNI agar segera mencari dan menangkap pelaku. Aksi yang dilakukan oknum prajurit tersebut telah membuat korban tertekan. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi. Persembahan

0: Terima kasih banyak wargi Dali yang masih stay tune bareng sama Ricky Luven di Degemasi Kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa. Berkulit putih lecir bagikan batu pualam bertatakan teori kucing kita risa berjubahkan yang menerawang. Oh tidak, nah sekarang kita udah masuk di interval yang kedua wargi. Dan nanti sebelum kita ngegelar kuis, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol dulu karena kita sekarang kedatangan ada artis yang udah terkenal terlebih dahulu wargi Dali di luar negeri loh. Gak lain tidak bukan, kalau gitu langsung kita berikan tepuk tangan ke piring. Ini dia tujuh dunia.
1: Selamat malam semuanya.
0: Selamat malam, apa kabar?
2: Baik.
0: Maaf, belendanya sekarang udah malam loh. Ini mam, mungkin ciri khasnya wargi Dali. Jadi dua orang ini ya, dua orang yang terasanya seperti dua kompi wargi Dali yang menggunakan kacamata hitam ya. Curiga silau merubah. Gak tau silau, gak tau meluk nokturnal wargi Dali. Baiklah kalau gitu, boleh memperkenalkan diri dong, ada siapa nih?
3: Oh, aku Andi, sebagai vokalis Tujuh Dunia.
4: Halo, aku Rudy dari Tujuh Dunia, okay, sebagai drummer.
0: Hai, aku Ricky Luven dari Delapan Planet ya. Edun. Ada yang gak tahu, aku dari Delapan Planet, tapi aku tinggalnya di planet ke-9, di planet Pluto. Aku kan alien kebetulan.
1: Ada alien secantik ini.
0: Maaf, tolong dijaga ya, takutnya aku dideportasi nanti. Jadi kita akan bahas dulu mengenai soal tujuh dunia. Kabarnya Anda berdua tadinya bukan cuma berdua, tadinya ada banyak orang. Kenapa tiba-tiba jadi berdua? Apakah mengkerucut begitu?
3: Ya, kebetulan waktu pertama kita...
0: Gak bisa dong. Aduh, belum cerita.
1: Belum cerita.
0: Oke, sebentar. Aku kasih prolog dulu yang benar ya. Masa interview kayak gitu ya. Jadi wargi Dali ya, kalau buat wargi Dali belum tahu, Tujuh Dunia ini sudah pernah berkecimpung dalam belantika musik yang kalau gak salah dari, aku lupa, tahun belasan lah pokoknya begitu kan. Udah kesana kemari, ke Batam, ke Tangerang, ke aku lupa pokoknya ke daerah-daerah sampai ke luar-luar pulau wargi Dali begitu kan. Dari festival musik ke festival musik. Aku barusan lihat soalnya di Bola Kristal wargi Dali. Tetapi tiba-tiba bulan September atau Oktober, tiba-tiba di Instagram mereka berhenti untuk melakukan posting-postingan. Ada apa dengan kalian?
1: Aku jadi takut.
0: Kalau ada jadi takut, saya jadi lapar.
4: Gimana Wali?
3: Yang awalnya
0: nggak bisa dong. Oh belum ya?
3: Belum iya, dijawab sama aku. Cubit nih. Jadi waktu Tujuh Dunia itu awalnya berempat. Kita keluarin album indie waktu ulang tahun pertama. Kita sempat keluarin album indie yang berjudul Untuk Sebuah Cinta, alhamdulillah laku. Terus lama kelamaan kita manggung sampai Bali, Bangka Belitung, paling jauh akhirnya. Kita dipinang sama label Malaysia Live Record.
0: Dipinang luar biasa ya.
1: Dilamar.
0: Dipinang ya. Ada pinang, ada jambe wargi Dahlia ya.
3: Dipinang sama label Malaysia. Single kita yang berjudul Mr. Johnny Minta Kawin.
0: Kawinnya udah?
3: Aku gak tahu ya si Johnny udah kawin atau belum. Waktu ngirim materi, akhirnya si Johnny diterima, Mr. Johnny Minta Kawin diterima. Kita draft kontrak, kita tanda tangan kontrak, kita siapin tour sama pihak Live Record. Disiapin juga base camp di sana untuk tempat tinggal kita sementara. Ternyata kita kepentok sama yang namanya COVID-19. COVID-19.
0: Sabar Bu ya. Jangan menangis dulu ya. Belum bagian adegan bawang bombay belum ya.
3: Akhirnya si Johnny tidak jadi kawin.
0: Oh akhirnya gak jadi ya.
1: Gak jadi kawin lah.
0: Astaga.
3: Orang dia batal.
0: Terus Johnny-nya kena COVID gak?
3: Johnny-nya akhirnya mengurung diri dalam kamarnya.
0: Oh, luar biasa, meditasi.
3: Akhirnya dia jadi pertapa.
0: Luar biasa ya. Terus dia kan berubah jadi kepompong gitu.
3: akhirnya waktu kebentok COVID tuh akhirnya kita bubar, vakum. Namun namanya rezeki ya. Di tahun 2025 kemarin ketika aku nyanyi di kafe itu, ketemulah yang namanya beliau nih, Pak Haji Endang Sukmawan, yang dermawan. Akhirnya kita dipinang untuk kedua kalinya untuk bangkit dari kubur tujuh dunia waktu itu.
0: Luar biasa.
3: Tahun kemarin itu.
0: Jadi udah meninggal dulu jadinya.
3: Bangkit dari kubur. Mati suri, mati suri.
0: Jadi ya udah dari yang dari Malaysia udahan, tapi di Indonesia mulai lagi tadi tahun 2025 kemarin. Oke. Okay. Dan ceritanya sekarang lagi pura-puranya enggak tahu ya, pura-puranya belum dengar. Sekarang ceritanya mau ngasih tahu single terbaru apa judulnya ini?
3: Judulnya Seandainya Engkau Tahu.
0: Kok lagunya mirip sama band yang itu?
3: Yang mana ya?
0: Yang itu.
3: Ah kamu. Membuat aku gelisah.
0: Enggak sama jalurnya dengan band yang itu, yang salah satu vokalisnya yang pernah jadi anggota DPR itu.
3: Oh bukan.
0: Ah bukan, enggak sama ya.
3: Enggak.
0: Cuma mirip-mirip doang.
3: Mungkin gitu. Mirip-mirip menurut kamu.
0: Menurut kita orangnya. Tapi jalurnya sama enggak?
3: Enggak.
0: Jalurnya berbeda.
3: Jadi, aku dari Jakarta, mungkin beliau dari mana?
0: Bukannya, bukan ngomongin jalan ya.
3: Bukannya,
0: bagaimana ya, karena ada DP ini nih, nggak jaga-jaga kita nambah kalah. Jadi maksudnya bukan jalur-jalur lewat jalan ya, bukan menggunakan udara, menggunakan air, menggunakan

0: Aduh.
1: Gimana, tolong dijawab, kalau gak bisa nanti aku gigit loh.
0: Sedikit jelas berbeda mungkin genrenya, mungkin aku belum tahu sih lagu yang itu seperti apa. Yang jelas Sandi Yang Kato ini adalah single terbaru dari Tujuh Dunia yang dipinang di live record, di live record, di True Friend Record di Jakarta. Bersama Ku Harus Pergi dan Tergila-Gila kemarin.
1: Oh, jadi udah ada single-single dulu lagi?
0: Single 3.
1: Oh, udah 3, tapi sekarang yang lagi dijebumin yang ini gitu. Oh, baiklah wargi, dari sebelum aku pengen tanya juga, kenapa sih pengen nama Tujuh Dunia? Ada apa yang terjadi antara tahun 2018 sampai 2025 itu dan yang lain-lain? Tapi sebelumnya kan kita pinisirin wargi Dali ya. Kita kupingin langgamnya kayak gimana sih? Jangan kemana-mana, tetap masih bareng sama Ricky Loven di 101,5 Dali FM Bandung. Goyang sih kasih. Brung, goyang.

0: udah didengerin kan Wargi Dahlia ini langgamnya 7 dunia yang judulnya adalah Seandainya Engkau Tahu. Wargi Dahlia ini menggunakan jalur, jadi jalur pleret dan juga pamengpek Wargi Dahlia ya.
1: Jalur pleret.
0: Jadi coba kasih tau dong sama Wargi Dahlia yang lagi dengerin kita sekarang, begitu yang lagi mendengarkan, mungkin lagi di rumah, lagi di kantor, di dalam rice cooker, di dalam mobil yang sampai ke dalam kerak bumi sampai 37 km. Jadi sebelum kita membahas mengenai soal judulnya dan apa isi-isi daripada lagunya, kenapa nama bandnya adalah 7 dunia coba?
1: Tujuh dunia sebenarnya adalah sebuah nama yang sedikit unik, sedikit realita. Kita ternyata kita adalah penghuni dunia. Dunia itu angkanya 49. DU berapa, I berapa gitu ya. Akhirnya angka 49, akhirnya kita rangkum jadi satu, menjadi 7 dunia. 7 × 7 49, 49 adalah dunia, 7 adalah dunia, jadi 7 adalah 7 dunia.
0: Baik, kalau Wargi Dahlia agak pusingnya coba tanya ke Google ya. Kalau Google enggak tahu coba tanya ke PRT sama PRW Wargi Dahlia. Kalau enggak kuat angkat tangan, kalau enggak nanti lihat itu jawaban LKS.
1: Angkat bendera putih.
0: Baik, kita sudah lupa kajing mengenai arti apa 7 dunia. Intinya adalah mereka menggunakan hitung-hitungan. Curiga anak IPA Wargi Dahlia kalau ini ya. Anak IPA bukan?
1: Aku kebetulan anak mama.
0: Oh, anak mama. Anak mana?
2: Kong.
0: Oh, anak engkong. Ya, ya. Tanya dong aku anak apa?
2: Anak mana?
0: Anak Dajjal. Ada ya penyer kayak gitu.
1: Aduh, aku bukan penyer. Baru ini aku ngakak di Bandung.
2: Ini seru banget nih hari ini.
0: Emang kita sih lagi ngapain? Kita lagi demo masak loh.
1: Oh, iya. Aku baru tahu.
0: Ah, baru tempe kan?
1: Iya.
0: Iya, nanti bentar lagi sambal. Okay, jadi arti daripada lagu Seandainya Engkau Tahu ini sebenarnya apa intinya?
1: Nah, kalau Seandainya Engkau Tahu ini harus dikupas tuntas nih.
0: Ay, luar biasa, udah kayak kacang tanah Wargi Dahlia.
1: Belum.
0: Okay.
1: Jadi Seandainya Engkau Tahu itu filosofinya tentang cinta yang begitu mendalam yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata.
0: Luar biasa, tapi digerakkan dengan badan ya.
1: Tapi digerakkan dengan hati dan jiwa yang bersih.
0: OMGPDAGL.
1: Jadi Seandainya Kau Tahu itu filosofinya adalah lelaki hebat yang membawa cinta dan kebenaran.
0: Oke.
1: Seandainya Kau Tahu, akulah pangeran berkuda putih.
0: Luar biasa. Luar biasa. Pasti mereka sering nonton Sailor Moon Wargi Dahlia. Jadi dia tentang cinta lah begitu.
1: Tentang cinta yang dibawa dari surga.
0: Oke. Okay. Tapi kalau itu kan filosofinya, artinya tentang cinta yang besar banget. Tapi kenapa video klipnya tampaknya bermuram durja gitu?
1: Nah, inilah.
0: Nah, kenapa coba?
1: Inilah sosok Joker yang aku tonjolin di video klip.
0: Maaf, saya mau bertanya, orang lain kan Joker kan kurus ya. Keriput-keriput ini kok berbanding terbalik 180 derajat ya?
1: Ini kan kerennya. Kalau Joker yang kurus biasa.
0: Ngomongnya langsung ke aku langsung ya. Ada ngajak bakal aja. Belum pernah ditelan bulat-bulat. Lanjut.
1: Jadi Joker, kenapa Joker aku bikin sosok yang besar, big size. Dikasih Joker, bukannya Joker, dibikin Joker. Joker kan filosofinya adalah sosok musuhnya Batman, lelaki pinter. Lelaki pinter, di sini kita ambil pinternya. Jadi Joker di sini adalah lelaki hebat, lelaki pinter yang membawa cinta, yang dia pendem sampai sampai akhirnya dia berpisah sama si wanitanya. Dan to the point-nya adalah dia adalah lelaki hebat yang membawa tadi, membawa kebenaran, membawa cinta.
0: Intinya membawa kebenaran dan cinta walaupun agak sedikit sedih-sedih begitu ya.
1: Benar. Jadi gini, ketika kita pesan syaratnya gini, ketika kita membawa cinta, sesungguhnya itulah kebenaran. Tapi ketika kita bersama seseorang tapi kita penuh dengan kebencian, membawa kebencian, itulah sebenarnya kekalahan. Buat para pecinta sejati.
0: Oke, okay. Anda pecinta?
1: Aku pecinta jelas.
0: Oh, luar biasa. Anda juga pecinta, Jo?
2: Pembohong.
1: Bukan, dia bukan pembohong. Dia tukang makan. Abisnya juga tidur.
0: Jadi sebenarnya ini jenis-jenis musiknya nggak tahu ya. Kalau aku dengar-dengar gitu, kayaknya ada sedikit-sedikit esensi band-band tahun 90-an.
1: Betul
0: kan? Tapi juga kayak ada esensi-esensi sedikit-sedikit, ada sedikit rasa-rasa Melayunya. Tapi juga ada esensi-esensi kayak Jepang-Jepang slow rocknya gitu nggak sih?
1: Betul.
0: Benar banget.
1: Betul banget.
0: Jadi alirannya apa ini?
1: Alirannya gado-gado.
0: Gado-gado luar biasa ya. Tapi sengaja memang dicampur-campur gini biar masuk ke sana kemari begitu.
1: Sebenarnya sih ini ramuan
0: luar biasa.
1: Ramuan musiknya ini emang kita pengen gini, pengen nggak itu aja sih gitu. Pengen kita di 2026 ini pengen bikin sesuatu yang lama kita naikin lagi. Udah namanya musik kan berputar tuh.
0: Betul.
1: Setiap 20 tahun sekali kayaknya kembali lagi ke yang dulu gitu kan.
0: Kesannya fosil ya Bu.
1: Betul. Fosil banget.
0: Tapi jujur li ya, ini bukan karena kalian di sini ya. Kalau para pengamat musik atau juga para penikmat musik pasti ngerti kan, oh, ini genrenya ini genrenya itu, ini gini, ini kesana. Tapi kalau buat, gak tahu ya, kalau buat aku, satu arah agak sedikit Melayu, tapi ada kayak esensi Jepangnya, ada slow rocknya, ada esensi band tahun 90-annya. Kalau buat aku cerdik sih, berbagai macam musik dijadiin satu, luar biasa.
1: Betul, aku ramu kayak gini lah. Ya mudah-mudahan, kalau menurut si Om, ini musiknya...
0: Ah, saya bukan Om.
1: Oh, itu Tante.
0: Bukan. Mumi kalau saya. Fosil.
1: Siap. Jadi gini, Mi. Jadi musik... Kan gini. Aku seriusin. Jadi kalau menurut...
0: Ricky,
1: menurut Kang Ricky ini adalah satu ramuan yang cerdik dan unik.
0: Mm-mm.
1: Ya mudah-mudahan... Mudah-mudahan ini jadi pendobrak untuk 2026.
0: Luar biasa.
1: Mudah-mudahan.
0: Ajak dong Wargi Dahlia buat request langgam yang satu ini di acara Dahli Indonesia.
1: Oh iya, untuk Wargi Dahlia, buat dimanapun kalian berada, untuk seluruh Wargi Dahlia, request dong lagunya 7 Dunia yang berjudul Sandi Yang Kau Tahu, yang tentunya ada di Dahlia 101,5 FM. Terus jangan lupa pakai backsoundnya 7 Dunia. Di manapun, di YouTube, di TikTok, di IG, pakailah
0: backsound yang kata ini ya.
1: Karena dunia,
0: di YouTube-nya sendiri udah bukan cuma ratusan ribu, tapi udah banyak banget. Kalau tadi melalui 1, 2, 4K gitu, kalau berapa ya kalau nggak salah ya. Itu apa namanya, yang di satu doang, belum lagi yang retasan-retasan yang lain juga.
1: Betul,
0: banyak ya,
1: nggak
0: sih? Luar biasa banget. Jadi sebelum kita mendengarkan apa namanya, mereka bakal nyanyi live Wargi Dahlia kurang lebih sekitar 20 lagu, ya begitu.
1: Waduh!
0: Jadi Kristo dong sama Wargi Dahlia sosmednya kalian, biar Wargi Dahlia yang belum jadi fans bisa jadi fans kan. Kalau nggak salah udah ada panggilan fans sih kan kalau kalian. Namanya apa tuh?
1: Panggilan fansnya Gen 7. Penghuni dunia Gen 7. Jadi kenapa sih namanya penghuni dunia Gen 7? Gen 7 generasi 7. Penghuni dunia kita mau nggak mau, kita tinggal di dunia, jadi mau nggak mau kita menamakan diri kita penghuni dunia.
0: Oke, jadi sosmednya adalah
1: 7 Dunia Official, band 7 Dunia Band Official, di YouTube, di IG juga 7 Dunia Band Official, di IG juga sama, di Spotify, bisa semuanya di digital platform.
0: Oke.
1: Minta dukung dan supportnya untuk warga Bandung setempat. Okay.
0: Baik, kalau gitu Wargi Dahlia kita bakal mendengarkan mereka bakal bernyanyi langsung ya dengan menggunakan kolintang kan ya, sebentar lagi. Ya.
1: Oh, gitar.
0: Oh, gitar. Aku kira pakai kolintang loh. Mangga boleh, silahkan. Hah? Nanti 2 tahun lagi. Kita mainin musik langsung ya. Oke. Okay. Wargi Dahlia sekarang lagi, ini dia 7 Dunia dengan Seandainya Engkau Tahu.
1: Tuner dulu ya.
0: Hah?
1: Tuner.
0: Oh, tuner dulu, baik. Kita coba tang ting tung dulu Wargi Dahlia, oke? Okay? Ting. Jangan kemana-mana juga, kita juga mau ngingetin kalau nanti di beberapa menit ke depan kita juga masih ada kuis yang berada 100.000 rupiah nanti bakal digelar di kuis Andro Kopenya ya. Kita masih akan mendengarkan dulu suara mereka langsung 7 Dunia yang sempat terkenal dulu di negara tetangga Wargi Dahlia. Nah, sekarang sempat booming lagi. Nah, yang judulnya Seandainya Engkau Tahu ini yang udah viral banget ya di aplikasi baik di YouTube atau juga di TikTok dan juga di platform lainnya Wargi Dahlia gitu. Dan sebentar lagi mereka akan nyanyi langsung. Aku menyapa dulu buat Wargi Dali udah pada masuk. Terima kasih banget buat ada Mr. Iu, selamat malam. Ada Kang Aman Abadi juga, thank you banget. Ada Teaser katanya, hai kamu, cuman begitu kamu juga, halo. Ada Dicol, terima kasih banget. Ada Mama Fiandi juga, thank you banget. Terus terima kasih buat Mami Iin di Bumi Asri. Bayi Hati, terima kasih banget. Kita bentar lagi bakal dengerin mereka, bakal nyanyi live langsung. Are you ready?
1: Ready.
0: Oke, kalau gitu dia persi.

0: seandainya kau tahu. Sekali lagi terima kasih banget buat tujuh dunia yang udah datang ke Radio Dahlia.
1: Terima kasih.
0: Akan makan juara karir yang
1: tidak
0: apa ya. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Wargi Dahlia masih bareng sama Ricky Loven di Dahlia Indonesia. Asik, kita ketemuan dulu sama pariwara berikut ini.

0: Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyaman rawa. Oh tidak!

0: Pasti ada jalan jika mau bang. Kita ada ceritain pengalaman dirimu dan menangkan hadiah uang tunai total jutaan rupiah. Kirimin ceritanya lewat WhatsApp kuis Radio Dahlia FM ke 0817 690 1015 dengan format ketik Hydro Koko Segar Pisan. I don't stop now, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi pekerjaan atau sekolah, dan juga cerita. Setiap hari akan dipilih satu orang pemenang dengan cerita yang paling menarik untuk mendapatkan uang tunai 100 ribu rupiah. Dan ada passwordnya. Kalau Ricky sebutin kuis don't stop now, wargi harus sebutinnya Hydro Koko Segar Pisan. Ay, don't stop now. Dan kita akan mencoba untuk menelpon. Apakah dia akan mengangkat teleponnya aku? Mari kita coba. Apakah akan diangkat? Mari kita coba. Halo, kuis don't stop now.
1: Hydro Koko Segar Pisan. Ay, don't stop now.
0: Oke, selamat malam. Ini sama Teh Yati Rahmat.
1: Siapa?
0: Ini sama Tayati.
1: Iya.
0: Iya, Tayati ini dari Radio Dahlia nih. Mau dapat hadiah enggak?
1: Oh, Radio Dahlia wargi.
0: Iya, mau dapat hadiah enggak nih?
1: Mau atuh.
0: Oke, ceritain lagi dong pengalaman dirimu yang pernah dikirimin via WhatsApp versi pendek. Ya, mangga silakan Tayati.
1: Iya. Assalamualaikum para wargi. Saya Yati Rahmat. Saya itu pengidap penyakit komplikasi sudah lama. Yang paling parahnya itu batu empedu udah lebih dari 3 tahun. Ya, tapi alhamdulillah sekarang itu setelah dilakukan operasi sama dokter Almadi Hasan Sadikin, alhamdulillah sekarang badan udah mulai seger, makan enak, aktivitas juga udah aman, udah sehat, mungkin nggak boleh angkat-angkat yang berat-berat sekarang, tapi sekarang alhamdulillah udah enak mau makan nasi gitu, udah mau main keluar. Asalnya nggak pernah mau main, nggak pernah mau makan, saya diem aja di rumah.
0: Jadi kalau sekarang udah lebih happy lagi lah kasarnya gitu ya?
1: Iya sekarang udah lebih happy, udah lebih semangat, walaupun suka banyak yang omongan, tapi udah diambil happy aja sekarang
0: mah. Terima kasih banyak buat Tayati yang memberikan inspirasi buat banyak wargi Dahlia di luar sana ya. Kalau gitu, Tayati dirimu mendapatkan 100 ribu rupiah.
1: Alhamdulillah, terima kasih Radio Dahlia.
0: Sama-sama, jangan lupa nanti diambil di Radio Dahlia hadiahnya, dan juga membawa identitas asli dan satu buah bungkus kosong Hydro Koko Varian apa saja, dan hadiahnya diambil sesegera mungkin ya.
1: Ya, oke.
0: Oke, terima kasih banyak buat Tayati, Banteng Radio.
1: Banteng Dahlia, enak-enak lagamnya. Prung ah, go, ya.
0: Goyang Bali, terima kasih banyak. Sehat selalu buat Tayati ya. Dan juga terima kasih banyak untuk Hydro Koko.
2: Apapun rintangan dalam hidup, jangan mudah nyerah ya wargi, karena Hydro Koko akan selalu menemani. Don't stop now.
3: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Indonesia Pop selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit.
1: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau. Mama.

Semakin asik, semakin juara, prung. Ah, go, goyang. Sebentar lagi sebelum pamit, aku mau baca dulu beberapa request yang masih sempat kebacain, wargi ya. Terima kasih banget buat Ade Dibubat. Pengen langgemnya velvetnya dong. Velvetnya tadi udah sempat keputar belum ya? Kayaknya udah deh ya. Terima kasih juga buat Tehani Gemes di Pasar Sedang Serang. Hatur nuhun juga buat Kakek Pujaga Agus Cibo. Ada Isa di Buah Batu. Terima kasih banget yang selalu ngegoyang-goyang jadi perikas setia ya. Ada Nasgor Katmari Aril KM Sedang Serang. Terima kasih. Ada Anda Govin yang lagi di tempat kerja. Wah, lagi kekejek ya. Terima kasih banget. Terus ada gitu juga ada Mama Bayu dan Sapa Guna Dharma. Terima kasih buat Kang Lukman di Pasar Baros. Ada Mami Paulina Martinez, katanya Kalita selamat malam, malam juga. Ada Mama Haji di Taman Cileunyi. Ada Kang Ismet di Ranca Malang. Terima kasih buat Teh Yuli dari Soreang. Ada Teh Aida di Cipanas Cianjur. Ada Ajun di Warnasari Cibaduyut. Terima kasih juga buat Teh Astriani. Ada Teh Sati Kopo, ada Kang Dang Cahya. Gusti, masih banyak lagi ya. Ya udah, kalau gitu Ricky Lovon pamit dulu. Kita bakal ketemu lagi besok di gelaran yang sama. Yang pasti lagi terbaring sakit, Ricky Lovon cepat sembuh. Yang lagi punya masalah dapat jalan keluar, yang belum dapat pekerjaan terbaik. Panteng Radio, panteng Dahlia, anak-anak langgamnya. Dahlia, prung, ah, go, goyang.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus. Kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM. Bandung goyang. Asik asik.
3: Dahlia. Semakin asik semakin juara. Hujannya udah rada wargi semua ya. Kita amatin malam hari ini di hari kelima di bulan Mei 2026. Seperti biasa jam 8 sampai jam 10. Temani diri sama requestin lengam-lengam yang pernah ngehits. Pilihin yang enak-enak 2 jam ke depan sampai jam 10 malam. Di kontak Indonesia Pop Dahlia.

super gocinya buat Riri. Terima kasih. Yang lain yang pengen langgamin digoyangin, kasih tahu aja, requestin, whatsappin ke nomor 0811-222-1015. Nama jangan sampai lupa, wagi delay semua ya. Nanti bisa juga whatsapp on air, atau bisa ke nomor telepon 73228-73111. Jangan lupa follow Instagram, TikTok, Facebook kita di @1015. Wargi juga bisa patung Dahlia nih kalau lagi di luar kota ya. Tinggal buka aja streaming.

0: Anda.
1: Mau request? Langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015. Ada yang lagi viral nih, ada yang lagi viral. Tempat untuk healing yang eksotik, tempat wisata yang ada di Kota Cimahi dengan pemandangan alam yang indah, menikmati makan menghadap ke danau, sawah, dan gunung. Alam terbuka, menyegarkan dengan udara segar, sejuk, dan asri. Dilengkapi gazebo-gazebo, saung lesehan, memuat sampai 300 orang untuk acara reuni, bukber, dan lain-lain. Glamping tempat menginap disediakan, playground untuk anak-anak, tempat parkir luas, dan area spot foto yang indah, ada jembatan menuju danau, spot bintang, spot perahu, spot merlion, area kolam gazebo. Pokoknya, pasti membuat betah pengunjung yang ingin berwisata dan menikmati berbagai menu makanan western dan tradisional. Aneka liwet Sunda dipadu gurame bakar, iga jumbo, dan banyak lagi menu yang enak-enak. Selain bakso terenak di Cimahi, hanya ada di teras Cisepan Cibeber Cimahi. Lokasi, masuk samping Kelurahan Cibeber. Ayo kita bukber di teras Cisepan. Tapi untuk Ramadan ini, harus booking terlebih dahulu loh. Jangan lewatkan momen yang indah di teras Cisepan Cibeber Cimahi. Teras Cisepan, healing

0: 100% mata air alami.
1: 101,5 Radio Dahlia FM.
2: Banteng terus, kontak Indonesia Pop.
3: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik.

0: KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Anot Junet dari Cibaduyut.
0: Langgamnya apa, Anot?
1: Langgamnya pengen dari 5 Minutes.
0: 5 Minutes yang mana?
1: Yang mana aja bebas.
0: Digocin buat siapa?
1: Digocin buat Teriri, siap selalu banyak rezeki, banyak jobnya, dan buat seorang aja.
0: Ucapannya?
1: Ucapannya, semangat.
0: Oke, Pateng Radio.
1: Pateng Dahlia, enak-enak, langgamnya. Jangan lupa bubuk.
0: Oh, ya. Belakang Anot ada siapa lagi? KIP Dahlia. Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Epul dari Cikado.
0: Langgamnya apa, Epul?
2: Baginas, Teh.
0: Baginas yang mana?
2: Tas Indah malam kemarin.
0: Boleh digocin buat siapa?
2: Anggo Sadena Wargi Dahlia dikumpulin.
0: Udah gitu aja?
2: Gitu aja, Teh.
0: Terima kasih, Epul. Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya. Dahlia, bro. Ah, kok buku, boy.

0: Hydro Koko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
1: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
0: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
2: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut. Suara

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Eh, Bu, kalau nggak salah, tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya? Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
2: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi, kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
1: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
2: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Eh, tapi beli perlengkapan begitu di mana?
1: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
3: Toko Sentral Bandung Raya. Toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Kopo Bihbul 38. Telepon 541-3344.

itu Bagus Ismail, selamat malam ya. Ketemuan juga sama Juli Daya Kolot. Di sana hujan gak Juli? Buat semua wargi yang lagi pantengin. Rapan di Cilame, langgamnya digoyangin. Buat semua wargi aja. Dais di Cianjur, terima

0: Hai Beda Lia. Sama siapa ini?
1: Sama A.
0: Siapa?
1: A-A.
0: A-A siapa?
1: Agan.
0: Hah?
1: Agan.
0: Agan di?
1: Kuto.
0: Di mana?
1: Kuto, Ujung Berung, Tonggo.
0: Oh, Ujung Berung. Pengen langgam apa?
1: Liodra.
0: Liodra yang mana?
1: Pesan terakhir.
0: Pesan terakhir boleh digocin langsung buat satu orang, buat siapa?
1: Buat Teh Riri aja.
0: Udah, gitu aja?
1: Ya.
0: Terima kasih, Agan Manang Radio.
1: Pateng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Nah.
0: Prung Ahmeren, go goyang. Berikutnya, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Sama Iwan.
0: Iwan di?
2: Salika.
0: Pengen apa?
2: Pengen Pagetos.
0: Pagetos yang mana?
2: Bilang kau,
0: digocin ya. Buat siapa?
2: Gocinnya buat Teh Riri aja deh.
0: Udah?
2: Selamat sampai tuntas.
0: Oke, terima kasih Panang Radio.
2: Panang Radio, Dahlia, enak langgamnya. Keluar, go goyang.

0: Halo Wargi Dahlia,
1: kami
2: Wargi Dus.
1: Mau yang asik-asik, pantengnya
2: Dahlia, bukan yang lain, Dahlia.
3: Halo pemirsa GTV, ada yang baru di Family Game Show New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim. Datang si keluarga.
4: Kalau Alda sama Rafa, berapa bersaudara?
5: Tiga.
4: Dikit amat.
5: Ya udah kita campur deh biar banyak.
3: Tebak surveinya.
4: Kenapa orang yang sudah rebani kasur tiba-tiba nggak jadi tidur?
1: Dipanggil
4: sama yang kuasa.

0: sampai di GTV Channel 30.
1: Didukung oleh
2: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Nah.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Morgidalia.
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
3: Dahlia FM.
0: Morgidalia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Rabu 6 Mei 2026 berada di ITC Kebon Kalapa Jalan Pungkur dan Ten Avenue Jalan Soekarno-Hatta nomor 526 Bandung. Menteri Sosial Republik Indonesia Saipul Yusuf atau Gus Ipul akhirnya angkat bicara terkait polemik anggaran pengadaan sepatu dalam program Sekolah Rakyat yang sempat disorot publik karena muncul dugaan harga sepatu mencapai Rp700.000 per pasang dengan total anggaran menyentuh 27 miliar rupiah. Gus Ipul menegaskan bahwa angka tersebut bukan harga final, melainkan masih sebatas perencanaan awal. Oknum anggota TNI berinisial Sertu MB diduga mencabuli bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Korban dan pelaku masih ada ikatan saudara, sehingga orang tua korban tidak merasa curiga ketika korban sering main ke rumah pelaku. Saat diinterogasi oleh Kodim, pelaku melarikan diri. Keluarga mendesak TNI agar segera mencari dan menangkap pelaku. Aksi yang dilakukan oknum prajurit tersebut telah membuat korban tertekan. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi. Persembahan

0: Radio Dahlia FM.
1: Wah bibir.
2: Wah bibir.
3: Wah bibir. Nantikan.

0: Bedah Lia. Sama siapa ini?
1: Sama Jajang di jalan.
0: Langgamnya apa Jajang?
1: Langgamnya semua sama.
0: Dari?
1: Dari Padi.
0: Padi digocin buat siapa?
1: Digocinnya buat Neni Memori aja.
0: Terima kasih Paneng Radio.
1: Paneng Dahlia enak-enak lagamnya. Dahlia berubah gogo goyang.

0: Dahlia masih bareng
1: Adi.
0: Jangan kemana-mana, panteng terus Kontak Indonesia Pop
1: Dahlia.
2: Ada yang lagi viral nih, ada yang lagi viral. Tempat untuk healing yang eksotik, tempat wisata yang ada di Kota Cimahi dengan pemandangan alam yang indah, menikmati makan menghadap ke danau, sawah, dan gunung. Alam terbuka, menyegarkan dengan udara segar, sejuk, dan asri. Dilengkapi gazebo-gazebo, saung lesehan, memuat sampai 300 orang untuk acara reuni, bukber, dan lain-lain. Glamping tempat menginap disediakan, playground untuk anak-anak, tempat parkir luas, dan area spot foto yang indah, ada jembatan menuju danau, spot bintang, spot perahu, spot merlion, area kolam gazebo. Pokoknya, pasti membuat betah pengunjung yang ingin berwisata dan menikmati berbagai menu makanan western dan tradisional. Aneka liwet Sunda dipadu gurame bakar, iga jumbo, dan banyak lagi menu yang enak-enak. Selain bakso terenak di Cimahi, hanya ada di teras Cisepan Cibeber Cimahi. Lokasi, masuk samping Kelurahan Cibeber. Ayo kita bukber di teras Cisepan. Tapi untuk Ramadan ini, harus booking terlebih dahulu loh. Jangan lewatkan momen yang indah di teras Cisepan Cibeber Cimahi. Teras Cisepan, healing and

Lagi panteng Erjan Nasgor nih ya. Di mana nih? Anak Pacitan. Salam kenal aja buat semua wargi Dahlia. Digoyang aja. Oh, Arion. Jadi namanya Arion apa Erjan? Suka beda-beda sama bio WhatsApp-nya wargi Dahlia semua ya. Kalau yang satu ini gak boleh beda-beda. Harus disamain visi-misi buat liburannya. Kalau ke Bandung, wargi bisa main ke Trans Studio Theme Park atau ke Trans Snow World nih. Karena ada diskon gede-gedean wargi semua. Buat wargi pengguna Alobank, liburan jadi makin

0: Gabung dan bayar pakai Alobank. Cobain semua wahana dan saksikan pertunjukan berkelas internasional dalam satu tempat. Pesan tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com Trans Studio Bandung, The Unique World Class Indoor Theme Park. Kita angkat lagi ownernya, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Kemal Dirayu.
0: Langgamnya apa, Kemal?
1: Lagunya Kafein.
0: Kafein yang mana?
1: Dan mau pergi.
0: Digocin buat siapa?
1: Buat kita berdua aja.
0: Terima kasih, Amin Panteng Radio.
1: Kendarian yang akan nyegal di Angkor Goya.
0: Silahkan, Kemal. Halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Dagovin Sudoro.
0: Langgamnya apa, Dagovin?
2: Dengan dari Adnan Kamali yang cinta luar biasa.
0: Digocin buat siapa?
2: Bagusnya buat semua warga Dahlia dan karyawan satu takut aja yang karyawan.
0: Terima kasih Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, anak-anak langganya Dahlia Prima. Terima kasih.

0: Halo wargi Dahlia, saya Anmes Kamaleng. Pengen denger langgam yang asik-asik? Panteng terus 101,5 Dahlia.
1: Besti, ada kuis hidro koko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
2: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
1: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
3: Hidro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hidro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hidro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hidro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hidro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
4: Persembahan Hidro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia.
5: Minum Hidro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
6: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
7: Siap, Ratu.
6: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
7: Siap, Ratu.
6: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
7: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
8: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
9: 101,5 Radio Dahlia FM.
10: Panteng terus, kontak Indonesia Pop.
11: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

0: satu jajar. Yang pada ngocor, pada bocor dan banjir, hujannya cukup deras nih malam hari ini. Teh Santi di Kopo, terima kasih Mamah Bayu. Terus juga ada doanya di Cipanas, satu orang terakhir on airnya, Kak Ipe Dahlia.
1: Ma.
0: Sama siapa ini?
1: Mama Iso, teh pasti dari.
0: Pengen nengah sama Papa Iso?
1: Armada.
0: Armada yang mana?
1: Hargai aku.
0: Hargai aku, boleh digocin buat siapa?
1: Buat Teriri aja.
0: Terima kasih, Panteng Radio.
1: Tangan Dahlia enak-enak, Bang Minyak Rumah. Go, go, go. Oh, iya.

0: kami
1: Armada
0: Banteng Radio
1: Banteng Dahlia.
0: Enak-enak langgan Dahlia
1: Rum Abu Kukoya.
2: Jangan kemana-mana, setelah kontak Indonesia Pop akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk.

0: bantuan dan membawa berkah.
1: 15.000 sehari. Makan apa, Bu?
2: Ya, seadanya aja.
0: Kami hadir di Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, Depok, Jakarta. Rekomendasikan tetanggamu dan warga sekitarmu yang layak dibantu. Mention ke Instagram dan TikTok @uangkagetlagi.mnctv dan @officialmnctv atau melalui WhatsApp ke nomor 0857-7267-3525.
3: Dari ibu itu pentingnya, Pak.
0: Peran kecil kita bisa membawa perubahan besar bagi kehidupan mereka.
4: Cita-citanya menjadi guru.
5: Menjadi guru.
6: Wih, kamu pengen belajar ya?
0: Target baru, cerita baru, harapan baru. Uang Kaget Bedah Rumah Berbagi Rezeki di MNC TV Channel 29. Didukung oleh
7: Dear Diary. Aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
0: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
8: 101,5 Radio Dahlia FM.
9: Banteng terus, kontak Indonesia Pop.
10: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.
11: Kang Airuliana di Pasireuri, makasih WhatsApp-nya ya. Terus juga Aeko, Ajuni Warnasari Cibaduyut, Mr. Ius, Kangdang Cahya Dago Bengkok, Budi di Soreang, Mama Fiandi juga makasih banyak WhatsApp-nya malam hari ini. Dedenya pamit dulu, ketemu lagi besok ya. Patang Radio, Patang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Go, go, go, goyang.

FM Bandung Goyang sik asik. Semakin asik, semakin juara. Brengah. Go. Goyang. Hai, selamat malam Margi Delia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam hari ini, hari Selasa. Hari yang kelima di bulan Mei 2026. Tanggal cantik ya. Tanggal 5 bulan 5 Margi Delia. Mandi Madu Delia hadir untuk wargi semua sampai jam 12 malam nanti. Ada Andri bareng OPP Denny ya. Andri tunggu goyangan wargi semua. Goyangannya pakai sayang, jangan pakai brutal ya. Di 73.008 sama 73.11.10 nya juga silakan digoyang di 08.11.222.10.

rawan atau janda? Jawab gak ya? Atau ajalah. Teh Yati, terima kasih. Sudah di Bandung kah? Sudah di Moro Tresno ya? Udah mangkal lagi. Langgamnya pengen hitam, boleh. Teteh tungguin ya. Hai, Teh Yati Sunarti.

0: musik edende. Masih bersama Andri Fing.
1: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun amu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh hiji deui, pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah. Kamari karak ngalahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nuku dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Bakambing, Tasikmalaya.
5: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
4: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
5: Tos sabaraha lami, Pak?
4: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu itu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleuat Alpha Propolis, kitu nya teh acan sehat jiga tos karaos lah kitu hararampang kitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng teh karaos wae puyeng eta mah kitu. Oh lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh sakadun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangitan karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi itu manggalah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

pengen liburan tapi cuma wacana aja. Cus wargi, mendingan liburan sekarang juga tentunya di Trans Entertainment. Mau ke Trans Studio Theme Park atau ke Trans Snow World, ada diskon gede-gedean wargi Dahlia. Untuk pengguna Alobank, liburan akan jadi makin enteng di kantong. Cukup wargi mengupgrade akun wargi ke Aloframe dan dapetin diskon langsung 10%. Mau yang lebih untung lagi? Gampang. Wargi tinggal pakai Alopay Later dan sikat tambahan diskonnya sampai 20%. Banyak banget kan wargi Dahlia promonya? Nah, tunggu apa lagi? Langsung aja wargi Dahlia, langsung aja main ke Trans Studio Bandung dan bayarnya pakai Alobank.

0: Kau udah keluar aja sebentar sayang ya, ada yang mau masuk sepertinya. Sebentar ya, yang mau telepon sebentar bagi Delia boleh nanti di 73008 atau di 73110 nya. Bisa juga di 08 11 222 2101 nya. Halo Mandi Madu Delia, selamat malam.
1: Malam.

0: Bung ya, harus bersabar dulu ya.
1: Pokoknya mah tidak mendung, tidak hujan, tidak kundung, tidak belikan.
0: Nah, itu bener pisan. Mas Lukman mau digoyang buat siapa?

0: Dekopnya langsung digoyang buat siapa malam ini?
1: Kang Etandri, dan selalu banyak rezeki mereka.
0: Amin. Saya namanya
1: Pak Lukman.
0: Gandeng.
1: Saya namanya Pak Lukman. Saya namanya Pak Lukman.

0: sana.
1: Okay. Gocin.
0: Mana?
1: Au, au, au. Gocin.
0: Gocin nama Kang Eta Atriwe dan
1: Pak Eta. Oke, okay, pantung radio.

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesek banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
2: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda. Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Bonus. Keluhan panjang banget, nama-nama ibu.
4: Darah tinggi, asam urat, sereng lambung.
3: Tapa jawa terus berhalami, bu.
4: Lami terus ulasan tahun.
3: Ibu, ayona nuju dihtiarkan nganggu naon, bu.
4: Alpha Propolis.
3: Ya, ibu kumaha karosna.
4: Ayah, lambung terus te ayah, ini terus te singsiremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayah nanti sereng natuur.
3: Ibu nas te atau seep seberapa botol, bu?
4: Nemehi.
3: Lebih hiji, alhamdulillah.
4: Kedua,
3: sekarang badai, ayo, nak. Lebih hiji, alhamdulillah, terus sekarang.

0: rumah juga bisa dapat uang. Telepon, jawab pertanyaan, langsung dapat Rp500.000.
1: Halo, halo.
2: Dua.
1: Oke, bagaimana dapat Rp500.000?
0: Ada challenge foto berhadiah uang yang gak kalah seru. Banyak rezeki untuk semua yang mau berjuang.
1: Pemenang yang kirim foto. Rp500.000.
0: DMD Panggung Rezeki, Sabtu sampai Kamis, jam 20, waktu Indonesia Barat. Hanya di MNC TV, channel 29, rumahnya dangdut, didukung oleh... Dari.

Udah 40 menit lepas dari jam 10 malam. Masih Andri yang temenin Wargi di Mandi Madu Dari untuk hari ini, Wargi Dari ya. Terima kasih Mama Ika. Aduh cantik ya, aku sudah masuk malam hari ini. Apa kabar ya Mama Ika sayang?

0: kasihan dangdut. Ah,
1: banyak banget. Ah, GDT Santi di Kopo ya. Mau ya, digoyang kan, malam ini. Kabarnya. Alhamdulillah sehat. Buat siapa goyangannya, Teh Santi?
0: Goyang-goyangnya buat Teh

0: Pokoknya buat semuanya aja lah dari Cica.
1: Siap. Gocinya buat siapa?
0: Gocinya buat Teh Andi sama suami dan anak-anak.
1: Oke deh, Panteng Radio.
0: Panteng Bahagia anak-anak
1: Bang Andi. Asik. Yang lainnya boleh satu penonton lagi warga Dahlia ya. Satu lagi aja. Mandi, mandi. Mandi, gue. Mandi, mandi Dahlia, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Iya, Diga yang sayang.

0: Sudah jam 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia
2: FM. Wargi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Rabu 6 Mei 2026 berada di ITC Kebon Kalapa Jalan Pungkur dan Ten Avenue Jalan Soekarno-Hatta nomor 526 Bandung. Menteri Sosial Republik Indonesia Saipul Yusuf atau Gus Ipul akhirnya angkat bicara terkait polemik anggaran pengadaan sepatu dalam program sekolah rakyat yang sempat disorot publik karena muncul dugaan harga sepatu mencapai Rp700.000 per pasang dengan total anggaran menyentuh 27 miliar rupiah. Gus Ipul menegaskan bahwa angka tersebut bukan harga final, melainkan masih sebatas perencanaan awal. Oknum anggota TNI berinisial Sertu MB diduga mencabuli bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Korban dan pelaku masih ada ikatan saudara, sehingga orang tua korban tidak merasa curiga ketika korban sering main ke rumah pelaku. Saat diinterogasi oleh Kodim, pelaku melarikan diri. Keluarga mendesak TNI agar segera mencari dan menangkap pelaku. Aksi yang dilakukan oknum prajurit tersebut telah membuat korban tertekan. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan 101.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Klik and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
3: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, nyeuk tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: 10 tahunan.
3: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu wae ayeuna mah anu panyawat anu padri teh ayeuna teh sae kitu.
3: Ibu ayeuna teh sae sabaraha botol?
2: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos ah. Ya, ada asin tep oge. Sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpa Propolis.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpeuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

0: terima kasih ya, selamat malam ya. Terima kasih, pilih 7-10 aja nah, 7-10-nya satu digoyang, sayang. Halo, Mandi Maru Daria, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Tuh kan? Tepat sekali memang pilihannya ya, sudah tidak meleset lagi di 7-10.
1: Iya,
0: kamu kemana aja ih? Bebas ah aku mah.
1: Sibuk bobo.
0: Aduh, nggak sibuk diboboin sama guguling?
1: Enggak, gugulingnya patuh dah.
0: Oh patuh, asik iya. Atuh ya. Ih kamu sehat nggak sih?
1: Saja.
0: Kamu sehat nggak sih? Sudah sekian purnama baru muncul lagi sama aku.
1: Alhamdulillah, baik-baik sayangku. Mana samutihna madam?
0: Samutihna aja. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah, aku mah sehat-sehat aja, cinta.
1: Alhamdulillah. Jadi muncul sore harinya bawain jodoh orang.
0: Iya, itu masih aku. Oh, itu Misfi yang bawain, bukan aku.
1: Kirain kemarin gitu.
0: Bukan, bukan. Oh, beda. Oh, Mbak Jen Kuda.
1: Itu
0: malaikat. Ha, benar.
1: Cinta. Kalau yang ini?
0: Malaikat tak bersayap yang itu mah ya. Aku mah, dari ujung rambut sampai ujung kaki bersayap semua. Jadi selalu menilai kebaikan tuluy gitu ta. Aca.
1: Benarnya rekiber
0: merenya. Oh, benar. Cicing dedenya ka mana wae sih karek ngelau lagi di mandi madu aku. Ih, meni. Nah, ayeuna sanarian. Sanarian ayeuna.
1: Ayeuna teh sinarian karek beres gawe di rusuhkeun ku dunungan. Kurang ajar dunungan teh.
0: Eh. Manya sih.

0: Benar-benar. Aja tapi sehat, Pan?
1: Oh, alhamdulillah atuh. Kerja kuaringkai.
0: Benar. Nya kudu sehat atuh Aja. Sok hari wang mun Aja teh sehat.
1: Lepet we rada lepet.
0: Nah, aku naon lepet atuh siga nini-nini kacepet wae lepet.
1: Kana boga na meureun nini-nini.
0: Siga Imah Saryamah wae atuh si Teteh si Pang Tetehna eta mah nya.
1: Saha Imah Saryamah teh?
0: Ah, geus ah. Nga update ya Imah. Ah, teuing ah.
1: Turun gunung,
0: seber. Nah, atuh ah. Ayah Duda, kerasa kedap cing orang angkat ya Dudanya, iya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Oh.
1: Nah, iya, nak kontak jodoh Mas Sabtu.
0: Apaan kar ngelalanyahan, iya Duda, iya, iya.
1: Oh, iya,
0: ajar selam, iya. Bener. Tuh, sok, atuh. Ada.
1: Saha, tetep.
0: Arjunanya buaya. Oh. De chau Caisar, de chau.
1: Oh, anak kene atuh eta mah.
0: Ih, ngebul kene ieu mah. Ah, ni.
2: Teuing geucan bisa ya, Bu.
0: Teh, teuing itu dina bodong atau aya surat-suratna ieu teh?
2: Aya surat-suratna tuh.
0: Oh, resmi cenah, Ceuk. Gas atuh ah.
1: Diketok heulan teu paluna.
2: Geuskeun atuh, kerek-kerek teh
1: gara-gara. Suratna surat kawin kalau surat tilang ieu, Ceuk.
2: Surat tilang sareng surat kawin.
0: Caisar. De chau tungguin bentar ya. Caisar, okay, digoyang sayang dulu atuh cinta. Ya,
1: digoyang sayang. Basah, seluruh
0: tubuh. Cuman til abang ayah Duda. Aduh. Cing. Ari Duda kumahanya, Ari Duda kumaha cing. Ah, Nana saya masuk so, rada. Iya cing, sok Duda.
2: Basah, basah, seluruh tubuh. Ah.
0: Aduh, pengen pulang.
1: Tong
0: dihuapkeun. Siadang dulu. Naon,
1: eta HP ahanna tong dihuapkeun deui, Cok.
0: Mending ada rek-deknya.
2: Jadi lamotan eta HP-na.
0: Alah. Linu. Aduh.
2: Nyarapana maksud teh.
1: Dijorok atuh ieu ngalamotan ramo di dinya teh.
2: Ya, tidak ada kumaha ini jauh yang lumat lamot itu tidak ada.
1: Iya, jahe tongi lamot lamot.
0: Aduh.
2: Pada yang lamot itu udah power.
0: Aduh. Ih, aku kok linu ya. Aku jadi linu.
2: Seretek. Tadi ini ada nyuran.
0: Hai, Caisar menyuran mah. Naon Cece?
1: Ayi
0: mana nyur-nyuran atuh lambe mah muhun kan keur nyarios abdi teh mah nya teu nyur-nyuran mah balem atuh.
2: Heeh,
0: bener.
1: Ya ngiringan kontak jodoh
0: teh ieu Duda anyar. Duda aja nya angge urang daftarkeun minggu hareup nya Kamis VV ya. Daftarkeun
1: Arjuna mah negara.
0: Nya dicau nya ikutan kamu eh. Ikutan.
2: Lemah ke keser jadi rebutan.
0: Au. Iya, rebutan.
1: Episode perdana teh ieu nono teh keluar teh genjet teri gayanya.
0: Entu ah genjet.
1: Apa jadi malah linder?
0: Bu Enjoy kok kejadi nawe? Apa asa uji nyali cek Bu Enjoy mah kamari genjet nu abusna. Merot deui Bu Enjoy.
2: Gembrong.
1: Dari senior barengan Bu Enjoy teh.
2: Bermerek.
1: Kan Bu yang nganu bermerek.
0: Yang bermerek. Ini saya merek kan iya. Saya merek kan? Ah iya, merekna naon ayeuna de Cau?
2: Lah?
0: Merek naon ayeuna kamu de Cau?
2: Ayeuna teh merek naonnya? Aduh kae lah, deui merek teh.
1: Buntutna sabriji hiji dua.
2: Oh, seueur.
0: Mun asa dicari jodoh ieu mah. Nanyakeun buntut.
2: Nyasar ke mulut lah kah dosa ya. Anak miliran no iya weh nyasar ke dia.
1: Madam, aku mewakili banyak
2: nyasar atau kasar ya.
0: Mewakili siapa?
1: Mewakili para itu, para jahe-jahe.
0: Oh, ada yang nanyain ke Decau.
1: Tuh,
0: diwakilin ku Teh Isar. Cara Decau teh buntutnya ada berapa? Mewakili Teh Isar teh.
1: Buntutnya ada berapa? Terus naon deui?
2: Abdi teh aya sarosin.
0: Terus
2: Teh Sarma sepura-pura lupa ah, padahal tas tahu segalanya.
0: Aduh.
2: Tahu. Termasuk dalam
0: dah. Aduh.
1: Tahunya nyamanannya.
0: Iya benar. Panjang tingginya berapa?
1: Tingginya berapa kamu Kak ya? 2 meter. Tingginya berapa? Lah aduh date bonge.
2: 100. Kan iya. terkesimnya ku suara Natalisar jadi
0: dunge ya mah dunge
1: sudah mana kaliwa
0: aduh
1: berdoa gerar makote
0: benar saat umur jajah jang sa goyang na buru Cisar
1: goyang na kanggo mandampi sukses selalunya dilancarkan segala rupina ya.
0: Amin
1: kanggo decau cing dilancarkan kau yang masing di ijabahnya
2: amin
1: di grup tadi saya Hasan ayah Pak Endang, Kang Lukman, Tato Onde, Teh Santi, nya nu tadi teh nulung bae apa sadaya na wargi rakyat tercinta. Si Mimi, halo Mimi.
0: Gocin.
1: Apa nama sadaya? Gocin buat kita bertiga aja.
0: Asik. Panteng radio, Ce.
1: Panteng Dahlia, anak-anak lengannya Dahlia tuh enggak gugup goyang.
0: Asik. Cecau, pengen ngegoyang buat siapa malam hari ini kamu Teh Duda?
2: Buat Madam Cece Cipayun.
0: Makasih.
2: Metalizernya. Terus ya serang teman ya Aji, Aji Pak Said. Terus Kang Weponyere, Mbak Iwan, Kang Genta, Bu Enjoy, Mawarpan, Mimi Ciwedei, Arno, Deden Cipteng, terus sadinya Taumi Lila, Umi Yuna, terus nenek-nenek sadayana. Terus Teh Yati Manu.
0: Okay.
2: Terus saya tes ya mengirin kamar ini menuntun ke tempat rana teh. Misalnya kurang cibere teh.
0: Saha?
2: Di pasangan sebaran. Eta genian anu tuang bedog teh saha cibere.
0: Oh, saha sih? Sahanya Papa Gaisan ya?
2: Sahanya sudah pameget.
0: Nya pameget, ayah Gais. Saha sih?
2: Saha
0: sih. Tahu ah, lupa ah.
2: Mugi hati ngesabar, cing ikhlasnya segitu.
0: Asyik. Kocin buat siapa Duda?
2: Buat semua kang si Dia we lah. Asyik. Pas panteng dah.
0: Aw, aw. Hai Dia, kamu lagi apa Dia? Aduh si Dia.
2: Lagi macam mana Dia ya pokoknya.
0: Aduh.
2: Kang etawe kang Madam Cecenya biasa selalu menyayangi Yosua, melihat rezeki
0: amin. Baik. Terima kasih. Sama.
2: Segala rupina lah nusaraya. Amin.
0: Amin. Panteng amin. Radio, Decau.
2: Panteng Dahlia tuh, enak-enak lagamnya Dahlia, perungah, go ya.

0: tensimeter yang akurat buat Raja.
1: Siap, Ratu.
0: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
1: Siap, Ratu.
0: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
1: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
2: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopabihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-04-93. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
3: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Ibu Nasriyah.
5: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Lambung darah tinggi. Setahun. Karosna teh ieu mepeg. Kulu angen teh sirah. Ari wengi tarasi tiasa sare.
5: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Alpa Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
5: Ibu teh tos sep sabaraha botol?
4: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi gaya harampang.
3: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

merebut sesuatu sudah milik orang lain ya, apalagi suami orang atau istri orang. Berarti kamu gak baik-baik aja nih Orgidelia. Karena Orgidelia, bahagia itu gak berarti sampai harus mengambil hak milik orang lain ya. Percaya deh Orgidelia, pokoknya harus percaya. Akan ada orang yang lebih mencintaimu dan tentu akan lebih menghargai dirimu. Jadi hargai diri kamu sendiri sebelum kamu dihargain orang lain. Oke, okay? Makanya jangan suka merebut milik orang lain ya. Hai Kang Suhana, awas Kang Suhana ya. Terima kasih Asriani, sama-sama Asriani. Makasih buat siapa ini teh? Aduh, Arjuna pengennya milih janda cina ya. Salam kenal buat Cicit Cuit di Sarijadi, makasih banget ya.

0: akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
1: Wargi Dania, sayang sekali Andri mesti pamit di acara Bagi Badut malam hari ini. Terima kasih ya buat yang udah nemenin selama 2 jam tadi. Terima kasih buat Adriana 007 dari Kombifar yang ada di Padalarang. Makasih ya Gilar. Waalaikumsalam Gilar. Yang ada di Ciwidey minta doanya buat Mama Gilar. Alhamdulillah udah pulang di rumah sakit otista. Gibran, alhamdulillah udah sehat lagi. Oh, lagi sakit ya? apa ini? Alhamdulillah, gak ada ketabahan. Iya deh, pokoknya buat keluarga Ayah Gilar semuanya, kita doakan mudah-mudahan bisa melewati ujian yang Allah berikan ya. Semua dikasih kesehatan, kesabaran, dan ketakwaan ya buat Ayah Gilar ya. Amin. Terima kasih Kang Suhana, adik Kang Suhana, aku naon. Andri pamit ya, pergi dari ya. Habis ini jangan kemana-mana, tentunya ada acara begadang sampai jam 3 pagi nanti ya. Besok ketemu lagi di Mandi Madu, jam 10 sampai jam 12 malamnya. Yang pasti wargi Dahlia, ingat ya, kepercayaan itu bagaikan sebuah kaca. Ketika dia rusak, kamu bisa memperbaikinya kembali. Namun, kamu masih bisa melihat bekas retakannya. Jadi jangan sampai ini, terutama buat wargi semua yang sudah berumah tangga, harus melirik suami atau istri orang lagi ya. Karena kepercayaan itu sekali lagi bagaikan gelas yang retak. Walaupun kita lem lagi atau tempel lagi, pasti retakannya masih berbekas. Au, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgam ya. Go, go, go, go, goyang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tidur nih.
1: Kenapa tuh A'a? Nggak bisa tidur. Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok geras setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
1: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Semakin asik, semakin juara prung. Go go go, goyang. Selamat malam wargi Dahlia, udah memasuki awal bulan aja nih ya. Ketemuan sama Ranti hari ini hari Rabu, 6 Mei 2026 wargi Dahlia, udah jam 12 malamnya siap digoyang pastinya malam harinya ditemenin sama langgam-langgam dangdut paling asik wargi Dahlia. Untuk nemenin malam harinya wargi Dahlia yang lagi pada begadang, yang lagi pada ngalembur, yang masih pada dagang malam, yang lagi pada di perjalanan belum sampai rumah. Atau buat wargi Dahlia yang udah sampai rumah, yang lagi pada istirahat, lagi pada bersih-bersih persiapan untuk tidur, juga ditemenin sama Ranti wargi Dahlia. Yang lagi pada happy di awal bulannya baru cair gajinya, selamat wargi Dahlia ya. Yang lagi pada galau, aduh udah jangan galau-galauan dulu, mending digoyang aja sayang sampai jam 3 subuhnya di begadang Dahlia. Prung, go go go, goyang.

Pagi Dahlia, ya ampun akhirnya ketemu lagi ya setelah kita terpisahkan selama satu bulan. Sama nih resep, kemana tuh satu bulan? Ya satu bulan atuh. Kita terakhir ketemu di bulan April, sekarang kita ketemunya lagi di bulan Mei, Wargi Dahlia. Semoga Wargi Dahlia di awal bulan ini selalu sehat, yang lagi sakit semoga cepat sembuhnya. Makin dilimpahkan lagi rezekinya Wargi Dahlia, dan juga semoga keinginan-keinginan di awal bulan ini, di bulan yang baru ini Wargi Dahlia tercapai begitu ya, amin. Ini udah rindu ini teh cerita sama atau aku juga udah rindu ini teh ada toko baju dan kaos yang sudah bergabung di live TikToknya Radio Dahlia, hatur nuhun. Terus juga ada Kang Nino Arga juga selamat malam. Aduh, pokoknya mah sudah enggak sabar sebenarnya pengen langsung teleponan sama Wargi Dahlia tapi udah keheula tuh Wargi Dahlia, sabar dulu Wargi Dahlia ya. Sekarang merantinya mau ngundang dulu Wargi Dahlia untuk request langgam-langgam favoritnya Wargi Dahlia via WhatsApp Wargi Dahlia di 08112221015. Teleponan boleh. Nanti sabarin dulu Besti ya, di telok selanjutnya nanti bakal angkatin. Ayah Gilar keheula, sabar Ayah Gilar ya. Orang sabar disayang Ranti. Nanti teleponnya nanti angkatin di talk selanjutnya di 73028 atau di 73117710 Wargi Dahlia. Yang mau cobain telepon Ranti via WhatsApp juga boleh. Silahkan dicoba saja. Yang jelas sekarang mah perudulin dulu sayang itu WhatsAppnya ya. Sekalian rikasan langgamnya, sekalian salam-salamnya, sekalian bilih na ayah nubada curhat karanti mangga tersawias Wargi Dahlia. Yang mau datang ke Burangrang 28 Bandung begadangan bareng-bareng malam hari ini sama Ranti juga boleh ditungguin ya. Kang, siapa waktu itu ya? Mas Tanto, ya. Mas Tanto makasih loh waktu itu beneran loh Wargi Dahlia. Dia kesini loh. Ya ampun, tersanggup. Mas Tanto terima kasih waktu itu sudah mengapeli aku ya. Maklum Wargi Dahlia ya, kalau sudah lama tidak diapeli teh asa gimana gitu. Aku teh asa gegebegan, aku teh asa rarewas gitu ya pas bener diapelin teh. Soalnya kalau misalnya sama orang Cicalengka mah kan hanya sebatas omongan saja begitu ya. Terus juga nanti mau ngucapin buat Pak Ato dari kawasan Soreang. Makasih loh ini kirimannya loh. Ya ampun aku teh menis aroroak ya tadi info cina ini ada kiriman saha kata aku teh, dan aku teh tidak ada janjian efeknya dari Pak Ato dari kawasan Soreang. Haturun Pak Ato, sehat-sehat selalu sekeluarga pokoknya, makin lancar makin jaya sehat selalunya, amin. Oh ada Bang Irus. Bang Irus sehat Bang Irus, ada Bang Irus dari kedai H2W lagi yang

semangatnya Kang Angga, Kang Herman. Semangat ya kalau kamu udah ngerasa kabulusan-kabulusan ya. Kamu langsung aja di jaketnya, kalau enggak kamu siduru aja bestinya. Tadinya ya Bang Irus ya, aku teh udah mau apa namanya, udah mau ngumpul-ngumpul sama ex tetangga sebelah itu loh. Cuman terjadi soalnya hujan. Ada kepikiran apakah H2W aja gitu ya, ngumpul-ngumpulnya, ngopi-ngopinya. Tapi keburu hujan tadi teh, jadi we tidak jadi. Oh, tersangkut. Kang Lukman dari Pasar Barrels juga sudah hadir ini teh, di absen aja dulu. Cina biasa, gak ada doho ingin on air, boleh dong. Nanti dicoba on airnya ya. Tapi sekarang mah kita digoyang dulu Wargi Dahlia. Dan Nela Karisma yang siap menggoyang Wargi Dahlia pastinya. Yang belum kirimin nanti WhatsApp masih nanti tungguin di 0811-222-1015. Yang pengen gabung ke live TikToknya Radio Dahlia juga boleh banget, langsung aja gabung ke 1015 Dahlia FM. Prung ah, go go go. Goyang.

0: Masih barengan sama Ranti di gelaran Begadang Dahlia, wargi Dahlia. Udah ada NDX AK, etsenanya meni Gen Z pisan. Terus notekan mati, teh Ranti. Aduh, meni menggambarkan seperti kakang Rangga sekarang teh yang lagi galau cina malam hari ini. Kunaon atuh. Rangga, kamu teh kenapa galau-galau? Kenapa Rangga? Jangan galau-galau aja atuh. Lagi sedih dengerin radio, cina penasaran buka TikTok kehula. Lagi sedih dengerin radio, oh benar-benar suka tak gara-gara ngedengerin radio jual kamu sedih. Aduh, udah atuh jangan galau-galauan aja, mending kamu digoyang aja sekarang Maya, mending kamu telepon aku aja sekarang mah bestinya. Mangga di cobian ya. Eh orang Cicalengka sih, ayo nama warga Dahlia bener kah dia? Baru aja ya tadi aku goreng hati ya. Baru tadi aku goreng hati kalau minggu kemarin aku diapelin sama orang lebih panjang ya. Ada Mas Tanto yang sudah kesini dengan rekannya. Sekarang orang Cicalengka beneran kah dia besti? Beneran ayah ngapelan cus. Buat warga Dahlia yang mau ikut berapel-apelan juga malam hari ini ke Burangrang 28 Bandung, boleh warga Dahlia ya. Sekarang mau udah waktunya untuk angkat telepon dulu. Seperti biasa untuk dua penelpon terlebih dahulu warga Dahlia. Ada siapakah ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh. Rumpung kegebot goyang.
0: Digoyang balik dong. Hai hai hai Nenek Putri, gimana kabarnya sehat? Kenapa?
1: Pengen batik. Terus kemana hari?
0: Ah cakep.
1: Ada nanti yang cantik. Ayo urang ngabobo.
0: Ayo atuh. Nenek gimana Nenek kabarnya sehat? Kang Iyo sehat?
1: Alhamdulillah nanti sehat.
0: Alhamdulillah nanti juga sehat. Nuju naon atuh tabu sakieu Nenek Putri sareng Kang Iyus?
1: Biasa.
0: Biasa nuju nuju cemal cemil. Nuju nyemil basreng.
1: Gorengan lain nanti lah.
0: Oh gorengan lain atuh jangan terlalu banyak-banyak gorengan atuh itu berminyak-berminyak atuh.
1: Mohon atuh mohon. Pais-paisnya kedahnya kukulubannya.
0: Kukulubannya bener, kedahnya kukuluban. Kamu misalkan kulub ubi cilembu gini kan. Bener, tuh sanggup Nenek Putrinya. Sehat-sehat selalu Nenek Putri Kang Ius ya. Sekarang mah kita ngegogo dulu. Kita ngegogo dulu, siap?
1: Siap.
0: Prung.

0: Kersemangat semangatnya ini ya sudah diisi perutnya dengan gorengan-gorengan anu hanet cenanya Nenek Putri teh. Udah waktunya request Langga, mau apa atuh Langgamnya?
1: Kesayangan nenek.
0: Kesayangan nenek termonitor.
1: Termonitor.
0: Siap atuh mangga atunya. Kapi heulaan eta nenek tak orang cicalengka tadi na request Langgam eta geus kapi heulaan tuh keur seserian diharep. Oya nawa amut kang darinya, mangga Nenek Putri buat di goyang-goyangnya buat siapa Langgamnya?
1: Termonitor.
0: Nuhun.
1: Buat kang gosah. Nanti yang cantik, yang baik hati, yang cantiknya, yang cantiknya.
0: Atur nuhun, amin.

0: Halo.
1: Siap.
0: Mahanjani. Mahanjani. Tony tos tanggo. Bacina kang maning nanti yang baik hati.
1: Siap. Matur nuhun Nana Putri, sehat lo juga buat Nana Putri kesama Kang Iusnya ya. Anteng radio.
0: Anteng Dahlia. Enak-enak lagamnya Dahlia pun aku goyang.
1: Digoyang balik atuh, dilanjut. Ada siapa lagi di belakang Nenek Putri sama Kang Ius? Wargi Dahlia di 73028 atau di 73117710 mau di WhatsApp juga boleh Wargi Dahlia. Yang bisa keangkatnya Wayana Wa Amut ini mah. Halo, Begadang Dahlia.
2: Begadang Dahlia, asik atuh, goyang.
1: Digoyang balik.
2: Bye-bye, Nenek Putri lah.

0: asuransi aku masuk.
1: Ah, begitu?
0: Pasti kaget bisa.
1: Ah, sepertinya seperti itu. Ya, Umi, kumaha kabarnya, sehat?
0: Alhamdulillah, yang cantik gimana?
1: Alhamdulillah, aku juga sehat. Nuju naon, Umi Lila?
0: Lagi panteng yang cantik, atuh.
1: Aduh, menyerah. Aku tuh sanggup.
0: Kami sih udah seminggu.
1: Ha, bener ya, lain seminggu doi. Agak sebulan terakhir kita berjumpa bulan April. Sekarang kita berjumpa bulan Mei ya, Umi Lila ya.
0: Kan waktu itu ketiduran, gak masuk temenin.
1: Oh, aku teh menunggu-nunggu kamana. Aku teh anu gelis, anu imut tehnya. Wah, nelpon. Aipek teh kasarean, goringan. Ah ya sudah, atuh, mumpung sekarang udah bentak ya, udah cenghar. Sekarang mah ngegogo dulu Umi ya.
0: Itunya pengen si cowomannya ya.
1: Oh, salah tuh nyanyi lah seetik kumacana. Buru seetik kena cina kumaki cowomannya teh kumah.
0: Kicowmania.
1: Azik. Sakit tuh hungkul, atau sakit tuh hungkul nyanyi na.
0: Nah, nanti sih orang-orang
1: cenanya ya udah sakit cina sakit tuh cina. Namun misalkan Umi Lila masuk teh di na telepon teh bawaannya teh pengen ngabungkus, pengen ngarungan, cina pengen dibawa ke rumah kumaha atuh Umi.
0: Nggak apa-apa.
1: Aslinya teteh tenan naon?
0: Ya kan culik aku dong.
1: Jadi ini mah beneran Umi teh seperti langgam yang ayah sayang culik aku dong kitunya.
0: Biar jajan ada.
1: Alah. Kukira langgam cina ternyata kisahnya Umi Lila ayah sayang culik aku dong. Atau Umi kita ngakukan dulu Umi ya, keluarkan okay. Suara emasnya. Prung ah.

0: ninggalin aku ini teh ah tusang.
1: Aku mah jauh
0: atuh. Oke nya, oh, ya sudah tenang naon.
1: Jadi cewek campur.
0: Yang penting aku mah ditelepon sama Umili lagi udah lope-lope lah, lope badak
1: ku kenal. Alhamdulillah lope badak
0: nih. Lope badak buat siapa lagi atuh?
1: Buat teteh.

0: Panteng Radio.
1: Panteng Radio Panteng Dahya ini kena ngelamnya tengah rundung goyang.
0: Digoyang balik dong. Sabar, nyata orang Cicalengka sabar. Yang belum keangkat teleponnya sabar dulu warga Dahlia ya. Sebelum kita bakal dengerin lagi lenggam-lenggam spesialnya, nanti mau kasih info dulu warga Dahlia. PT Kereta Api Indonesia atau KAI akan memperbaiki sejumlah perlintasan sebidang dan menutup sebagiannya untuk menekan angka kecelakaan warga Dahlia. Sebanyak 172 perlintasan akan ditutup. KAI menegaskan langkah ini menjadi urgensi pihaknya dan KAI mencatat ada sebanyak 948 korban kecelakaan di perlintasan ilegal dalam rentan 2023 sampai 2026 warga Dahlia. KAI menyebut langkah diambil melalui kick-off meeting yang dilaksanakan bersama Kemenhub, DJKA, BPBUMN, Danantara, dan KNKT. Langkah penanganan itu diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor dengan pendekatan berbasis data serta dukungan teknologi warga Dahlia. KAI juga menyampaikan langkah tersebut guna menekan resiko dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat yang melintas di perlintasan. Semoga saja dengan langkah yang diambil ini akan benar menekan tidak adanya kecelakaan-kecelakaan lagi warga Dahlia ya. Dan kejadian yang kemarin warga Dahlia tidak terjadi lagi. Seperti itu, amin. Semoga aja semangat terus buat KAI, buat Dirut KAI-nya, pokoknya buat semua-muanya juga ya. Yang jelas dimanapun kita berada harus selalu hati-hati juga warga Dahlia. Bahaya akan selalu ada, tapi semoga saja kita selalu berada dalam lindungannya warga Dahlia ya. Sekarang mau kita goyang lagi barengan sama Eko Show. Ada orang baru lebih gacar. Emang iya warga Dahlia yang baru lebih gacar? Ah masa sih? Prung, ah go go go. Goyang.

hijau mania di sini, Besti. Tersanggup Umi Lila, udah dikicauin Umi Lila. Di mana-mana cenanya dikicauin, di mana-mana airnya. Aduh, tersanggup. Tersanggup warga Dahlia. Biasanya jarang mandi. Kata siapa? Jarang mandi. Ya Ranti itu bukan jarang mandi ya, tapi sangat menyayangi daki sendiri. Tolong dicatat ya Kang Ryan ya. Sampai jam berapa siarannya, Tetet? Cerah ini, Tetet, sampai jam 3. Jadi Begadang Dahlia itu sampai jam 3-nya. Ada Abang Iwan Moza juga sudah bergabung di live TikTok-nya Radio Dahlia. Selamat malam. Terus juga ini ada... ada MBG di sini, Besti. Ngana pikir saya apa ya? Tidak ada MBG di sini ya. Di sini adanya Ranti Rungkad ya. Tidak ada MBG, Bestinya. Ujuk-ujuk MBG, kamu salah tri. Kamu salah tri ya, M Den, bisa ngerana tiitet ya. Mang Deni, ay kamu salah tri, tiba-tiba nanya MBG ke aku, di aku mah gak ada MBG, adanya tadi kicau mania ya. Aduh, tersanggup, ya maya ya wainya. Ay kedai H2W juga sudah hadir kembali ini teh. Pulang siaran mampir ke H2W, ide yang bagus ya. Ide yang bagus juga itu Bang Irus ya, itu ide yang bagus juga, tapi nanti dilihat dulu ya jamnya ya. Kalau aman terkendali bisa ke sana. Kalau tidak wassalam, berarti saya akan terlelap kembali begitunya. Terus juga ala itu di Cikopian heula, cenah mangga pecengharnya orang Cicalengka di Cikopian heula biar cenghar ya. Mang, apa namanya, kalau misalnya mau coba telepon mah nanti kayaknya di interval selanjutnya warga Dahlia ya. Soalnya di interval sekarang mah ini tidak cukup durasinya, alias seetik, alias sedikit ini durasinya. Jadi ya sudah, kita akan bacain dulu aja WhatsAppnya warga Dahlia yang sudah pada bergabung. Yang sudah pada masuk di 0811-222-1015. Teteh, jangan paksa untuk rindu. Aku mah gak mau maksain rindu, rindu mah berat. Biar kamu aja ya, biar kamu yang ngerasain beratnya kayak gimana ya. Ada Mama Aji sudah bergabung. Mama Aji digoyang sayang. Kang Lukman Pasar Baru juga ya, masih mencoba untuk menelpon tapi aduh durasinya ini sepertinya tidak akan cukup. Jadi maafkan aku, Besti ya. Pandang juga hadir, aku ikutan Teranti, boleh sok. Mau ikutan kemana? Ikutan di Burangrangnya? Ikutan Ranti ke Lembangnya? Atau kemana iya teh, Pandang kemana iya teh? Lenggemnya pengen Ani dari Roma, mangga. Budi Katapang juga yang selalu hadir dengan setianya, penuh lope-lope, penuh cinta-cinta. Aduh, sudah hadir kembali. Umi Lila, Zaur, Budi Katapang, hatur nuhun. Cenah digoyangnya ya, nu cantik, nu soleha, anu bager, deh itu sanggup. Ada juga ini sama Ibu Cendani dari kawasan Cimahi yang sudah hadir ikutan Begadang sama Teranti. Boleh atuh, boleh atuh. Tadi teh Kang Kuni dari kawasan Ciwidey teh nanya kapan ke Ciwidey. Aku teh ya, 2 minggu yang lalu teh baru dari Ciwidey. Kan waktu itu teh aku teh sempat bilang dengan, ih aku mau ke Ciwidey. Begitu, 2 minggu yang lalu. Teing iraha-irahana deui mah aku tidak tahu Kang Kuni ya. Ieu teh akang tetehnya kehula. Akang siga nama. Kapan-kapannya lagi aku ke Ciwidey, aku tidak tahu karena belum ada rencana lagi untuk kegiatan selanjutnya di Ciwidey. Cuma doakan saja, semoga nantinya ada kegiatan lagi di Ciwidey, jadi nanti kita bisa berjumpa kembali di kawasan Ciwidey. Ada juga ini sama Kang Derajat, itu benar Kang Derajatnya. Assalamualaikum, izin menyapa malam, salam dari Braga Ban. Hai, mal tundo ah cina lelajon lagi emangnya. Aslina Kang Rodi, aslina. Kang Andri juga selamat bergabung. Ada Ida Hera juga. Ada Kang Yosep dari kawasan Ranca Malang yang sudah, Ranca Malang, Ranca Manyar yang sudah hadir, hatur nuhun. Tete dari Seventeen please. Hey mesin tempur, tolong didengarkan dengan seksama yang ini. Kita lagi dangdutan, Besti ya. Abis kicau-kicau mania, jadi tidak ada Seventeen ya. Nanti kamu kalau misalnya mau Seventeen, dicoba request langgimnya di jam 10 pagi sampai jam 1, atau di jam 6 sore sampai jam 10 malam. Itu baru lenggam-lenggam pop. Sekarang mah kita mah lagi dangdutan dulu, lagi digoyang-goyang dulu aja sayangnya.
Sena lewat tata ya gilar. Bisa ayah kehela tenang. Iya durasinya masih lama aku siaran teh masih ada 2 jam. Tapi nanti aja di interval kedua telepon akunya. Sekarang mah lebih baik kita digoyang lagi aja sayangku. Cinta warga Dahlia semuanya yang jelas mah yang belum request langga masih nanti tungguin warga Dahlia di 0811-222-1015. Ayah Kang Arno tersanggup sudah hadir di antas nanti teleponnya di interval kedua warga Dahlia ya. Sekarang kita lanjut lagi digoyang sama garam dan madu warga Dahlia. Jadi pantengin terus nantinya di Begadang Dahlia. Prung ah, go go go, goyang.

0: Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia asik atau kerukah go go ya.
0: Ini gak yang balik. Aduh, lunas benar-benar lunas. Setelah 2 abad Ranti menagih janjinya lelaki yang satu ini, Wargi Dahlia ya. Karena terus-terusan ngomong unggul Wargi Dahlia deh, ngapelan. Efeknya bener. Hari ini, malam hari ini Wargi Dahlia, lelaki ini memperlihatkan wajahnya di depan Ranti. Ah, tersanggup Kang Dedi, sehat Kang Dedi?
1: Alhamdulillah, kumasa mulina
0: neng. Alhamdulillah, Ranti juga sehat. Jadi sosoranganan wae cici calengka kadia teh.
1: Dua anjing sah. Putri duaan.
0: Jeng nu mana jadi tadi mangan sosoranganan eta teh mana teka tempo geringan? Nu hijina deui ka mana? Mana tuh?
1: Isin pacarakan teh cenahang.
0: Alah, eta di bawah nu mana? Eta di bawah nu mana?
1: Aya.
0: Ah, orang Garut lain. Aku takut keceplosan. Nanti malah aku bilangnya siapa, ternyata bawanya siapa. Aku bilangnya orang mana, malah yang dibawanya orang mana. Nanti kalian pulangnya berantem. Ya. Sugan aku teh Kang Dedi teh kesini teh sosoranganan boronanya tadinya ya. Aku teh mau ngalelewe apuas di jalanna kabulusan katirisan eueuh anu nangkep ti tukang
1: epek kedua. Alhamdulillah
0: artinya aman. Siap. Mana sih tetehnya, kemana tuh teteh? Teteh kamu jangan di luar, teteh bisi kamu kabulusan di luar mah udah masuk aja di dalam di sini biar ngahanetan ya.
1: Lagi tiduran.
0: Tiduran di mana, Iu?
1: Ada, Neng.
0: Oh, yes, okay. Ya sudah, kalau gitu mah kita ngegogo dulu kalau gitu Kang Dedi ya. Prung.

0: beda euy, beda ai anu keur duduan mah kitunya. Eueuh galau-galauan teh eueuh lemah letih lesu tak berdaya ku kerubukan anak kucing teh eueuh warga Dahlia semangat we bawa anak teh. Terus anggap setelah tadi ya Kang Dedi ya requestan langgam Anda sudah di request oleh Nenek Putri, sekarang Anda ingin merequest langgam apa? Egesnya, hoi tete requestan langgam Nenek Putri wae justru iye anu ujuk-ujuk ntar monitor jadi wae Nenek Putri mau deknya request langgam teh alah naonnya eta nu eta mah enggeus kayak gitu.
1: Tak dapat tidur
0: mah babari tinggal peremkeun we panonang gege sare ye. Buat siapa itu langgamnya?
1: Langgamnya buat yang hati sehat selalu, tapi di jalan buat yang tadi masuk ya Umi. Terima kasih sehat selalu buat terus Nenek Putri sama Kang Yosnya, Kang Kang Gempa.
0: Siap.
1: Terus siapa lagi lah? Nama Isma, Bunda Iin, Mas Asa di Duduk Kabarit Naken, Kang Wahyu, Kang Sandy, Mama Isma Subedang, Mama Isma Balai Endah, Ima Septiani, Duduk Kabarit Naken. Terus, pokoknya gak bawa ribuan ya.
0: Ya udah pokoknya mah ya udahlah. Pokoknya mah buat siap, buat semuanya nyanyanya, wenya.
1: Iya.
0: Gocin.
1: Gocinnya buat yang ranti, seperti gocinnya buat si Bung Sudah ya sehat selalu.
0: Amin. Siapa turun Kang Dedi? Terima kasih juga martabaknya ya atas sanggup Panteng Radio.
1: Panteng dah. Goyang. Kalau teman pas separoh.
0: Goyang balik. Gini lanjut pakai L wargi Dahlia ya. Siapa lagi di belakang Kang Dedi Cicalengka yang akan masuk di gelaran Begadang Dahlia malam hari ini? Halo, Begadang Dahlia.
2: Pasti katuk perungah gogo ya.
0: Dega yang balik ini pasti sama Mang Nana ya ini.
2: Iya.
0: Alhamdulillah nanti sehat Mang Nana. Gimana kabarnya sehat Mang Nana?
2: Alhamdulillah.
0: Nuju naon atuh Mang Nana tebus sakieu?
2: Nuju gogoleran
0: we. Nuju gogoleran wae mangga. Kita ngogoga dulu atuh siap.
2: Siap.
0: Prung.

0: Pengen itu ah.
1: Nonton.
0: Memori tahu bulat.
1: Memori tahu bulat. Memori tahu bulat, memori daun pisang, ya.
0: Memori tahu bulat ah.
1: Memori tahu bulat boleh. Mau digoyang-goyangnya buat siapa langgamnya?
0: Digoyangnya buat yang udah masuk tadi, Umi Lila, Umi Yuna, Sang Dedi, Nenek Putri, Sang Yuna, Teh Isibai, Teh Sugar, Teh Yati Morotres,

0: besar mengirim susu murni budaya Cetenar dong. Sangat sadayana wal kita teli pada larang. Sangat sadayana wal kita yang bawa nyampra.
1: Siapa? Gocinya buat siapa Mang Nana?
0: Gocin nama Sangat Teran Cewek Muraca. Selalu banyak rezekinya.
1: Ah oke. Okay. Hatur nuhun Mang Nana sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Banteng radio.
0: Banteng Daliana kayak lagunya dari aku ngagogo ya.
1: Digoyang balik atuh. Siap, sabar ini yang mau ditelepon, yang mau menelepon sabar dulu Wargi Dahlia karena nantinya mau ngasih informasi kembali Wargi Dahlia ya. Besti, kamu tahu gak sih, jadi ada seorang perempuan bernama Femi Fatima Azahra, umurnya berapa tahun cenah? 21 tahun lebih ngora tirantinya. Warga desa Ciawi Gebang, kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dilaporkan hilang Wargi Dahlia. Hilang sejak hari Kamis kemarin 30 April 2026. Nah, gadis tersebut diketahui menghilang setelah dijemput oleh seseorang yang menggunakan sepeda motor. Sanggup. Keterangan tersebut disampaikan oleh ibu kandung Femi, yaitu Ibu Agustina umurnya 65 tahun. Ia menceritakan sejak dijemput dengan sepeda motor di depan gang rumah, keberadaan putrinya hingga kini misterius. Bahkan Agustina sendiri mengaku tidak mengetahui identitas orang yang menjemput anaknya tersebut, Wargi Dahlia. Dan si ibu ini tuh menjelaskan setelah kejadian tersebut, pihak keluarga kehilangan kontak sama sekali dengan sang anak atau Femi. Hingga saat ini, pesan singkat maupun panggilan telepon yang dikirimkan tidak mendapatkan respon. Berdasarkan keterangan keluarga, Femi memiliki ciri fisik dengan tinggi badan sekitar 160 cm, berat badannya 63 kg, rambutnya lurus Wargi Dahlia dan kulitnya putih bersih. Bilihna ada yang melihat Wargi Dahlia sekali lagi. Ini yang hilang ini ciri fisiknya tinggi badannya sekitar 160 cm, berat badannya 68 kg, rambutnya lurus, kulitnya putih bersih Wargi Dahlia. Saat terakhir kali meninggalkan rumah, ia mengenakan kaos berwarna hitam dan celana berwarna coklat. Lantaran diselimuti rasa cemas yang mendalam, akhirnya si ibu ini teh memutuskan untuk melaporkan kehilangan anggota keluarga tersebut ke Polsek Ciawi Gebang Wargi Dahlia. Aduh, menidoda. Semoga saja ini Neng Femi teh cepat ketemu ya. Gulis besti aslina iya mah gulis. Semoga cepat ketemu dan juga semoga dalam keadaan selamat. Pastinya kita doakan juga Wargi Dahlia. Semoga Neng Femi ini ketemu dan ketemunya secara cepat juga dan juga selamat pastinya Wargi Dahlia dah. Dan hati-hati ini mah. Hati-hati bestinya. Kamu apalagi para ciwi-ciwi seperti Ranti begitu. Kalau mau main, kalau mau kemana-mana, ya minimal kita tuh sama orang yang benar-benar udah kita kenal. Temen yang ya minimal atuh kenal tilu bulan atuh tong kakara kerek kenal di sosmed langsung diajak ulin langsung hayu gas wae bestinya. Sian iya bising kayak diculik. Ah tuh sanggup. Amit ya Allah cinjara rauh Wargi Dahlia porma. Semoga kita doakan semoga Neng Femi ini cepat kembali dalam keadaan yang selamat dan sehat juga pastinya Wargi Dahlia. Dan juga untuk Wargi Dahlia yang punya anak wanita atau perempuan juga hati-hati. Dan lain maksudnya tuh bukannya gimana ya Wargi Dahlia ya, bukannya si anak ciwi-ciwi kita tuh tidak boleh kesana kemari mencari alamat ya. Tapi kita juga harus tahu bersama dengan siapa para ciwi-ciwi anak perempuan kita main kemana. Ataupun kita sebagai wanita juga sadar diri Wargi Dahlianya. Namun misalkan ada-ada mencurigakan mah ya itu bebeja heula ka kolot atuh tuh maaf. Bapak abi bade ka dieu heula bade amang lamun misalkan mungkin taya kabar mah iya we chat si iya da abi bareng seung si iya begil. So, Melsti. Udah ada yang pengen telepon aku kembali boleh tapi di talk selanjutnya Wargi Dahlia ya. Sekarang mah kita ngangkat telepon lagi, kita digoyang lagi sama Lesti featuring Rizky Wargi Dahlia ada tak dapat tidur? Prung ah, go. Goyang.

ya tahu bulat saur ratu meta mah begitu. Aduh, tersanggup. Sudah setengah dua lagi nih teh warga Dahlia, tapi tenang. Sekarang mah durasinya panjang. Jadi buat warga Dahlia yang mau telepon Ranti, yang tadi di interval pertama belum sempat masuk, boleh warga Dahlia mangga dicoba telepon Rantinya di 73028 atau di 73117010 warga Dahlia. Sambil Rantinya juga membacain

0: Sehat selalu, amin, atur nuhun. Sehat selalu juga Pak Maras dan sekeluarga ya. Apa kabar? Cerini sama Tema Jamaras hadir request lenggamnya gara-gara sebotol minuman. Ranti jalan sempoyongan. Boleh. Digayangin buat semuanya warga Dahlia tercinta aja. Ternun. Tema sehat selalunya. Foto orang hilangnya, aduh, ada di Google. Aku harus memfotokan dulu nanti deh. Atau cari aja di Detik News, Pak Endang ya. Di Detik News, cari informasi perempuan 21 tahun di Kuningan yang hilang 5 hari usai dijemput pria. Di situ ada fotonya sama lagi sama mamahnya. Soalnya ini nanti bukannya kan di komputer, jadi aku tidak tahu caranya meng-screenshot dari komputer teh bagaimana. Cari aja di Detik News ya, perempuan 21 tahun yang hilang 5 hari usai dijemput. Ketemu nanti pasti beritanya ya. Asyani juga hadir, ini tuh pengen langgamnya dari Darso. Cerkehula, dirimu tadi itu bukannya pengen langgamnya yang lukaku jadi karena Darso yute ongko lukaku ongko Darso yang mana ya, pilih salah satu. Abah Iwan eta meningun cigana eta ngunang aliwat ramean. Dan ada daun-daun pisang sambil berbincang-bincang di tengah malam. Atau sanggup. Mana hayang ngiringan. Atau rada dijemputnya. Lamun tidak rada dijemput berarti rada diantarkan eta mamna. Ada juga ini sama Bungsu Mbak dari kawasan Cianjur yang hadir langgamnya secangkir kopi. Digoyang-goyangnya buat sahabat Dahlia aja, buat yang lagi tugas. Semoga sehat selalu, panjang umur, amin. Ada Ayah Gilar sih yang masih hadir, Ayah. Ayah dicoba lagi teleponnya Ayah. Boleh kita angkat dulu telepon warga Dahlia ya di 73028 atau di 73117710. Sabar Bu A belum masuk. Halo, Begadang Dahlia.
1: Oh,
0: ayah orang jauh nembean lebet doi. Sehat besti.
1: Alhamdulillah.
0: Kang Arnold nujunan, Kang Arnold.
1: Biasa weh, anak gadis mah.
0: Golisnya anak gadis, kemana atau anak gadis? Golis, sebenarnya anak gadis.
1: Cenah. Walaupun setengah matang, tapi ya begitulah.
0: Ma iya iya, ah, naona nu gadisnya naona, pori-porina nu gadis.
1: Irungna.
0: Gak sanggup ya. Sedang di mana kamu eta menikah segera randeng ya?
1: Ah, biasa weh, ngukur jalan.
0: Ngukur jalan atau nanti mah jangan ngukur jalan aja, kamu coba sikat-sikatane biar bersih nanti ya.
1: Yang ngukur KUA ada mabalai.
0: Alah tersanggup. Kamu daripada ngukur KUA yang entah kapan itu, mendingan kamu ngegogo aja sekarang ya.
1: Siap.
0: Brung,

0: Si Anggu mau request langgam apa, Besti?
1: Pengen dari Cita-Cita, Kak.
0: Mau yang mana?
1: Janda atau perawan?
0: Oh, tersanggup. Baik, boleh, boleh, boleh. Beri goyang-goyang buat siapa?

0: Udah, Gocin, sok, buat siapa?
1: Gocin sama kayak terapi sehat selalu banyak kerja tidak banyak job. Nah, kata pulangnya siar culik.
0: Siap. Eta sah, eta bet ayah. Eta tadi suara-suara lepas segala eta teh.
1: Eta Mas Blatok.
0: Tersanggup.
1: Nasdor Ortega.
0: Kira, Mas Blatok teh yang kemarin kesini kan?
1: Pernah ke studio? Pernah ke studio?

0: tentunya panteng amin, radio. Amin.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgan Dahlia tuh go ya.
0: Gigo yang balik aduh. Kita coba satu penelpon lagi warga Dahlia, kita coba satu penelpon lagi. Ada siapakah ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Halo. Begadang Dahlia. Dahlia asyik tuh go ya.
0: Gigo yang balik, Badir Mansyah.
1: Sehat, Neng.
0: Alhamdulillah sehat, Badir Mansyah sehat.
1: Alhamdulillah, Neng, nanti kesehatnya agar aman dan insya Allah rezeki yang berkah hingga rehat ya, Neng.
0: Amin. Siap ngegogo?
1: Boleh, Neng.
0: Prung.

0: Seragamnya ini baru-baru terbangunnya, tadi sempat ketiduran ya. Mm-hmm. Saya ini lagunya yang agak ceria nih, dari Tika Salim. Kopi pahitnya
1: udah.
0: Oh udah ya. Mm-hmm. Aku berarti gak denger. Kopi pahit sudah. Ini aja nih, saya ingin Tuk Marima ada nih.
1: Tuk Marima boleh digoyang-goyangnya buat siapa?
0: Bisa ya, Tuk Marima ya. Mm-hmm. Tuk Marimanya digogo buat yang nanti selamat tugas, rezekinya berkah, adalah maridho Allah.
1: Amin.
0: Sehat selalu.
1: Amin.
0: Buat Nenek Putri sama pengistiannya. Gagado lah, Gagado, Umi Yuna, Umi Rima, kemudian Majeha di Lembang, Lepas Majeha. Terus Mia Pastur, Bu Meme, Bu Pipi, Bu Iko, Pendung Siargem. Saya tadi dengar ada Kang Deddy Cicerengka, masih ada nggak, Neng?
1: Ada, cenah Kak Dia, cenah Atuh.
0: Iya. Ah, sekarang agak susah, Neng, udah

0: the cow, okay, bang. Bang Irin, Cici Murni, Sang Mancur, sudah lama tu Sang Mancur. Kemudian yang roti, buat semua bagi tadi aja deh.
1: Bol, di gocin buat siapa?
0: Gocinnya buat yang nanti yang baik hatinya.
1: Siap, atur nuhun, Pak Dirmansyah, sehat selalu ya.
0: Atur nuhun, nih.
1: Panteng radio.
0: Panteng radio, panteng Dahlia. Dahlia, enak-enak lagi ya. Dari asik itu, belum go, go, go.
1: Oh, yeah. Digoyang balik dong. Aduh, sana pengen on air ke badi ke doubling way. Sabar Pak Endang. Dicoba lagi nanti di interval ketiga Pak Endang ya. Dicoba lagi sayang, sekarang mah kita digoyang dulu sama Cita-Cita Tak Berung.

Masih di gelaran Begadang Dahlia bergang sama Ranti Warga Dahlia dari Burangrang 28 Bandung di studio Radio Dahlia. Udah ada langgamnya Reva Ramon Terlalu Mencintaimu. Dan juga ada Novia Rozma Jangan Pura-Pura Warga Dahlia ya. Udah jangan pura-pura, jangan juga terlalu mencintai begitu Warga Dahlia. Ya bagaimana lagi, yang berlebihan kan memang tidak baik Warga Dahlia ya. Terlalu mencintai efeknya bakalan mendapatkan rasa sakit yang berkali-kali juga Warga Dahlia. Kalau pura-pura terus juga gak baik Warga Dahlia. Apakah nama secukupnya Warga Dahlia secukupnya ya. Jangan terlalu ada yang dilebih-lebihkan Warga Dahlia. Hati dari Batu Lawang Ciwidey juga sudah hadir. Langgamnya jauh sebelum ada kamu. Cara digoyangnya buat Heranti duluan, buat Teis Isar. Terus Teh Nova, Nenek Putri, Kang Ius, Abah Iwan, super gocinya buat Heranti yang paling cantik. Semoga sehat selalu. Amin. Ya oke, Kanggo Anu Kasep, cenanya selamat ulang tahun Kang Dedi Cicalengka. Sehat selalu, panjang umur, dilimpahkan rezekinya, semakin ceria, semakin kasep. Tong bawang wae bisa dicetet cenanya. Pokoknya mah sehat sama ceria selalu. Ya, amin. Kakek Pujangga

0: Mama Anjani dari Kopo Jalak juga sudah hadir. Langgamnya jangan pura-pura tadi udah di play ya. Di gayangnya buat anu nuju begadang wae. Ah, cerah juga cina mah kangen yang rantis sehat selalu. Siap. Ada juga ini sama bungsu baci anjir yang masih mendengarkan Radio Dahlia via streaming noise. Luar biasa, atur nuhun. King DJ juga terima kasih sudah pantengin. Ya, kita angkat dua penelpon dulu warga Dahlia seperti biasa. Untuk dua penelponnya di 73028 atau di 73111710 warga Dahlia. Mau lewat WhatsApp di 0811222105 juga boleh. Kita angkat penelpon dulu. Ada siapakah ini? Ha, sabar ibu, belum masuk. Ah, tadi geranya patuh bro. Kayak ayo nacan, ayo nolabat. Kumahat sena, iya tuh, kumahat sena. Ya sudah, sambil menunggu matu. Kan, langsung ngelebat. Halo, begadang Dahlia.
1: Go ya.
0: Degang balik, Kang Lukman sehat, Kang Lukman.
1: Alhamdulillah.
0: Nuju naon atuh? Kehela, eta tolong radionya dikecilkan terlebih dahulu ya Kang Lukman, dia ngahiung ya.
1: Iya.
0: Boleh lebo. Syurang?
1: Siap.
0: Ah, endul. Kalau kayak gini lebih enak, tidak ngahiung. Kang Lukman lagi kogoleran aja ini teh.
1: Iya, sambil ngadodoho on air.
0: Sambil ngadodoho on air, akhirnya sudah on air kembali ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, kita ngogo-go dulu atuh kalau kayak gitu mas, sudah siap?
1: Siap.

0: Enggak apa-apa malam hari ini.
1: Selendang biru udah tadi.
0: Selendang biru udah.
1: Itu aja, juragan empang.
0: Juragan empang kan udah.
1: Oh.
0: Di daerah Ben udah.
1: Dukung-dukung aja kalau gitu.
0: Dukung-dukung aja boleh. Digoyang-goyang buat siapa langgamnya?
1: Buat Andin, buat Teranti ya.
0: Atur
1: buat Mama Bayu, Kang Danu, Kang Genta, Bulain, Teh Cibai, Wak Uci, Wak Jaya, Bunda Yangse, Erni Katapang, Julia Katapang, Sugar, Heri Pasco, buat Bonin Cepret, buat Eden Cipta, buat Abah Iwan, buat Heli Padalarang, Teh Aisuki, Arnold Black Kopin, Dakopin, Teh Nado, Mbak Yati Jamu, buat Mama Ika, buat Teh Ratna, buat Mama Aji, Teh Elis, Mimi Ciwide, buat Teh Ririn, buat Teh Reni, buat Bunda Imut, buat Pak Aman Abadi, buat Kang Suhana, buat Kang Datang, buat Teh Imas Majalaya, Teh Isar, buat Mas Tantowi Panjang, Kang Wan Ngamprah, Mang Nana, Kang Yus, Nenek Putri, Mamski, buat Bunjoy, Santi Kopo, Tiara Desa, buat Mama, buat Mang Nanar, buat Maka Butungu, Kang Jajang Jalak, Iman Niyaki, buat Pak Dirmansa, Kang Dedi Calengka, buat Kang Sudirman, buat semuanya aja.
0: Boleh. Digocin buat siapa?
1: Gocinnya buat Teh Ranti aja. Terima kasih sudah ngangkat telepon.
0: Atur nuhun Kang Lukman. Panteng Radio.
1: Panteng Dalia enak-enak lagi nama perungah goyang. Assalamualaikum Teh Ranti.
0: Balik. Waalaikumsalam. Dilanjut lagi wargi Dalia penelpon kedua di belakang Kang Lukman. Ada siapa lagi kah ini? Belum masuk kembali. Belum masuk kembali ya. Ya sudah kalau begitu. Kita sapa-sapa dulu juga buat warga Dayang yang sudah pada bergabung. Ini ada siapa ini ya? Oh, Kang Ion dari Pacitan Jawa Timur sudah hadir. Langgamnya pengen kehilangan dari Roma Bishanggo. Ini tuh Romanya tuh udah ada masuk Ani. Jadi sepertinya nanti kita cek dulu aja ya untuk durasinya. Masih bisa atau tidaknya. Terus juga selamat malam buat ada yang bener telepon kembali ya. Ya sudah kita angkat dulu warga Dahlia ya. Halo, Begadang Dahlia.
2: Begadang Dahlia, asakatu kurung goyang.
0: Digoyang balik. Sebentar. Kang Tayo ya ini mah ketang ya bukan Kang Ato ya. Apakah dirimu yang mengirimkan apa namanya tadi paket-paket untuk diriku?
2: Bukan.
0: Oh, bukan. Beda orang berarti. Kang Tayo gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Teh Ranti koma sehat.
0: Alhamdulillah Ranti juga sehat. Nuju naon atuh?
2: Iya, nuju ke kejek lembur.
0: Semangat terus Besti.
2: Semangat kan ayah Teh Ranti.
0: Ala tuh sanggup. Coba kita cek dulu semangatnya ngegogo dulu ya.
2: Yuk, ayo.
0: Prung.

0: tuh.
1: Itu Sonia.
0: Sonia? Coba aku cek dulu. Mau digoyang-goyang buat siapa, Langga?

0: Saiful. Serena Wild Kedah Liuk.
1: Boleh, ini Sonianya mau yang versi terbaru dari Irwan DA atau yang ori dari Abim?
0: Yang ori.
1: Abim ya, boleh. Ya. Hatur nuhun Kang Tayo, sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Tentang radio.
0: Tentang radio.

Jangan kemana-mana, setelah begadang akan ada Hikmah Fajar. Kita panteng tausiah sambil mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Masih di Kelaran Begadang Dahlia barengan sama Ranti warga Dahlia. Aduh, gak kerasa udah setengah tiga aja ini TPST. Masih pada semangat, semoga semangat selalu warga Dahlia dimanapun berada ya. Yang lagi pada mendengarkan, yang lagi pada bekerja, yang lagi pada dagang juga. Semoga dagangannya laris manis. Yang lagi pada ngalah lembur makin tetap semangat terus warga Dahlia. Terus juga buat warga Dahlia yang lagi pada di pasar-pasar, di pembensin-pembensin, ada di sedang ronda, ya di perjalanan juga. Pokoknya semuanya warga Dahlia. Seru banget, seru banget. Kita akan satu penelpon terakhir warga Dahlia untuk di Begadang hari ini. Siapakah ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Halo, Begadang Dahlia. Asik, aku berongkang. Goyang.
0: Digoyang balik. Oh, MC PDI GPL tuh sanggup lo laki orang modal ini masuk.
1: Gimana? Sehat, cantik?
0: Alhamdulillah sehat, Kang Danu. Sehat, Kang Danu.

0: Dari Repo.
1: Udah aku play.
0: Makasih, Bo.
1: Iya sih, tadi jam 2 ya sudah aku play. Ada dari mana saja ya.
0: Kapan baru bau
1: lah. Benar, oh gitu, salah satu kesalahan. Halo, Sanes alias yang lain ya.

di kolong balik aku. Terima kasih ini buat siapa ini ya? Ada dari Primer Hill North Point Hong Kong yang sudah hadir. Kegugahkan ceraku Kang Arnold by kopi sarang Kang Lukman Pasar Baru. Sehat selalu ya Ranti. Terima kasih. Oma Kabut Ungu ini ya Amsyong. Sudah lama tidak ada ya di gelaran Begadang Galia barengan sama aku. Akhirnya ada kembali. Makabut sehat-sehat selalu Makabut ya. Dan Mas Elsa di Maya Jolaya juga terus sudah pantengin di gayangnya. Buat yang lagi Begadang aja kacinya buat suami tercinta dan ya. Sehat selalu sayang. Makasih Neng Ranti. Sama-sama bestie. Kang Erdi juga terus sudah pantengin. Ada juga di sama Tehwati dari Soreang. Terima kasih juga udah pantengin ya. Terus Kang Lukman hatur nuhun. Mama Anjani dari Kopo Jalak juga terima kasih sudah pantengin. Ada juga ini sama Mama Aji dari teman Cilenyi juga terima kasih sudah pantenginnya juga ya. Terus ada Kakuni dari Ciwidey juga teruhun. Budia Katapang, Ibu Cendani di Cimahi terima kasih. Kang Ciwan dari Sadang Sayati juga terima kasih sudah pantengin. Ada juga sama Neng Azura, Riana Sibakyar, Dini Cungkring dan Ansel Roti Hanutnya sudah disalamin. Cerah ini sama Kang Aldi ya hatur nuhun. Kang Hasan terima kasih juga sudah pantengin digoyangin buat Kang Lukman Pasar Baros. Kang Endang juga sama Bunda Lia. Kang Jajang Jalak terima kasih sudah pantengin ya. Pokoknya mah hatur nuhun semuanya yang sudah pada pantengin. Kita digoyang dulu sayang sama ada Ponsel dari Ria Puspita yang siap menggoyang warga Dahlia. Pantengin terus nantinya, masih ada waktu 20 menitan lagi untuk menemani warga Dahlia di gelaran Begadang. Jadi jangan pindah ke lain hati sayang, sama Ranti aja di sini. Brung. Go go go.

Yamsyang, kerasa warga Dali udah di penghujung acara aja. Makasih banget nih buat yang udah pada pantengin Ranti di Begadang Dahlia bestinya. Hatur nuhun buat Kang Dadang yang sudah hadir dari Cikajang Garut, terus Ciau dari Karapitan, terima kasih Kang Jajat di Pasco, ada Neng Juri.

Orki Dahlia. Makasih juga buat Orki Dahlia yang udah pada kirimin WhatsApp, udah telepon Ranti, udah request langgam. Hatur nuhun, maaf banget kalau misalnya WhatsAppnya Orki Dahlia belum sempat Ranti bacain ataupun requestan langgamnya belum sempat keputerin karena keterbatasan waktu Orki Dahlia. Mohon maaf ya. Ketemuan lagi sama Ranti besok di jam yang sama dari jam 12 malam sampai jam 3 subuh. Rantinya siap untuk nemenin Orki Dahlia. Jangan kemana-mana juga. Udah ini bakal ada Bang Apul yang siap banget nemenin Orki Dahlia di Hikmah Fajar. Kalau gitu terima kasih Orki Dahlia. Sampai berjumpa besok dan selamat beraktivitas di hari Rabu 6 Mei 2026. Jangan lupa juga basmalah sebelum melakukan segala aktivitas agar dipermudah segalanya. Rantinya pamit Orki Dahlia. Sampai berjumpa besok. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Perung. Ah, go, go, go. Go, ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah olehmu tujuh macam perkara yang merusak. Merusak akidah dan keimanan, merusak amal perbuatan yang sudah kita kerjakan, merusak sendi-sendi kehidupan sosial, pendek kata merusak segala hal di dalam kehidupan kita. Jauhilah olehmu tujuh macam perkara yang merusak. Yang pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Agama dimulai dari keyakinan, maka kehancuran agama selalu dimulai dari kehancuran keyakinan, iman atau akidah yang dimiliki oleh seseorang. Dan untuk menghancurkan nilai-nilai iman yang kita miliki ini, orang rasanya tidak akan menghantam kita dengan peluru kendali, orang tidak akan mengirimkan nuklir ke sini, orang tidak juga akan mengirimkan satuan militernya ke sini. Untuk menghancurkan nilai-nilai iman, dibanjiri kita dengan paham-paham yang merusak dan mendangkalkan akidah, baik ia bernama materialisme, baik ia bernama sekularisme, baik ia bernama banjirnya maksiat dan munkarat, baik ia bernama banjirnya peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita, sedikit demi sedikit melenturkan dan melunturkan nilai-nilai keimanan kita, untuk kemudian pada waktunya nilai iman itu akan bertukar dan berganti menjadi nilai syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau pada sisi lain, menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir daripada kehidupan kita. Sedangkan kita sama-sama maklum bahwa di dalam pandangan agama Islam, dosa yang tidak berampun, dosa yang terbesar, termasuk dalam kategori bapak moyangnya dosa, tidak lain adalah syirik, yakni menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Pola penghancuran iman ini memang berstrategi. Ditawarkan kita kepada paham materialisme, paham kebendaan, di mana otak menempati urutan sebagai ranking pertama, Tuhan jatuh pada urutan kedua. Lalu menyusul kepada paham sekularisme, Allah dipisahkan dari seluruh kegiatan hidup ini, untuk pada gilirannya menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir daripada seluruh kegiatan hidup kita. Oleh karenanya, kewajiban menjaga nilai-nilai iman ini merupakan kewajiban yang mulia tetapi berat. Tidak hanya untuk kita, tetapi juga bagaimana mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan di dalam Al-Quran, kalau sudah berpikir tentang anak-anaknya, pertanyaan yang paling mereka risaukan ialah, ma ta'buduna min ba'di, anakku, kalau pada satu saat aku ayahmu sudah tidak ada lagi di dunia ini, meninggalkan kamu semua, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah nak? Jikalau sekarang ayahmu masih mau ke masjid, masih mau melakukan rukuk dan sujud, masih beribadah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, kalau orang tuamu sudah tidak ada, ma ta'buduna min ba'di, masihkah engkau mau datang ke masjid? Masihkah engkau mau rukuk dan sujud? Masihkah engkau mau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala? Pertanyaan ini yang dipikirkan oleh Nabi Ya'qub kepada putra-putranya. Pertanyaan ini yang diteruskan oleh Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Pertanyaan ini yang diwariskan oleh generasi ulama us-salafus saleh kepada para generasi berikutnya. Bagaimana kita generasi sekarang? Kita orang-orang tua sekarang bukan berfikir ma ta'buduna min ba'di, malah yang kita fikirkan ma ta'kuluna min ba'di. Kalau bapak tidak ada nanti, kamu makan apa nak? Perkara kamu nyembah apa? Urusan nomor 18. Yang penting kamu nanti hidup bisa makan nak. Maka kita sibuk mewariskan harta kepada anak-anak kita. Kita sibuk mewariskan kebun dan tanah kepada anak-anak kita. Kita sibuk mewariskan pabrik kepada anak-anak kita. Sementara kita lupa mewariskan intan yang paling mahal, mewariskan mutiara yang paling berharga, yaitu nilai iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah baiknya apabila warisan harta, warisan tanah dan kebun, warisan rumah dan pabrik didasari lebih dahulu dengan mewariskan nilai iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang-orang tua, kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti komputer. Kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti matematika. Kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti bahasa Inggris. Tapi sewajarnya, lebih bersedihlah kita orang tua jikalau mempunyai anak yang tidak kenal Allah sebagai Tuhannya, yang kemudian tidak mau rukuk dan sujud kepada Allah Tuhannya. Itulah kemalangan yang paling malang bila kita meninggalkan generasi yang tidak bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapapun anak kita tidak ngerti komputer, saudara, paling-paling kerugiannya cuma kerugian dunia. Masuk dia ke alam barzah, munkar nakir tidak akan sempat tanya, kau belajar komputer apa tidak? Kumpul dia di padang mahsyar, malaikat juga tidak akan tanya, matematikamu nilainya berapa? Yang ditanya, kau kenal Allah, kau rukuk dan sujud kepadanya, kau pernah datang ke masjid? Oleh karena itu, sekali lagi, menjaga nilai iman tidak hanya untuk kita, tetapi juga mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Sungguh kemalangan yang paling besar apabila kita meninggalkan anak-anak kita. Mereka kita tinggalkan lemah ekonominya, itu tidak baik. Mereka kita tinggalkan lemah otaknya, itu pun akan membuat mereka tertinggal oleh yang lain. Tapi yang paling celaka, jikalau kita tinggalkan mereka dalam kondisi lemah imannya, rapuh akidahnya, tidak baik dan tidak betul keyakinan hidupnya. Oleh karena itu, Nabi berpesan, jauhilah 7 perkara yang merusak. Yang pertama, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyekutukan Allah baik dalam ucapan, dalam keyakinan ataupun dalam perbuatan. Ini perkara pertama yang termasuk 7 perusak besar di dalam kehidupan. Kalau sudah jatuh kita ke lembah syirik, bagaimanapun banyak kebaikan yang kita kerjakan, berjiwa sosial, bertangan pemurah, gemar menolong orang lain, kalau memang dasarnya syirik, maka seluruh kebaikan kita akan hancur, tidak akan ada nilainya dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pandangan manusia, mungkin kita dicatat sebagai orang sosial, gemar menolong orang lain, tidak berpangku tangan melihat orang yang mendapat kesulitan. Tapi oleh karena dasarnya syirik, dasarnya tidak mentauhidkan Allah, maka seluruh nilai kebaikan yang kita kerjakan tidak akan ada nilainya dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jagalah iman kita jangan sampai dihinggapi penyakit syirik yang bagaimana kecilnya sekalipun. Sekali lagi, baik syirik dalam bentuk ucapan, syirik dalam bentuk keyakinan, sampai kepada syirik dalam bentuk perbuatan, kita berhindar kepada sifat-sifat yang sedemikian itu. Karena apa? Dalam satu ayat Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memberi ampun kepada orang-orang yang menyekutukannya, tapi Allah masih mau memberikan ampun kepada dosa-dosa yang selain itu bagi orang-orang yang dikehendakinya. Dosa selain syirik, apabila kita bertaubat, Allah masih mau mengampuni. Tapi kalau sudah jatuh ke tempat syirik, itu sudah dosa yang tidak berampun. Taubatnya tidak lain melepas syirik, kembali kepada tauhid, berkeyakinan bahwa hanya ada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan satu-satunya, yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak, tidak pula diperanakkan, dan tidak satu pun yang dapat menyerupai Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahwa kita di zaman sekarang memang tidak menyembah berhala, ya. Bahwa kita tidak berterang-terangan mengatakan Tuhan lebih dari satu, memang. Bahwa kita tidak berkeyakinan Tuhan itu punya anak atau diperanakkan, tentu. Tapi dalam perbuatan dan i'tikad, kita kadang-kadang jatuh tanpa kita sadari ke tempat yang bernama syirik ini. Oleh karenanya, di zaman di mana teknologi makin canggih, di mana kemajuan pembangunan makin menjangkau berbagai aspek kehidupan, diperlukan keseimbangan antara kemajuan fisik material dengan kemajuan mental spiritual. Apabila tidak ada keseimbangan yang terwujud, tentulah kepincangan yang diawali dengan pincangnya cara kita berpikir, sehingga pada akhirnya akan mengarah kepada pincangnya cara kita berbuat dan bertindak di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Nabi berpesan, jauhilah sifat syirik, karena syirik merupakan dosa yang teramat besar. Ini sifat merusak yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, wasihrah, jauhilah sihir. Sihir ini juga termasuk perkara yang merusak kehidupan. Kita semua sama-sama maklum bahwa sihir sebenarnya bukan persoalan baru. Sejak sebelum datang Islam, sihir itu sudah ada. Di zaman Yunani kuno, sihir ada. Di zaman Mesir kuno, di zaman Cina kuno, dan yang lain-lain yang serba kuno, sihir itu sudah ada. Bahkan para nabi pun, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berhadapan dengan ahli-ahli sihir untuk menguji kebenaran dari misi yang mereka bawa. Sihir adalah perbuatan di luar kebiasaan yang bisa dikerjakan oleh ahlinya dengan bantuan jin atau setan. Hukum mempelajari sihir adalah haram. Mengamalkannya lebih haram lagi. Sebab itu, saudara-saudara, sihir merupakan perbuatan merusak yang harus kita jauhi. Ciri-ciri daripada perbuatan sihir, pertama, ia mengandung tipuan, bayangan khayal. Di zaman Nabi Musa misalnya, orang melihat tambang-tambang itu seperti ular. Nabi Musa melayangkan tongkatnya menjadi ular-ular besar yang memakan ular-ular kecil ciptaan tukang-tukang sihir Fir'aun tadi. Lalu sihir bisa terjadi dengan bantuan jin kafir atau setan. Kemudian ciri yang ketiga, sifatnya halus dan tersembunyi. Taruh kata ada orang seorang ahli sihir yang mempergunakan ayat-ayat Quran sebagai jompa-jampe, sebagai baca-bacaan, itu cuma sekedar kedok. Tujuannya tidak lain menjadikan agama sebagai ketok untuk membenarkan cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazar dan Tabrani, Nabi berpesan, "Laisa minna man tatayyara lahu au takahhana au tukuhhina lahu au sahira lahu." Tidak termasuk ke dalam golonganku, kata Nabi, tidak termasuk umatku. Siapa mereka? Man tatayyara lahu, orang yang bertatoyur. Apa tatoyur itu? Dari kalimat toyaro artinya terbang. Toir biasa diartikan dengan burung. Tatoyaro percaya kepada suara-suara burung. Man tatoyaro lahu, mempercayai, meyakini dengan benar-benar kepada suara beburungan. Kan suka ada itu. Nah, bunyi burung tuh, maling lewat. Maling lewat. Burung bunyi, maling lewat. Itu termasuk tatayyaru lahu, percaya kepada suara burung. Kan aneh kalau suara orang enggak dipercaya, suara burung malah dipercaya. Ada ustaz ceramah, kiai ngaji, enggak mau didengerin. Burung dengerin benar. Nah, suaranya dari sebelah mana? Belah kulon. Nah, itu tandanya anu. Habis dihitung-hitung. Itu termasuk tatayyaru lahu. Au takahana, atau bertenung. Au tukuhina, atau minta ditenungkan. Au sahiru lahu, atau melakukan perbuatan sihir, atau minta disihirkan. Laisa minna, tidak termasuk ke dalam golonganku, kata Nabi. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, menghadapi sihir dengan sihir sekalipun termasuk perbuatan yang tidak diajarkan oleh agama. Kita kan mempelajari sihir untuk jaga diri. Tidak apa-apa, yang dilarang mengamalkannya, dilarang juga mempelajarinya. Sebab orang kalau sudah mengetahui, biasanya lalu terangsang untuk mencoba. Kalau percobaannya berhasil, biasanya terangsang untuk coba lagi dan coba lagi. Pada akhirnya ketagihan, lalu beralih menjadi profesi, apalagi itu nanti bisa mendatangkan hasil uang. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kita manusia, makhluk nyata. Kita hidup di alam nyata. Terikat oleh sunnatullah, causality. Oleh karenanya, bagi kita, keyakinan yang penuh, keikhlasan di dalam bertuhankan Allah, penyerahan diri sepenuhnya hanya kepadanya, itu sudah merupakan obat penangkal yang sangat ampuh agar kita tidak terkena penyakit-penyakit yang dibuat oleh setan dan para pembantunya. Sehingga beberapa ayat Quran mengajarkan, misalnya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau bismillazilayadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, dengan menyebut nama Allah yang tidak bisa mendatangkan bahaya sedikit pun dari baik yang datang dari langit maupun yang datang dari bumi. Jiwa yang kosong dari keyakinan yang penuh kepada Allah, jiwa yang penuh was-was dan ragu-ragu, itu yang mudah terserang oleh penyakit-penyakit yang dikerjakan oleh para tukang-tukang sihir, yaitu oleh setan dan seluruh para pembantunya. Kemudian hadis kedua yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Nabi bersabda, "La yadkhulul jannata mudminu khamrin wala mu'minu bisihrin wala qati'ur rahmin." Tidak masuk sorga. Ini Nabi yang bilang. Tidak masuk sorga. Siapa itu? Pertama, mudminu khamrin. Orang yang berkekalan dalam mabuk. Selalu mudminun itu sudah menjadi perbuatan rutinnya. Tidak kapok-kapoknya. teler seumur hidup. Mudminu khamrin, tidak masuk surga orang yang selalu bermabuk-mabukan. Yang kedua, wala mu'minu bisihrin, orang mukmin tapi main sihir. Ini juga oleh Nabi diperingatkan, tidak akan masuk surga orang mukmin tapi suka main sihir. Wala qati'u rahmin, dan tidak juga orang yang memutuskan silaturahmi. Tiga macam manusia yang diperingatkan Nabi tidak akan masuk surga: orang yang selalu mabuk, orang mukmin yang main sihir, dan orang yang memutuskan silaturahmi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu orang berkata, kenapa dilarang kita bersihir padahal Rasul sendiri kan punya mukjizat? Nah, kita memang harus membedakan antara mukjizat dengan sihir. Dalam kehidupan agama kita kenal ada yang namanya mukjizat, ada yang namanya karomah atau keramat biasa diucapkan, ada yang namanya maunah, ada yang namanya irhas, ada juga yang namanya sihir. Kesemuanya ini berbeda, saudara-saudara. Yang dinamakan mukjizat itu khusus untuk para rasul saja. Satu kejadian luar biasa yang terjadi dilakukan oleh rasul atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya dengan sihir jelas, sihir dari setan, mukjizat dari Allah. Sihir bisa dipelajari, mukjizat tidak. Sihir umumnya untuk maksud-maksud yang tidak baik, sedangkan mukjizat untuk memperkuat kebenaran yang disampaikan oleh para rasul dan ditentang oleh umatnya. Bahkan kafir Quraisy dahulu menganggap orang-orang ahli sihir itu berada dalam satu posisi yang hina, sehingga mereka mengatakan Nabi dan menuduh Nabi Muhammad sebagai tukang sihir. Tuduhan sebagai tukang sihir adalah tuduhan yang sangat aib dan hina. Di tengah masyarakat kufar jahiliyah, kedudukan tukang sihir dipandang sebagai kedudukan yang hina, sehingga mereka mengejek Nabi dengan sebutan tukang sihir. Jadi mukjizat hanya untuk rasul saja. Kemudian karomah. Karomah ini asal kata dari karoma, kehormatan, kemuliaan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang rajin mendekatkan diri kepadanya. Oleh karena ketekunannya melaksanakan ibadah, Allah memberikan keistimewaan kepada orang itu, yang dengan keistimewaannya dia bisa mengerjakan yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Karomah hanya bisa dicapai dengan prestasi ibadah. Kalau sihir, mau ibadah apa enggak, asal dia belajar, bersatu dan berteman dengan setan, memenuhi persyaratan-persyaratan setan, biasanya lalu bisa. Sedangkan karomah tidak mungkin terwujud tanpa orang mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat biasanya orang-orang yang punya ilmu sihir mukanya rata-rata enggak enak dilihat. Kumuh, jauh dari air wudu, jauh dari sujud kepada Allah, malah berteman dengan setan, menjadi pelayan-pelayannya setan. Saudara-saudara, adapun maunah, keistimewaan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang belum sampai kepada tingkat wali, tapi orang itu lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Umpamanya, saudara jalan bertiga di pinggir jalan, saudara ada pada posisi di tengah, lalu bertiga ini ketabrak mobil, menurut perhitungan saudara mati lebih dahulu. Tapi terjadi hal yang aneh, dua teman saudara mati, saudara malah cuma luka dan lecet sedikit saja. Apa itu? Kalau kita lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya, itu yang dinamakan ma'unah, pertolongan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Sedangkan yang dinamakan irhas, kejadian luar biasa pada diri seseorang pada waktu dia masih kecil yang menunjukkan tanda-tanda keistimewaannya, itu umumnya pada para nabi pada usia kecilnya sudah ada irhas, tanda-tanda istimewa. Jelas, baik mukjizat, karomah, maunah maupun irhas berbeda dengan sihir. Sihir ini jelas saja merupakan bantuan dan persekutuan antara manusia dengan setan. Padahal setan, kata Allah dalam Al-Quran, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan bagi kamu adalah musuh yang sangat jelas. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di zaman sekarang dalam menghadapi beban kehidupan yang makin pelik, menghadapi stres yang tidak kunjung selesai, menghadapi persoalan-persoalan yang teramat berat, orang sering mencari jalan keluar kepada hal-hal yang menurut pendapatnya bisa meringankan beban moralnya itu. Pergilah dia mencari sesuatu yang dapat meringankan bebannya. Dan tidak jarang yang jatuh ke pangkuan tukang-tukang tenung, ke pangkuan tukang-tukang sihir, yang mereka itu oleh Quran dijelaskan kazzabal munajjimun walau sodaku. Tukang-tukang tenung, tukang-tukang sihir, mereka itu bohong walaupun benar. Maksudnya bohong walaupun benar, artinya kalau yang mereka kerjakan benar, itu sih kebenaran. Benar dengan kebenaran itu lain. Kebenaran, kebetulan bisa, tapi tidak untuk selalu. Apalagi kalau itu sudah membahayakan kehidupan orang lain. Jadi oleh karena itu Nabi berpesan, jauhilah daripada sihir. Kalau sudah jauhilah dari sihir, artinya ya jauhilah daripada mempelajarinya, jauhilah daripada bergaul dengan orang-orang yang ahli di bidang itu, karena dari pergaulan segalanya bisa menular. Baiklah saudara, ini yang kedua. Yang ketiga pesan Nabi, wa qatlan nafsil lati harramallahu illa bilhaq, membunuh orang lain dengan cara yang tidak benar, membunuh orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya kecuali dengan alasan yang benar. Kita tahu Islam adalah agama damai sesuai dengan namanya. Ia tidak dikembangkan dengan pedang dan kekerasan. Ia dikembangkan dengan keteladanan dan tuntunan moral. Oleh karena Islam bukan agama kekerasan, Islam pun tidak mementingkan dan mengajarkan kekerasan kecuali dengan alasan yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Membunuh dengan sengaja, menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang bisa dibenarkan adalah merupakan dosa besar dan satu di antara 7 perkara yang bisa mendatangkan kerusakan dalam kehidupan dan yang hendaknya harus kita jauhi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu di sebuah kota kecil yang indah bernama New Auckland. Saudara tahu New Auckland? Itu dari Gunung Kidul masih ngidul lagi. Pernah diadakan satu seminar yang membicarakan bagaimana menyelamatkan masyarakat manusia dari bahaya perang dunia ketiga. Diperkirakan kalau terjadi perang dunia ketiga, manusia tidak akan tersisa. Sebab apa? Pada waktu itu cadangan nuklir yang dimiliki oleh bersama Amerika dan Rusia konon sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia, pada saat jumlah manusia baru 5 miliar. Jadi kelebihan nuklir dunia ini. Kalau terjadi perang dunia ketiga, sulit manusia untuk tersisa. Maka dibahaslah di dalam seminar itu, wah, supaya tidak terjadi perang dunia ketiga, maka perlombaan membuat senjata-senjata canggih, alat-alat pembunuh modern harus segera dibatasi. Dibahas, tidak mungkin kita membatasi perlombaan membuat senjata. Kenapa? Makin maju ilmu dan teknologi, makin canggih senjata yang ditemukan. Atom sudah meningkat menjadi nuklir, nuklir sudah meningkat menjadi neutron, dan kita tahu bom yang bernama neutron ini bom yang cukup membunuh tanpa perlu merusak. Artinya kalau dia diledakkan di kota kita ini, bangunan utuh, jembatan tidak ambruk, rumah-rumah tetap berdiri, tapi semua yang bernama hidup mati. Itu katanya lebih sopan dari bom atom. Sebab kalau si atom ini sudah membunuh, merusak pula. Neutron cukup membunuh saja tanpa perlu merusak. Jadi majunya senjata-senjata teknologi sebagai akibat yang logis dari kemajuan ilmu pengetahuan, ini tidak bisa kita batasi. Dan memang sebenarnya yang bahaya bukan senjatanya, tapi manusia yang mengendalikan senjata itu. Mereka kembali kepada prinsip the man behind the gun. Bukan senjatanya yang bahaya, tapi manusia yang mengendalikan senjata itu yang bahaya. Walaupun senjatanya modern, katakanlah model M16 umpamanya, kalau yang mengendalikannya orang beriman, insya Allah aman. Tapi biar megang cuma senapan angin, kalau yang megang orang brutal, ngeri kita deket-deket. Apalagi kalau memang bukan ahlinya menggunakan senjata, bisa ngeker kaki kena jidat. Mereka kembali kepada prinsip lama yang tetap baru, bukan senjatanya yang harus dibatasi, manusia yang mengendalikan senjata itu yang perlu dibicarakan. Nah, kalau begitu, agar manusia tidak mempergunakan senjata sewenang-wenang, apa yang harus kita lakukan? Ya, manusianya harus bermoral. Ya, tapi moral yang mana? Di dunia ini banyak ajaran tentang moral. Itu pun mudah saja. Di sini kan kita undang saja ahli dari berbagai agama untuk membicarakan konsep perdamaian menurut agamanya masing-masing. Baik, setuju itu? Setuju. Maka tampillah para ahli agama, mereka kembali kepada prinsip moral daripada konsep yang terkandung di dalam ajaran agama untuk menegakkan perdamaian. Mula-mula naiklah ahli dari agama Hindu, dibacakan konsep perdamaian menurut ajaran agama Hindu, bahwa untuk damai manusia harus meninggalkan nafsu keduniaannya, menempuh samsara dan sebagainya untuk mencapai nirwana, menjauhi kemegahan dan kemewahan dunia. Ini lalu dibahas, rasanya juga tidak mungkin ini. Kemudian dari agama Nasrani, bahwa untuk damai manusia harus menciptakan sifat kasih sayang. Kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi yang kanan. Kalau diberikan selendang, berikan baju. Nanti orang kasihan, lalu dia tidak akan nampar lagi. Ketika ini dibahas, ternyata rasanya pun tidak mungkin bisa diterima. Karena apa? Di zaman sekarang orang ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan, bukan kasihan, gemes. Damai belum tentu, bonyok udah jelas. Lalu ketika dibacakan konsep perdamaian menurut Quran, di mana disampaikan ayat wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah, balasan terhadap satu kejahatan adalah kejahatan yang seimbang, tetapi barang siapa yang memberi maaf dan mencari jalan damai, itulah yang terbaik dan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak salah ditampar pipi kirimu, tampar lagi pipi kirinya sekeras dia menampar pipi kirimu. Nanti orang tidak mau menampar kita karena dia tahu kalau dia tampar kita, dia akan menderita tamparan sekeras dia menampar kita. Akan terjadilah prinsip saling hormat menghormati, tidak saling ganggu, tidak saling usil, tidak saling jahil. Atas dasar ini perdamaian bisa ditegakkan. Mereka bisa menerima konsep ini, tapi kemudian seminar ditutup tanpa satu keputusan resmi. Kenapa? Terus terang mereka kagum dengan konsep Islam, tapi sentimen lama terhadap nilai-nilai Islam telah menutup mata mereka untuk menerima kebenaran dari ajaran Al-Quranul Karim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita kepada persoalan pokok. Roh adalah dari Allah. Dia akan kembali kepada Allah, milik mutlak dari Allah. Tidak pantas kita merampasnya dari orang lain. Tidak wajar kita menghilangkannya tanpa alasan yang dibenarkan.

Ada yang dipotong 13, dikardusin, dibuang ke tempat sampah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Gejala apa ini? Kanibalisme. Manusia sudah demikian sadisnya. Manusia sudah sedemikian buasnya. Sehingga sesama manusia diperlakukan seperti hewan. Padahal hewan sendiri belum pernah macan makan macan. Bagaimanapun buasnya macan. Belum pernah serigala memakan serigala. Bagaimanapun brutalnya serigala. Tetapi manusia makan manusia. Di zaman sekarang kadang jadi kenyataan dalam kehidupan kita. Kadang persoalannya remeh saja. Soal uang 200 perak. Pisau bicara, nyawa melayang. Soal rokok sebatang. Celurit bicara, nyawa melayang. Soal-soal yang sama sekali tidak prinsip, begitu mudah kita menghilangkan nyawa orang lain. Padahal Nabi pernah memperingatkan, apabila dua orang muslim sudah berkelahi dan berbunuh-bunuhan, al-qatil wal-maktul finnar, yang membunuh dan yang terbunuh, dua-duanya neraka. Sahabat heran, ya Rasul, kalau yang terbunuh, kalau yang membunuh masuk neraka itu sih wajar, tapi yang terbunuh kenapa neraka juga? Beliau menjawab, dua-duanya sudah punya niat untuk saling membunuh. Niatnya itu yang diponten. Yang terbunuh cuman lagi apes aja keduluan dia. Umpama tidak terbunuh, pasti dia yang akan membunuh. Oleh karenanya al-qatil wal-maktul, yang membunuh dan yang dibunuh, finnar, dua-duanya masuk ke dalam neraka. Islam menghormati kehidupan. Tidak hanya terbatas kepada sesama muslim, orang-orang yang berlainan agama pun yang mau hidup berukun, damai, berdampingan dengan umat Islam, jiwa mereka, darah mereka dilindungi oleh nilai-nilai Islam yang disebut dengan kafir zimmi ini. Mengganggu mereka sama saja dengan mengganggu aku, kata Nabi. Jadi oleh karena itu, sayangilah sesama. Kehidupan adalah anugerah Allah. Bukan wewenang kita untuk mencabutnya dari orang lain. Bukan wewenang kita untuk merampas dan menghilangkannya dari orang lain. Apa yang tidak enak terjadi pada diri kita, begitu pula lah apabila terjadi pada diri orang lain. Sehingga Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum dikatakan beriman seseorang kamu apabila dia belum mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Apa yang enak dikerasakan oleh orang lain, enak juga dirasakan oleh dia. Mengukur orang lain dengan diri sendiri. Kalau orang lain tanpa salah saya fitnah, kalau saya tanpa salah difitnah orang, enak apa enggak? Enggak, orang lain juga begitu. Kalau orang lain tanpa salah saya tempeleng kepalanya, enak apa tidak? Tidak. Orang lain juga begitu. Yang tidak enak terjadi pada diri kita, tentu tidak enak juga kalau terjadi pada orang lain. Mengukur orang lain dengan diri sendiri, sehingga tidak timbul sifat egois. Tidak menari di atas bangkai orang lain. Tidak mendirikan kebahagiaan di atas untaian air mata orang lain. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, dia bisa menghormati kehidupan, menghormati orang lain sebagaimana dia ingin dihormati. Inilah perbuatan ketiga yang merusak, membunuh orang lain dengan yang diharamkan Allah tanpa alasan yang benar. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, perbuatan merusak, wa aklar riba, makan riba. Hidup adalah tolong menolong. Bahasa kerennya take and give katanya. Saling memberi dan saling menerima. Nabi mengajarkan, man kuroba kurbatan min kurobid dunia, karaballahu lahu kurbatan min kurobi yaumal qiyamah. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Siapa yang meringankan beban dari beban-beban yang diderita seseorang di dalam kehidupan dunia, Allah akan meringankan bebannya
daripada beban-beban yang harus dipikulnya di hari kiamat nanti.

0: Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Allah selalu akan menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Apabila kita sudah berpangku tangan terhadap kesulitan orang lain, biasanya pun pada saat kita mendapat kesulitan, kita akan sulit juga memperoleh pertolongan. Nah, riba alias renten, kedoknya adalah menolong orang, tapi sama juga bulu buntutnya dilepas, palanya dicekek. Menolong orang pada akhirnya menjadi beban bagi seseorang. Dan memang mencari orang-orang yang berada dalam posisi kesulitan, biasanya di daerah-daerah di mana musim paceklik jadi lapangan kerja sulit, sedangkan urusan perut tidak bisa ditunda, akhirnya orang terjebak ke dalam rentenir-rentenir, ke dalam riba, ke dalam renten, bunga berbunga, berbunga, berbunga, sehingga satu saat jumlah bunganya bisa lebih besar dari jumlah pinjaman pokoknya. Kemudian kalau juga ternyata tidak bisa dibayar, rumah jadi taruhan. Memang rumah satu-satunya, begitu rumah ditarik mulain camping. Bukankah pada akhirnya akan mewariskan kesengsaraan? Oleh karena itu, kepada kita, berusahalah jangan berhubungan dengan rentenir-rentenir, jangan makan renten dan riba. Kepada mereka yang melaksanakan riba, walaupun mendatangkan keuntungan, keuntungan materi, tapi percayalah, harta yang didapat dengan jalan riba tidak akan membawa keberkahan. Manakala tidak membawa keberkahan, dia tidak akan mendatangkan ketenangan di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, memakan harta riba termasuk perbuatan yang merusak. Merusak seni-seni kehidupan sosial, merusak kehidupan orang lain, merusak kehidupan masyarakat, tetangga, pergaulan, dan sebagainya. Yang kelima, wa akla malil yatim, memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Nih, memang lezat. Anak yatim itu enggak tahu urusan apa-apa. Kita diamanahkan untuk mengurusinya. Kadang-kadang dibentuklah panitia penyantunan yatim piatu. Yatimnya mah tetap kelaparan, panitianya yang pada gendut. Padahal memakan harta anak yatim termasuk perbuatan dosa besar, dan menjantuni yatim merupakan perbuatan mulia. Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah, aku dan orang-orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini pada hari kiamat nanti. Dekat sekali. Jikalau ingin di hari akhir nanti dekat dengan Rasul, bersahabatlah dengan anak-anak yatim, jadilah pengurus anak-anak yatim, bangunlah panti-panti asuhan yatim. Pada saat bapak ibunya meninggal, kitalah yang menjadi orang tuanya. Bahkan sedemikian besar perhatian Islam terhadap anak-anak yatim ini, sehingga Quran memberikan peringatan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Beragama tapi dianggap dusta, solatnya dusta, puasanya dusta, karena agamanya sudah berdusta. Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang menyanyiakan anak yatim. Wa la yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak pernah memberi makan kepada orang-orang yang menderita kemiskinan. Menyia-nyiakan, meninggalkan anak yatim termasuk perbuatan yang divonis kita sebagai orang yang mendustakan agama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka sangat dicela mengeksploitir anak-anak yatim, menjadikan mereka sebagai kedok untuk mencari kekayaan pribadi. Tetapi jikalau ikhlas, ganjarannya sangat besar.
1: nilai pahalanya sangat besar.
0: Menyantuni yatim tidak hanya setahun sekali.
1: Kalau Muharram pakai istilah lebaran yatim. Dibentuklah panitia, diberilah beras, uang 45 ribu rupiah, alhamdulillah.
0: Tapi jangan lupa, si yatim tidak hidup cuma satu hari. Dia tidak hidup cuma di bulan Muharram saja. Dia hidup 12 bulan dalam setahun. Sebagaimana anak-anak yang lain, dia juga berhak punya masa depan. Dia juga berhak menikmati bangku sekolah. Dia berhak mengenyam arti dan makna pendidikan. Dia berhak membekali diri dengan ilmu dan pengetahuan seperti halnya anak-anak yang lain. Maka kita yang diberikan keluasan oleh Allah, ingatlah itu, bersahabatlah dengan anak-anak yatim, santuni mereka. Perkara setahun sekali di bulan Muharram, alhamdulillah, itu bagus bin thayyib alias baik. Tapi tentu dan tentu sekali lagi, si yatim tidak hanya hidup di bulan Muharram. Dia hidup 12 bulan dalam setahun, 24 jam di dalam sehari. Oleh karenanya, menyia-nyiakan mereka pada saat posisi kita memang mampu akan memojokkan kita dalam satu posisi di mana kita dianggap sebagai orang yang mendustakan agama, memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Bapaknya udah meninggal, kuburnya lebar, anaknya dikelecehin. Nah, dah kamu gak usah pusing, nanti saya yang ngurus. Akhirnya bukan ngurus, nguras. Si yatim mungkin tidak tahu bahwa dia disia-siakan, haknya diambil, miliknya dizalimi. Tapi Allah yang akan membalasnya dengan seadil-adilnya.
1: Maka makan harta anak yatim biasanya balasannya tokcer bin paten.
0: Gak banyak selang tempo itu, gak percaya cobain dah.
1: Nyobain aja kan gak bayar, umpama.
0: Memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, ganjarannya biasanya kontan. Kenapa? Ratapan si miskin, untayan air matanya, jeritan kepedihan hatinya, membuka pintu langit, permohonannya diijabah, getaran hatinya didengarkan oleh Allah,
1: maka balasannya biasanya kontan, spontan, tidak menunggu waktu terlalu lama.
0: Itu di dunia, belum lagi di akhirat nanti. Bukankah dalam riwayat Mi'raj diceritakan Nabi melihat di neraka itu orang perutnya sebesar rumah?
1: La haula wala quwata, itu perut kayak rumah, bagaimana jalannya tuh orang?
0: Dan memang gak jalan, diseret-seret oleh malaikat di neraka itu. Hancur perutnya, amburadul itu perut. Berantakan isinya, dibulatkan lagi, diseret lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi. Sampai Nabi tanya, orang itu begitu berat siksanya, kenapa ya Jibril?
1: Itu Muhammad, waktu di dunia dulu rakus banget makan harta anak yatim.
0: Begitu vonisnya, begitu menyedihkan nasibnya di akhirat. Tapi di dunia pun ketidakberkahan itu sudah membayangi kehidupannya. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara yang mendapat titipan anak yatim, berbahagialah, karena semulia-mulia rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disantuni. Sehina-hina rumah adalah rumah di mana di dalamnya ada anak yatim yang disia-siakan. Begitu kata Nabi kita. Rumah yang paling mulia dalam pandangan Allah, rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disantuni. Rumah yang paling hina dalam pandangan Allah, rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang nasibnya disia-siakan. Berbahagialah saudara apabila menjadi penyantun anak-anak yatim, pelindung mereka, sehingga mereka mempunyai masa depan sebagaimana anak-anak lainnya. Rasulullah sendiri sedemikian peka terhadap keadaan anak-anak yatim, karena beliau sendiri memang mengalami. Umur 6 bulan dalam kandungan ibu, beliau sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Pada saat berusia 6 tahun, ibu sudah meninggal.
1: yatim piatu dalam usia di mana beliau sedang perlu belas kasih seorang ibu dan pengertian seorang bapak. Kepekaan itu lalu timbul, bahkan kemudian sampai kepada beliau berkata, aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti jari tengah dan jari telunjuk di hari akhirat nanti. Sedemikian dekatnya. Baiklah ya, jadi yang kelima, memakan harta anak yatim. Jauhi, karena ini perbuatan yang merusak. Yang keenam, watawalli yaumazahfi, melarikan diri pada hari pertempuran. Apa ini? Khianat. Tidak konsekuen dengan konsep perjuangan. Pada mulanya keras benar teriak, berantas korupsi, ganyang korupsi. Cuma karena belum dapat giliran. Begitu dia naik dapat kesempatan, korupsinya lebih edan dari yang diteriakinya. Ini termasuk tawalli yauma zakhfi, berpaling pada hari peperangan. Di saat menghadapi musuh, kalau belum kelihatan musuh, teriaknya nyaring benar. Jangan takut, demi kebenaran sampai titik darah yang paling penghabisan. Musuh belum kelihatan. Begitu musuh sudah kelihatan, paling dulu lari ke belakang. Kalau diajak berjuang, ada saja alasannya. Sehingga Quran memberikan peringatan kepada kita semua. Mengapa kamu ini berat? Kalau sudah diajak berjuang di jalan Allah, kakimu seperti terhunjam berakar di perut bumi. Berat untuk melangkah berjuang. Lari dari pertempuran tidak konsekuen dengan konsepsi perjuangan. Mau enaknya saja dalam kondisi yang sulit lalu berpangku tangan. Ini termasuk ciri munafik yang di dalam Al-Quran disindir dengan bahasa kullama adha'a lahum masyaufi wa iza azlama alaihim qamu. Waktu terang mereka jalan, giliran gelap mereka mandek. Artinya, maksudnya, kalau giliran ada untungnya aja, rame-rame teriak Islam. Tapi begitu diminta berjuang, dituntut berkorban, rame-rame mundur. Waktu dilihat di Islam ada untungnya, rame-rame teriak Islam. Pak, saya Islam banget, Pak. KTP saya Islam, Pak. Pokoknya Islam banget dah. Tapi ketika diminta berjuang, dituntut sedikit berkorban, rame-rame mengundurkan diri. Tahun 65 PKI berontak. Waduh, waktu itu jadi orang Islam untung itu. Gak dikejar-kejar, aman. Masjid rame, masjid, mobil-mobil mewah parkir di depan musola dan masjid. Kenapa? Waktu itu asal udah ke masjid, aman. Islam, selamat, untung. Tapi begitu keadaan aman, yang parkir di musola, sepeda butut melulu. Waktu terang mereka jalan, waktu gelap mereka berhenti. Dikala di Islam ada untungnya, baru, wah Islam bagus, Islam hebat. Tapi waktu dilihat ada kerugian, jangan bawa-bawa Islam dah. Jangan bicara soal Islam, ini kan bukan soal agama. Bukan soal agama. La haula wa la quwata illa billah. Beragama kita ambil talfik fid din, mengambil yang enteng-enteng saja dalam urusan beragama ini. Tidak konsekuen kita dengan Islam kita. Seolah kita mau memilih mana yang terasa cocok sama selera kita, kita teriak Islam. Beratan aja dikit, rame-rame berpaling. Itu termasuk tawalli yaumazahfi, para pengkhianat, mental-mental hipokrit yang tidak mau konsekuen menghadapi segala bahaya. Itu termasuk perbuatan yang merusak. Kenapa? Kalau cuma dia saja yang lari, mungkin tidak jadi soal. Tapi larinya ini akan mempengaruhi orang lain. Nah, pengaruhnya itu yang dicegah. Sebab kalau satu sudah mulai lari, yang lain mulai ngelirik. Ketika yang dilirik kemudian tidak ada reaksi, dia akan ikut lari. Artinya apa? Seorang muslim harus konsekuen dengan konsep perjuangannya, dengan keyakinan keagamaannya, dan tidak memilih yang enak-enak saja di dalam kehidupan beragama. Lari dari pertempuran, bermental khianat, mengkhianati agama merupakan satu di antara sifat yang merusak. Terakhir saudara, wa qazfal muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh perempuan baik-baik yang tidak tahu menahu tentang tuduhan yang dituduhkan kepadanya, menuduh perempuan mukmin yang baik-baik yang tidak tahu menahu tentang tuduhan yang dilakukan kepadanya. Fitnah lebih bahaya daripada pembunuhan. Orang yang tidak salah bisa hancur namanya. Orang yang berniat baik bisa ambruk perjuangannya oleh karena fitnah. Sehingga dikatakan al-fitnatu asyaddu minal qatsli. Fitnah lebih bahaya daripada pembunuhan. Maka memfitnah ini termasuk satu dosa di antara 7 hal merusak yang harus kita jauhi semampu kita, semampu-mampunya. Mengupayakan sebisa-bisanya jangan sampai terjebak ke dalam hal yang demikian. Nah, saudara-saudara, inilah saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah memberikan kekuatan zahir dan batin kepada kita untuk bisa menjauhi 7 perkara yang merusak ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.

Wargi Dahlia, demikianlah Hikmah Fajar Dahlia FM. Dahlia. Jangan kemana-mana. Setelah Hikmah Fajar, akan ada Obsesi Pagi. Mari memulai hari ini dengan penuh semangat dan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM. Setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Ahad dari jam 4 sampai jam 6 pagi. Untuk hari Senin, Selasa dan Rabu seperti sekarang juga Kamis, kita akan bersama Ustaz Andi Abdul Rahman dan kita akan bersama sampai menjelang jam 6 nanti di hari Rabu. Sekarang sudah hari yang ke-19 di bulan Zulkaidah 1447 Hijriah dan hari yang ke-6 di bulan Mei 2026. Ustaz, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hujan segar tapi Ustaz sibuk banget hari ini.
1: Toyib semakin toyib. Luar biasa,
0: luar biasa.
1: Aduh, subhanallah. Ayahanda, ibunda, wargi Dahlia sedayana, apa kabar semua wargi? Mudah-mudahan semua wargi Dahlia berada dalam kesehatan, dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin ya Allah.
1: Tentunya doa terbaik dari kami di studio Dahlia FM di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung, menyampaikan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk ayahanda, ibunda, semua wargi Dahlia dimanapun wargi berada. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan, kesehatan, kebahagiaan, kesemangatan untuk beribadah, dan tentunya Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, memberikan solusi dari masalah yang dihadapi, melimpah ruahkan rezeki kita, hidup kita bahagia, selamat fid dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Allah Rabbal Alamin. Wargi Dahlia siap bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Sekali lagi atur nuhun, kita bersama Dennis pagi ini di 0811-222-1015. Persilakan untuk wargi Dahlia seperti yang sudah bergabung ini, ada Kang Wahyu sama Teh Mary ini di kawasan Rancamanyar, Ibu Lilim Halimah, Ibu Lilis, Nur Laila, Teh Aida di Gunung Halurongga, Teh Anu juga, Mamah Eva, dan juga yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp sudah menunggu, dan juga Bu Tati Empoy, Ibu Muti, Bu Haja Entin di Kebun Gedang, Abi Gunung Sembung, wah sudah bangun, ini dibalap-balap oleh Borneo. Versi nanya biknya baru tahu kabar tadi. Buat Abi hatur nuhun pisan, terima kasih ini sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp. Teh Andini di Ujung Berung tuh, Bunda Mariati menyusul juga untuk Mama Anjani di Jalakarupat dan Ibu Tika Sartika di Kabupaten Bandung Barat Cisarua, Siti Nurmalia, Kang Danu juga sudah bangun, Kang Aman Abadi, Mama Lilis, Ibu Juarsi tuh, Api Mumu sudah bangun sama Bu Aja Iom. Pagi ini Ustaz sudah gitu ramai sekali yang sudah bergabung dengan kita.
1: Betul, masya Allah luar biasa. Ya ayahanda, ibunda wargi Dahlia, kami juga ingin menyapa sekaligus bersilaturahim untuk alumni-alumni umrah ya. Ada jamaah umrah Muharram 1, Muharram 2, Muharram 3, jamaah umrah Syaban, jamaah umrah Rabiul Akhir. Juga untuk calon-calon tamu Allah yang insya Allah akan berangkat di bulan Agustus 2026 ya, untuk ketua beserta jamaah majelis-majelis taklim baik di Fathul Khair, At-Tawabin, Fathul Mubin, Al-Mubarakah, kemudian juga Nurul Ikhlas, kemudian juga Nurul Huda ya, Al-Hikmah, kemudian juga di Al-Huda ya, semua jamaah wargi Dahlia dimanapun berada, mudah-mudahan sehat walafiat ada dalam rahmat Allah. Untuk Api Dahrom bersama Nenek Indah di Citalahap, untuk Ibu Hajah Ida dan Pak Haji Nana di Purut ya, Ciwidey, Mama Hajah Nur Adil beserta papayannya sehat, alhamdulillah. Ya, untuk jamaah-jamaah kita di grup Hikmah Fajar dan Obsesi Pagi, mudah-mudahan semuanya sehat. Dan insya Allah kita sama-sama akan bertolabul ilmi ya, insya Allah. Tema kita Bang Haji Apul apa pada ini, kesempatan kali ini adalah ayo. Berlari atau jalan santai.
0: Nah, dua-duanya juga maju ini, tapi mana sama-sama yang maju, terbaik tapi itu pilihan.
1: Sama-sama maju daripada enggelenggam dalam mengecedok. Bentarnya berlari atau jalan santai.
0: Jalan santai saja ini.
1: Insya Allah kita akan bahas dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang akan kita sampaikan insya Allah.
0: No, abi cina jalan rusuh cina.
1: Dek-dek-dok
0: cina. Dek-dek-dok jeng Pak Jinana ya balapnya ya cina si ayah. Ibu ya, terima kasih Ibu Haja Siti Halimah dan juga untuk Pok Neng, Pok Neng ya. Lalu juga untuk Kakek Agus Derajat dan Ibu Ois Nisa. Wargi Dahlia, untuk pagi hari ini persiapkan Wargi Dahlia nanti bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Terima kasih juga untuk Ibu Haja Oneng Nurrahmah yang pagi hari ini tentu juga sudah bangun dan sudah bersama acara Obsesi Pagi. Dan juga untuk Ibu Haja Neng Sari Jadi, Teh Haja Mira dan Kang Haji Cece juga wah semua nih. Lalu Ibu Solihin yang ada di AMD 5 tetangga Nampo.
1: Luar biasa.
0: Baik, hadir Abang Ibu Heni Arewati. Oh, siap Ibu Heni. Tong bari ngagayem gitu rek berlari atau jalan santai. Rusuh.
1: Aduh,
0: subhanallah. Untuk semua wargi Dahlia, jamaah Hikmah Fajar Obsesi Pagi.
1: Betul.
0: Yang hari ini siap, nanti kita akan sampaikan pengumumannya di hari yang ke-6 di bulan Mei ini dan hari yang ke-19 bulan Zulkaidah. Bujul Ka'dah 1447 Hijriah. Untuk wargi Dahlia kita bersama Ustadz Andi Abdurrahman di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam, berlari atau jalan santai.

0: Terima kasih Bang Haji Abdul.
1: Alhamdulillah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatu fid din a'azzakumullah, ayahanda ibunda wargidah liya rahimani Allahi wa iyyakum. Segala syukur dan pujian kita sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahkan nikmat dan karunia kepada kita. Dan salah satu di antara kenikmatan yang Allah berikan adalah ketika Allah memberikan taufik atau kemudahan bagi kita untuk melaksanakan ibadah. Allah memberikan kesempatan kening kita untuk sujud. Allah memberikan kemudahan lisan kita untuk berzikir. Allah memberikan keridhaan tangan kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan segala pujian bagi Allah yang meringankan langkah kaki kita untuk beribadah, melangkah ke tempat yang diridhai oleh Allah. Semoga saja kita semua menjadi hamba-hamba yang bersyukur dan Allah akan menambah kenikmatan dan karunia tersebut kepada kita semua. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Tayyibe toyib semakin toyib. Wargi Dahlia, ikhutu fiddin a'azzakumullah. Tema kita hari ini, berlari atau jalan santai. Wargi Dahlia, dua kondisi tersebut, berlari atau jalan santai, ini menunjukkan kondisi yang berbeda dengan situasi yang berbeda pula. Berlari dan jalan santai adalah dua kondisi yang berbeda dengan situasi yang berbeda pula. Kata lari dan jalan santai memiliki makna yang berbeda. Nah, kita harus memaknai dulu ya, makna arti lari dengan jalan santai. Kalau lari, wargi, sifatnya itu gerakan cepat dengan ayunan kaki yang terarah. Sementara jalan santai sifatnya lambat, landai, bahkan terkesan lelet. Nah, itu, ya. Lalu yang namanya lari itu dipakai untuk sesuatu yang dipandang penting dengan tujuan mengejar sesuatu. Tentunya mengejar sesuatu yang diinginkan. Sementara jalan santai biasanya dipakai untuk sesuatu yang sekedarnya saja, bahkan tidak menjadi prioritas dalam kehidupannya. Nah, ternyata wargi sadayana, kata berlari dan santai ini ada instruksi dalam Al-Quran. Kapan kita lari, kapan kita jalan santai. Saking hebatnya ajaran Islam ini, sampai-sampai hal yang terkecil sekalipun atau bahkan hal yang tidak terlintas dalam pikiran dan benak hati kita oleh Al-Quran dibongkar. Termasuk masalah lari dan jalan santai. Di dalam Al-Quran tentang lari dan bersantai ini dikupas oleh Al-Quran. Ada instruksi Al-Quran untuk memposisikan kita kapan saatnya kita jalan santai dan kapan waktunya kita untuk berlari. Entan awas, jangan terbalik. Ketika berlari kita santai, ketika bersantai kita lari. Yang pada akhirnya kalau kita tidak memposisikan mana waktu berlari, mana saatnya berjalan, yang ripuh orang, yang capek, yang lelah diri kita. Makanya yuk orang sami-sami wargi Dahlia semuanya merujuk kepada Al-Quran, kapan saatnya berjalan dan kapan waktunya kita berlari. Kita lihat, perhatikan instruksi di dalam Al-Quran. Pertama, kalau urusan rezeki, awas ya. Kalau urusan rezeki, maka Al-Quran mengatakan berjalanlah. Lihat surat Al-Mulk ayat 15. Famshu fi manakibiha. Maka berjalanlah di segala penjurunya. Di alam dunia ini untuk mencari rezeki, Allah menggunakan kata famshu. Artinya apa? Jalan santai. Kalau urusan mencari rezeki, jalan santai. Allah menggunakan kata famshu, artinya adalah rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Rezeki kita ini sudah dijamin. Ada yang dilebihkan, ada yang dikurangkan. Jangankan rezeki saya dengan Bang Apul berbeda, bahkan rezeki yang satu darah saja berbeda kok. Antara kakak dengan adik berbeda rezekinya. Leres deh. Kakaknya kadangkala yang lebih maju, ataupun sebaliknya adiknya yang lebih memiliki kelebihan harta dalam rezekinya. Itu terkadang terjadi, dan itu membuktikan rezeki telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mencari rezeki, Allah menggunakan kata famshu, maka berjalanlah. Karena rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Cukup jemput rezeki dengan sewajarnya. Jangan sampai lari dan kehilangan arah. Pertanyaannya, apakah saat mencari rezeki kita berjalan atau berlari? Kalau berjalan artinya mengejar sewajarnya, sesuai dengan kemampuan, tidak perlu memaksakan diri atau bahkan menzolimi diri sendiri. Terkadang kan masalah rezeki munjung ka gunung, muja ka sagara, nyembah-nyembah ka dewa, menta rezeki ka buta. Aya nek itu? Aya. Padahal rezeki itu dijamin oleh Allah. Maka famshu fi manakibiha. Maka berjalanlah kalian di segala penjuru di alam dunia ini dalam hal mencari rezeki. Kemudian yang kedua, kalau urusan ibadah, tadi urusan rezeki, maka berjalanlah. Tapi kalau urusan beribadah, maka Allah mengatakan bersegeralah. Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menegaskan fas'au ila zikrillah. Maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah. Kalau masalah ibadah, salat, baca Quran, zikir, Allah menggunakan fas'au, bersegeralah. Artinya kecepatannya ditingkatkan ayahanda, ibunda, wargi Dahlia sadayana. Tadi mah kalau mencari rezeki berjalan santai. Tapi kalau masalah ibadah, fas'au, bersegeralah. Artinya kecepatan yang jalan agak cepat, ditingkatkan kecepatan jalannya, bersegeralah. Tetapi wargi Dahlia, ketika kita diperintahkan untuk beribadah, bukan menggunakan kata santai, tapi menggunakan kecepatan yang ditingkatkan. Bukan lagi jalan santai, tapi melangkah dengan cepat, serius, penuh niat, dan prioritas yang tinggi. Beda deina kalau ibadah mah. Kalau ibadah harus bersegeralah, jangan ditunda-tunda. Langkah dengan cepat, serius, penuh dengan niat, dan prioritas yang tinggi. Ini niat yang penting, ayahanda, ibunda, wargi dahlia sadayana. Kalau masalah ibadah, gimana niat? Niat kita harus kuat, niat kita harus kokoh. Mati balik masalah rezeki nu kuat ka ti babaranting warga dahli aikeur ibadah da ngora keneh atuh kalem kalem eta basa kalem we aman
1: jag-jag
0: ya. Subhanallah warga dahli kalau urusan rezeki subhanallah pergi gelap pulang gelap tipe poroseh peras keringat, babantingan tulang wargi dahlia. Luar biasa. Capek na, semangat na. Tapi ketika giliran beribadah, kalem we, dah karek umur ngora. Jauh keneh kamaot. Subhanallah. Ini posisi yang salah wargi dahlia. Kalau urusan rezeki, berjalan dengan santai. Kalau urusan ibadah, maka bersegeralah. Kemudian Allah memberikan lagi arahan kalau urusan ampunan, awas tadi ibadah, sekarang urusan ampunan, maka bergegaslah atau berlomba-lomba. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin, dan bersegeralah, berlomba-lombalah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini semua berdosa wargi. Kalau malah masalah urusan ampunan Allah, maka berlomba-lombalah kita dengan kecepatan yang ditingkatkan lagi. Karena kita sedang berlomba. Kalau masalah ampunan, memohon dosa-dosa kita diampuni, dosa-dosa kita dihapuskan. Nah, ini kecepatannya harus kita tingkatkan lagi. Karena sedang berlomba dalam kompetisi. Jangan mau kalah dengan orang lain dalam urusan taubat, dalam urusan masuk surga. Terkadang kan kita juga terbalik, gak mau kalah itu bukan masalah urusan ibadah, bukan masalah urusan taubat, bukan masalah urusan masuk surga. Bagaimana caranya berlomba-lomba, paloba-loba duit, paalus-alus imah, paloba-loba mobil, paluhur pangkat jeung jabatan. Ayana gitu. Mudah-mudahan orang mantong. Padahal kata Allah, urusan ibadah, urusan menta hampura, berlomba-lomba. Kalian ini sedang berkompetensi. Kalian ini sedang berkompetisi, sedang berlomba, sedang apa istilahnya itu? Ya, sedang dalam adegan misalkan main bola gitu wargi dahlia. Kan terjadi kompetisi itu ya. Luar biasa persaingannya.
1: Cari poin.
0: Cari kedudukan yang aman untuk mendapatkan ampunan, ibadah diterima, dan menuju masuk ke dalam surganya Allah. Ini yang penting. Jangan sampai dibalik. Orang berlomba-lomba masalah urusan dunia, padahal dunia akan ditinggalkan. Ada seorang syekh dulu di Jazirah Arab, di kota Madinah. Ada seorang syekh imam besar, imam Masjidil Haram dan imam Masjidil Nabawi, didatangi oleh Raja Saudi yang pada waktu itu namanya Raja Abdullah. Ya, berkunjung ke rumahnya, kemudian dilihat rumahnya sederhana. hanya memiliki lapangan, ya, halaman yang luas itu dipakai untuk santri-santrinya, murid-muridnya ketika belajar agama. Tapi rumahnya, subhanallah, sederhana sekali. Raja Abdullah ini mengatakan, ya Syekh, bagaimana kalau kita pindahkan saja rumahnya, ya? Kita akan bangun rumah Syekh dengan kondisi yang lebih layak, dengan parkiran mobil yang luas, rumah yang besar, perabotan rumah tangga yang lux. Kerajaan Saudi akan menjamin semua itu. Bagaimana ya Syekh? Kira-kira lamun gitu ka urang diterima moal. Moal mikir jangka, moal mikir dua kali, langsung ACC. Aman bos. Wah paling gitu bagi Dahlia. Tapi apa kata Syekh ini? Wahai Tuan Raja, sebetulnya saya ini sedang membangun. Oh gitu? Ya, saya sedang membangun rumah. Di mana rumah Anda ya Syekh dibangunnya? Alamatnya di mana? Oh, ada alamatnya di Sipulan bin Pulan. Saya sedang membangun rumah. Baik, alhamdulillah, kata Raja Abdullah. Nanti ya Syekh, kalau misalnya ada kekurangan, perlu bantuan, enggak usah berpikir panjang. Pihak kerajaan akan memberikan bantuan sampai selesai itu rumah. Toyib, baik, katanya. Jazakallah khair. Sudah, pulang. Setelah rombongan kerajaan Saudi pulang, si istrinya yang dengar tahu-taunya nguping, lari. Wahai suamiku, ternyata engkau sedang membangun rumah, ingin membuat surprise kepada kami, keluargamu. Ya istriku, saya sedang membangun rumah, kita sedang membangun rumah. Sebentar, sebentar, kata istrinya. Di mana wahai suamiku rumahnya? Oh, rumahnya di komplek anu milik Pulan bin Pulan. Milik Pulana bin Pulan. Maka si istrinya merenung, wahai suamiku, bukankah itu yang namanya komplek kuburan? Bukankah itu kuburan? Kata suaminya, benar wahai istriku. Aku enggak mengerti wahai suamiku, apa maksudnya ini? Begini, kata Syekh tadi, sesungguhnya kita ini di alam dunia sedang membangun rumah. Tapi terkadang kita lupa dan selalu fokus membangun rumah dunia yang begitu bagus, yang begitu megah, yang begitu indah. Tetapi kita lupa untuk membangun rumah kita yang akan ditempati selama-lamanya. Rumah yang kita bangun hari ini, rumah yang kita banggakan hari ini, sesungguhnya akan kita tinggalkan pada suatu saat nanti. Sementara rumah yang akan kita tinggali, terkadang kita lupa untuk memperbagus, kita lupa untuk membangunnya, kita lupa untuk mendekornya. Wargidah, ini hati-hati. Kalau urusan ampunan, urusan ibadah, serius membangunnya. Tapi kalau masalah urusan dunia, sekedarnya saja. Yang terakhir, kalau urusan dengan Allah, maka berlarilah dengan cepat. Dalam surat Az-Zariyat ayat ke-50, fafirru ilallahi, maka berlarilah kalian menuju Allah. Inilah level tertinggi dalam Al-Quran, karena berlari dengan kecepatan penuh seperti orang yang dikejar dari mara bahaya dan mencari perlindungan paling aman. Maka sekarang posisinya ayahanda Ibu Nawargi Dahlia, kita dibalik ya, kita balikan sekarang. Akhirat ada di hati, dunia ada di kaki. Sekedarnya saja, kalau akhirat menjadi tujuan kita, tujuan kehidupan kita, dipastikan dunia akan bersujud di bawah kaki kita. Wallahu ta'ala bisawab, barakallahu fikum.

0: Alhamdulillah jajak Allah. Ustaz, terima kasih untuk pagi hari ini ilmunya tentang berlari apa namanya? Berlari atau jalan santai. Kita harus berlari membangun rumah yang rumah masa depan.
1: Betul sekali. Kita jeda dulu Bang Haji Apul, Ayahanda, Ibunda, Wargi Dahlia semuanya. Kita tunaikan dulu sholat subuh. Setelah sholat subuh, insya Allah acara kita dilanjutkan kembali. Tetaplah di Obsesi Pagi Dahlia FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu Akbar.

subuh berjamaah. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit. Lantas salat 2 rakaat. Maka baginya seperti pahala haji dan umroh.

0: Bismillah, alhamdulillah kita di season yang kedua jam 5 lebih 6 menit saat ini yang sudah bangun pagi di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung. Terima kasih untuk Ibu Tati apa ini? Kemudian Teh Aida di Gunung Halurongga, Teh Aida di Cipanas juga, Ibu Kokom terima kasih, dan juga ada siapa, Bila Stral ya. Teh Yati di Kopo juga, Ibu Luli 55, Ibu Nani juga, dan Ibu Dede Bojong Emas, Teh Tika Sartika, Bunda Puspa, dan juga Mama Dapa dan Dapa sudah bangun, Neng Aryani, Mama Anjani Jalakarupa, Teh Nui juga, Ibu Eha dari tadi, Ibu Eha ya. Eta, aduh Ibu Eha. Inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM. Wargi Dahlia ingin bergabung, dipersilakan di 0811-222-1015. Ada Ibu Lilis Nuraila juga sudah tadi, Ibu Yati di Bojongkacor, dan Ibu Neni Sukarni Cipacing, Teh Dena juga di Cipacing, Cipacing kalau tidak salah ya. Ingat Cipacing, ingat Bedil. Zaman jadi mahasiswa. Atau Wai, terima kasih suka menak, dan juga untuk Abah Iwan dan Mbu Kiki juga terima kasih, dan untuk yang pagi hari ini sudah bangun pagi juga dari tadi, ada Pak Haji Nana juga sama Ayah, dan juga untuk Kang Lukman yang ada di Cikadu, dan hai untuk yang sudah bangun juga, selalu ada pekerjaan yang namanya Kang Obay di Hidayah Tailor, lalu si Mbah di Royal Batik Tailor. Ah, sudah pada bangun nih Ustaz.
1: Alhamdulillah Bang Haji Abul, ayahanda, ibunda, wargi Dahlia semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan jazakumullah khair atas kesetiaan wargi Dahlia di acara Obsesi Pagi. Setelah kita melaksanakan sholat subuh, tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah sholat subuh yang kita tunaikan, yang dirangkai dengan zikir dan doa kita, semoga diterima oleh Allah. Amin. Menjadi bagian amal saleh yang tentunya dapat menghadirkan pahala dari Allah. Doa-doa kita semoga segera diwujudkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian juga kami ingin mengajak wargi Dahlia yang berniat ingin menjadi duyufur rahman, menjadi tamu Allah, berziarah kepada makam Nabi alaihi salatu wassalam. Kami mengajak wargi untuk bersama-sama melaksanakan ibadah umrah di bulan Agustus tahun 2026. Insyaallah keberangkatan kita di tanggal 1 Agustus. Silakan wargi untuk mendaftarkan diri wargi dengan harga promo hanya dengan 28 juta rupiah. Itu termasuk dengan biaya-biaya seperti hotel, wargi Dahlia perjalanan dari dalam dan luar negeri di sana di Saudi Arabia. Kemudian juga pelaksanaan manasik kita 5 kali free wargi Dahlia ya. 4 kali bersama kami, 1 kali bersama-sama penggabungan dengan jemaah lain di travel kami di Safiyah Hanabahana. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk bisa mendaftarkan diri kita menjadi tamu Allah, tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan diberikan kemudahan dan rezeki oleh Allah, kesehatan dan kesempatan kita untuk bersama-sama melaksanakan ibadah umrah. Kami tunggu ya pendaftaran wargi Dahlia semuanya. Kemudian juga wargi, kami ingin mohon doa dari ayahanda, ibunda, semua wargi Dahlia untuk putra-putri kami yang kami bina, yang kami asuh di Panti Asuhan Rahma Agnia Mubarak. Anak-anak yatim piatu kami, mudah-mudahan mereka menjadi anak yang saleh dan saleha. Harapan, keinginan dan cita-cita mereka segera dikabulkan oleh Allah, terutama mereka menginginkan pembangunan asrama ya. Mudah-mudahan saja kita semua diberikan kemampuan oleh Allah untuk memberikan kebahagiaan, menyisikan rezekinya untuk mewakafkan harta kita sebagiannya di jalan Allah, dan kita bisa memberikan kebahagiaan dan atensi, perhatian, kasih sayang kepada mereka. Insyaallah Allah akan berikan pahala yang berlipat ganda, dan tentunya kita akan bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Untuk jadwal pengajian kita wargi Dahlia, hari ini kami ada pengajian rutinan ya di Majelis Taklim Al-Huda di Jalan Taman di Jalan Tanjung Sari Tengah nomor 8 ya, di Masjid di Taman Sari, di Jamaah Al-Huda ya. TH Jahwarinda, insyaallah tema kita tentang keutamaan bulan Zulhijjah ya. Nanti pelaksanaannya hari Rabu sekarang tanggal 6 Mei 2026 pada pukul 16 sore setelah Ba'da Asar kita melaksanakan pengajian di Majelis Taklim Al-Huda. Semoga Allah berikan kemudahan. Di tanggal 9-nya Wargi Dahlia ada pengajian keluarga di Ciatil ya, jam 9 pagi. Kemudian pada waktu subuhnya ada pengajian rutinan hari Sabtu di Masjid At-Tawabin ya, di belakang Radio Dahlia FM. Ba'da subuh berkaitan dengan masalah fikih Wargi Dahlia ya. Silakan bagi wargi-wargi yang berada di sekitar Karapitan, Cicadas, Kosambi ataupun wargi yang lain yang hendak bergabung dengan pengajian rutinan di Masjid At-Tawabin, kami undang, silakan untuk sama-sama melaksanakan silaturahmi dan bertalabul ilmi. Di hari Ahadnya wargi ada pengajian rutinan ya. Kita memulai kembali pengajian rutinan Hikmah Fajar dan Obsesi Pagi Dahlia yang semakin thayyib. Pelaksanaannya di Masjid Nurul Huda hari Ahad tanggal 10 Mei 2026 pada pukul 8 pagi sampai dengan selesai di Masjid Nurul Huda di Jalan Keriningan nomor 29 Buah Batu Bandung. Dan kami pun ingin mengundang para alumni-alumni jamaah umrah ya, sekaligus juga calon-calon tamu Allah yang akan berangkat di tanggal 1 Agustus 2026. Mohon kehadirannya untuk sama-sama bersilaturahim dan bertalabul ilmi. Sekaligus juga bagi wargi yang ingin mendengar, melihat, menyimak kajian-kajian kami, ilmu-ilmu melalui video-video singkat, wargi bisa mengunjungi TikTok kami, TikTok Ustaz Andi Abdurrahman. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sedikit ilmu bisa bermanfaat, terutama yang menyampaikan, dan bermanfaat juga bagi kita yang menyimaknya sebagai jalan dan wasilah mendapatkan keberkahan dan cara jalan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin.
0: Untuk wargi Dahlia pagi hari ini juga bisa mengikuti siaran live Dahlia FM Obsesi Pagi di 101,5 Dahlia FM melalui Facebook Radio Dahlia. Dan juga untuk Mama Iu kalau pagi hari ini lagi dengar, lagi ini lagi sudah siap ada di tempat, mudah-mudahan juga sempat mengontrol audio Teh Jamira dan juga Ibu Hajah Nani Soreang, Ibu Lia di Katapang. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung juga ini dari siapa lagi, Ibu Erlin Marliana, dan untuk wargi Dahlia. Imangga, silakan persiapkan yang sudah siap bertanya pagi hari ini di acara Obsesi Pagi. Ada Ibu Ratna Jalan Cihanjuang Tutugan. Terima kasih sudah bergabung juga pagi ini. Bu Kokom dan Pak Haji yang sudah masuk juga sementara. Bang, tadi ada pertanyaan dari ini juga Teh Delis dan Dapak juga sudah bangun ya. Dapak sudah bangun. Dan untuk yang sudah, mana pertanyaan tadi yang sudah Bang Apul coba lihat, untuk wargi Dahlia yang sudah mempersiapkan untuk pagi hari ini di 0811-222-1015 di acara Obsesi Pagi.
2: Wargi Dahlia, masih panteng Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Bersama Ustaz Andi Abdurrahman pagi ini di acara Obsesi Pagi, dan pertanyaan wargi Dahlia yang sudah meluncur ke nomor WhatsApp Dahlia di 0811-222-1015. Ini tidak disebut dulu. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thayyib, semakin thayyib. Begini Ustaz, di masa remaja ini banyak sekali godaan dan pengaruh dari lingkungan. Apa saja hal penting yang harus kami lakukan agar tetap berada di jalan yang benar dan menjadi remaja yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Ya rabbal alamin. Jazakumullah khair untuk hamba Allah yang telah bertanya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan keberkahan sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Ini pertanyaan yang luar biasa bagi Dahlia. Ketika seseorang dalam masa remaja kemudian melontarkan pertanyaan hal-hal apa saja yang penting yang harus diperhatikan oleh seorang remaja pada usia yang rentan akan masuk pengaruh-pengaruh baik yang buruk maupun yang baik, tentunya ini mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala, juga dari Nabi alaihi salatu wasalam. Di dalam Al-Quran, Allah menegaskan ketika Allah menginginkan seseorang untuk menjadi orang baik. Perhatikan, wargi Dahlia, apabila Allah menginginkan seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan, tua ataupun remaja ataupun anak-anak, Allah menginginkan adanya perubahan dalam dirinya. Ada sesuatu hal yang menginginkan orang itu menjadi lebih baik, maka Allah akan berikan kemudahan untuknya, kemudahan untuk tertarik kepada ilmu agama. Hamba Allah yang bertanya ini, insya Allah termasuk di dalamnya. Ada keinginan Allah untuk merubah, menjadikan diri kita menjadi lebih baik. Lalu Allah berikan kemudahan untuk memahami ilmu agama. Satu. Yang kedua, ketika kita berada pada posisi usia remaja, usia yang rentan dengan pengaruh lingkungan, tentunya hal yang perlu kita perhatikan, pertama, bekali diri kita dengan ilmu agama. Karena tadi Allah menginginkan kita menjadi orang yang baik, ada kesemangatan untuk mendalami ilmu agama. Pintu keberkahan untuk memahami ilmu agama oleh Allah dibukakan. Maka tetaplah menjaga kesemangatan kita untuk mencari ilmu agama dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, kemudian juga membaca kajian-kajian buku-buku tentang panduan agama, motivasi beribadah, motivasi dalam kehidupan kita. Kita dalami semua ilmu itu, baik menghadiri majelis ilmu ataupun membaca buku-buku tentang kajian-kajian ilmu agama. Yang kedua, otomatis kalau kita berada di dalam lingkungan majelis ilmu yang di dalamnya ada orang-orang yang soleh, maka yang kedua, jaga silaturahim dengan lingkungan yang baik, yaitu dengan memilih sahabat, teman yang baik. Karena sahabat yang baik, teman yang baik akan memberikan apa? Memberikan motivasi ibadah kepada kita, kemudian mengingatkan saat kita lalai, memberikan semangat saat kita lemah dalam keimanannya melalui nasihat-nasihat ilmu agama. Karena lingkungan yang baik, di dalamnya ada teman yang baik, sahabat yang baik, mereka akan menjalankan sebuah perintah dari Allah, yaitu ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Di surat Al-Maidah ayat ketiga disebutkan bahwa bantu membantu dalam kebaikan dan tidak membantu dalam keburukan. Maka hal inilah yang kedua yang penting untuk memilih lingkungan yang terbaik. Karena lingkungan yang terbaik di dalamnya ada sahabat-sahabat yang baik, teman-teman yang saleh yang akan terus memberikan nasihat kepada kita dan memberikan kesemangatan serta mengingatkan dalam keadaan kita lelah dan lemah keimanan kita. Wallahu ta'ala
0: bisawab. Terima kasih. Untuk yang berikut lagi, Bila Astral, terima kasih. Dan ini ada Ibu Elin, kalau tidak salah. Assalamualaikum Ustadz, bertanya di luar tema boleh kalau sempat waktu kita ini, bertanya kalau pinjam ke bank, pinjaman dipotong asuransi, kalau meninggal hutangnya lunas, bagaimana hukumnya dan apa di akhirat tidak akan dituntut? Terima kasih Ustadz. Jazakallah.
1: Baik, jazakillah khair untuk Ibu Elis ya, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pinjam ke bank itu tentunya ada bunga. Ya, ada bunga wargi Dahlia. Dan tentunya pinjaman yang harus dikembalikan pun akan bertambah dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 3 dan terusnya. Nah, itu namanya riba wargi Dahlia. Termasuk sebagian ulama masyhur mengatakan bahwa asuransi itu adalah termasuk ke dalam yang dilarang oleh agama. Gitu. Termasuk ke dalam hal yang dilarang oleh agama. Maka apabila misalnya asuransinya ya berjalan, pinjaman berjalan, di sisi lain misalnya kondisinya si yang meminjam itu meninggal dunia, maka pihak bank akan memberikan sebuah cara melunasi utang si penghutang tadi. Ini adalah salah satu trik saja wargi Dahlia, salah satu trik untuk mendapatkan nasabah agar roda perekonomian dari perbankan itu berputar. Ya, berputar. Kan kita tidak mau secepatnya meninggal dunia istilahnya wargi Dahlia ya. Nah, ini adalah salah satu promo promo saja yang disampaikan oleh lembaga keuangan. Nah, tentunya kita harus berhati-hati dalam meminjam uang, Wargi Dahlia ya. Maka disinilah cara agama untuk menutup ya, untuk membantu orang-orang yang dalam sesuatu hal yang membutuhkan dana. Maka tentunya Wargi Dahlia, pihak agama memberikan sebuah saran yang tepat, yaitu penyaluran zakat mal yang benar. Karena penyaluran zakat itu kan termasuk ada 8 asnaf. Termasuk salah satu di antara yang 8 asnaf itu adalah orang yang memiliki utang yang tidak mampu untuk membayarnya, maka bisa dibantu dengan penyaluran zakat mal ini, Wargi Dahlia. Maka apabila penyaluran zakat ini benar, maka tentunya akan mengurangi tingkat kemiskinan yang dihadapi oleh umat. Tinggal saja manajemen penyaluran zakat ini yang benar, sehingga masyarakat dalam artian kaum muslimin tidak terjebak dalam perilaku lingkaran yang namanya riba. Pinjaman yang bertambah, karena yang namanya riba itu artinya bertambah, Wargi Dahlia, bertambah jumlah dari satu menjadi dua dan seterusnya, dan itu sangat dilarang oleh agama. Ketika ada saudara yang memang membutuhkan, kalau ada rezeki bantu saja, kalau tidak ada salurkan ya bantuan kita atau salurkan dia kepada lembaga-lembaga zakat untuk membantunya, sehingga tidak terjebak dalam masalah rentan. Kalau masalah utang, tetap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus menegaskan bahwa harus segera dilunasi atau harus dibayar, karena utang sesungguhnya akan diminta pertanggungjawaban kelak di yaumil akhir kalau kita tidak menyelesaikannya. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Ya cokelat Ustaz, terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu Elin tadi ya. Tidak salah. Dan yang berikut lagi ada Ibu Heni Hirawati hadir Bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Toyib semakin
1: toyib.
0: Pak Ustadz, upami nuju saum Daud pas dinten Rebo, teras dinten Kamisna tesaum, saurna ditarik we dinten Kamis janten kacandak Kamisna. Sahurnya Jumat tekedah saum leres kitu hatur nuhun walernana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair untuk Ibu Heni Herawati. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Puasa Daud adalah salah satu amanah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan 3 amanah ya, yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah. Pertama, sholat duha. Yang kedua, tutup setiap malam dengan sholat witir. Yang ketiga adalah saum Daud, Wargi Dahlia. Saum Daud itu adalah saum yang mulia, saum yang diistimewakan oleh Allah. Pelaksanaannya sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka. Kalau Ibu Heni Herawati beserta Wargi Dahlia niat saum Daud di hari Rabu misalnya, saum Daud tuh Senin puasa, Selasa batal nggak berpuasa, hari Rabu berpuasa. Bagaimana di hari Kamisnya? Nah, kalau misalkan niat saum Daud boleh digabungkan di hari Rabu puasa Daud, hari Senin, hari Kamisnya boleh dirubah puasanya dengan saum Senin Kamis, itu boleh. Karena hukumnya adalah sunnah, Wargi Dahlia. Boleh. Jadi hari Rabunya itu saum Daud, hari Senin dan Kamisnya adalah saum Senin Kamis, tidak menjadi masalah. Nah, berkaitan dengan puasa hari Jum'ah katanya tidak boleh. Memang ada hadisnya, Bang.
0: Ada hadisnya.
1: Ada hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melaksanakan saum di hari Jum'ah. Tapi apabila hanya nunggal, artinya tidak diawali atau tidak diteruskan saumnya. Jadi hanya saum Jumat saja, Kamis itu puasa, Sabtu itu puasa, itu yang dilarang oleh agama. Tapi boleh. Kalau misalnya hari Rabu saum Daud, Kamisnya adalah saum Kamis ya, Senin Kamis, di hari Jumatnya boleh kita berpuasa kembali, artinya puasa Daud, karena sebelum hari Jumat kita telah melaksanakan saum Senin Kamis. Gitu ya Ibu, mudah-mudahan.
0: Ya kalau Ustaz, ini kadang enggak ada nazar. Wah, saya kalau ini pengen puasa hari Jumat ini.
1: Nah, boleh gak Ustaz? Nazar. Kalau bernazar warga Dahlia boleh ditunaikan ya, berpuasa nanti hari Jumat boleh, karena nazar itu hukumnya wajib. Dan apabila tidak ditunaikan maka tentunya akan berdosa ya, tapi nazarnya yang benar, nazarnya yang dibenarkan oleh syariat. Wallahu taala
0: bissawab. Ustaz, terima kasih. Dan langsung ke pertanyaan berikut lagi, Teh Aida di Gunung Halurongga. Betul ya. Teh Aida, pagi ini salam untuk semua keluarga termasuk juga Kang Nurdin.
1: Nurdin, betul.
0: Kang Nurdin teh kemana ya teh? Ngopi tuh bang.
1: Ngopi.
0: Pertanyaan langsung saja Ustaz. Di zaman sekarang ada peribahasa yang berharta jadi berharga, yang tidak berharta mah tidak dihargai. Bagaimana hukumnya Ustaz dipandang dari agama Islam tentang tadi kalau berkaitan dengan judul kita, berlari atau jalan santai?
1: Baik. Jazakallah khair Teh Aida beserta Kang Nurdin ya di Jabal Halu Rongga. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Ini hukum dunia warga Dahlia. Biasa dunia itu diliputi dengan 3 ketentuan: harta, tahta, wanita. Ini yang kebanyakan manusia silau untuk menginginkan ketiga hal ini, harta, tahta, dan wanita. Sehingga ada hukum dalam agama, lamun berharta pasti dia akan mendapatkan sebuah apa, pengakuan, penghargaan, kemuliaan. Tetapi apabila tidak memiliki harta, tentunya dia akan dihinakan. Sebagaimana disampaikan ketika Rasulullah mengajarkan kepada kepada para sahabat tentang orang yang berjalan. Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, bagaimana pandanganmu terhadap orang ini? Lalu para sahabat mengatakan, orang ini adalah orang yang kaya, pasti dimuliakan, pasti akan dihormati. Lalu datang lagi orang yang kedua dengan cara yang berbeda. Kata para sahabat, ini adalah orang miskin, tidak memiliki harta, akan dihinakan. Lalu Nabi menyampaikan sebuah motivasi dan kesimpulan pengajaran beliau. Kata Nabi, orang yang datang terakhir ini jauh lebih baik dengan orang yang pertama tadi. Artinya adalah yang dipandangan oleh agama itu bukan harta, bukan pangkat dan jabatan. Sampai-sampai Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu, Allah tidak melihat hartamu, yang Allah lihat adalah hati dan keimananmu. Jadi yang dipandang oleh Allah itu bukan harta, bukan urusan dunia, tapi dipandang oleh Allah itu adalah masalah keimanan dan hati kita. Maka hukum dunia memang seperti itu wargi Dahlia. Sehingga cara kita ada 2. Kalau kita tidak punya harta, kita harus punya ilmu. Karena kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa seseorang itu akan dimuliakan dengan 2 hal di dunia ini. 1 harta, 2 ilmu. Maka bagi orang-orang yang beriman pasti idealnya memiliki 2-duanya, seperti yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf, ya hartanya banyak, imannya kuat. Kalau misalkan kondisi kita tidak memungkinkan untuk mendapatkan harta, rizkinya mungkin wargi Dahlia, maka kita bisa ini. Tidak semua orang memiliki harta, tetapi bisa semua orang memiliki ilmu. Maka ketika kita ingin dimuliakan oleh Allah, kemudian juga mendapatkan penghargaan dari manusia, kita memilih yang kedua, memiliki ilmu. Ilmu yang tinggi, ilmu yang penuh di dalam dirinya, diimbangi dengan adab yang istimewa, maka orang itu akan dimuliakan. Apalagi dimuliakannya bukan oleh manusia saja, langsung dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab.
0: Jadi kalau Ustaz, terima kasih jawabannya dan pertanyaan dari Teh Aida di Gunung Halurongga. Dan juga untuk Wak Uci, terima kasih. Nenek Indah Citalahap, Abah kangen, Abah. Belum Ustaz, belum ketemu. Kita kesana ya Ustaz, yuk.
1: Insyaallah.
0: Ibu Ida nanti kapan-kapan yuk.
1: Insyaallah.
0: Ibu Lia di Karapitan juga, Ibu Tati Empoy, terima kasih juga untuk Dapat sudah bangun, Teh Ajak Neng Sarijadi juga sudah, dan ada Teh Ndes juga yang pagi hari ini sudah bergabung juga di acara Obsesi Pagi Bron seputar syariat Islam. Dapat sudah bangun ya, Dapat ya? Sudah.
3: Assalamualaikum Ustaz, mengapa? Semakin toy.
0: Kalau begitu kita lanjut lagi, Dapat.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Masih di Radio Dahlia FM Bandung, bisa wargi Dahlia simak juga melalui Facebook Dahlia FM pagi hari ini. TikTok kami masih ada sedikit masalah, tidak bisa live, jadi melalui TikTok. TikTok itu katanya bisa disimpan, kata Mama Iyo.
1: Sampai Facebook ya.
0: Baso Kak Jojo juga ya. Sudah Bang.
1: Alhamdulillah. Baso Kak Jojo.
0: Baso Kak Jojo ada lagu baso. Aduh, orang Arab tuh kan yang bala-bala itu. Tuh, saya belum lihat ya. Ada yang lagi, ada lagi yang baso. Baso ada lagi itu.
1: Oh gitu ya.
0: Jualannya di ini, di Sping. Ping. Apa? Sping ya?
1: Sping. Oh, yang di Mesir.
0: Ini dari pertanyaan Ibu Lia di Karapitan. Assalamualaikum Pak Ustadz, Bang Abul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kalau berkurban satu sapi untuk satu nama? Apakah tidak termasuk berlebihan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Kenapa borong Ibu Lia mah?
1: Jazakillah khair untuk Ibu Lia di Karapitan. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Berkurban perintahnya dapat wargi ya, dilihat di dalam surat Al-Kautsar ayat 1-2. Inna a'tainakal kautsar, sungguh telah aku berikan kenikmatan yang banyak kepadamu. Fasholli li rabbika, maka salatlah atas nama Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Salat dan berkurban sebagai wujud rasa syukur kepada Allah terhadap nikmat dan pemberian dan karunia yang begitu banyak yang Allah telah simpan, yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, soal berkurban wargi dahliyah. Pertama, kalau misalkan satu ekor kambing itu atau domba bisa dipakai atas nama satu keluarga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa satu ekor domba atau kambing bisa dinamakan satu keluarga. Seperti Nabi menyembelih satu ekor kambing diatasnamakan dirinya dan keluarganya, juga satu ekor kambing lagi diatasnamakan atas umatnya. Itu menunjukkan satu ekor kambing bisa dipakai untuk satu keluarga. Nah, sementara sapi itu bisa dibagi menjadi tujuh keluarga atau tujuh orang. Lalu bagaimana kalau misalnya dia memiliki kemampuan lebih? Baik, kemampuan lebih, nikmat yang banyak, rizki yang melimpah, lalu dia membeli satu ekor sapi atas nama dirinya dan keluarganya. Apakah boleh? Boleh, silahkan. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam saja kan sampai beratus-ratus ekor berkurban. Rasulullah beratus-ratus ekor berkurban. Para sahabat pun demikian, gitu kan? Ada kemampuan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Kurban satu ekor sapi diatasnamakan pribadi. Sendiri saja itu akan sudah menyangkut semua keluarganya, akan mendapatkan pahala dari Allah. Maka hukumnya boleh saja sepanjang dia mampu untuk menjalankannya dan berniat semata-mata mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab.
0: Terima kasih jazakallah Ustaz. Terima kasih. Dan juga yang bertanya Ibu Lia yang ada di Karapitan. Langsung ke pertanyaan berikut lagi, silakan untuk yang lain di 0811-222-1015. Terima kasih juga untuk netizen kita yang sudah bersama kita melalui Facebook Radio Dahlia Live pagi hari ini. Ini pertanyaan dari Bunda Ajah Puspa di Mandala Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Obsesi pagi Dahlia semakin toyib.
1: Semakin toyib.
0: Ini pertanyaan, jika waktu-waktunya urusan dunia terkadang lebih utama karena tuntutan situasi dan kondisi, bagaimana beban tanggung jawab? Tapi urusan akhirat akhirnya berjalan lambat dengan disadarinya. Satu, apakah kelak termasuk orang yang Allah lambatkan di masa hisaban? Kedua, bagaimana menghindari jika berada pada lingkungan pengejar dunia? Jazakallah khair Ustaz dari Bunda Hajah Puspa di Mandala Jati.
1: Baik, jazakillah khair untuk Bunda Puspa di Mandala Jati. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita pada situasi dan kondisi yang selalu mengejar dunia, nah ini tentunya ada sebuah pengetahuan bagi kita. Tolong perhatikan wargi dahlia. Ketika seseorang sibuk dengan urusan dunia, dia mengejar urusan dunia siang dan malam sampai-sampai menutup rapat-rapat pintu kembali kepada Allah. Dalam artian dia sibuk dunia lupa kepada akhirat, itu pertanda Allah sedang membuat sebuah jalan untuk menuju kepada kehinaan. Allah sedang membenci orang itu. Mari Dahlia, begini ya, kalau misalnya kita fokus hanya dunia saja, sehingga lupa kepada akhirat, itu menunjukkan Allah sedang murka kepada kita. Kenapa? Karena tidak ada satu ayat pun Allah di dalam Al-Quran yang memuliakan dunia. Allah menghinakan dunia, di sisi lain kita yang silau dengan kenikmatan dunia, mengejar dunia, lupa akhirat, Allah akan benci dan murka kepada itu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Maka yang tadi disampaikan, kalau dunia itu jangan di hati, dunia itu harus di kaki. Kalau urusan akhirat di hati. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Ingat kata Allah, kejar dulu akhirat, kejar akhirat, kejar akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, baru setelah itu dunia. Kalau kita memprioritaskan akhirat, Allah menjamin maka dunia akan bersujud di hadapan, di bawah kaki kita. Maka prioritas kita dunia, jangan dunia tapi akhirat, biar Allah mudahkan segala urusan dunia kita. Nah, kalau misalnya kita terjebak ke dalam urusan dunia saja, na'udzubillah, misalnya lupa kepada akhirat, tentunya orang ini akan dipersulit dalam apa? Proses penghisaban kelak. Karena orang yang memiliki harta yang banyak akan susah untuk segera menyelesaikan hisaban. Pernah Rasulullah disampaikan kepada Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya orang yang kaya itu akan susah, akan lama masuk ke dalam surga karena lama dalam proses penghisaban. Kenapa ya Rasulullah, kata Abdurrahman bin Auf? Karena

0: jalan menjadi jembatan untuk menuju akhirat yang baik, menuju akhirat yang selamat, menuju akhirat yang bahagia gitu. Jangan dijadikan prioritas masalah dunia sehingga lupa kepada akhirat. Harusnya idealnya dunia kita raih, akhirat kita mendapatkan ketenangan, keselamatan dan kebahagiaan. Sehingga jadikanlah kenikmatan dunia ini menjadi jalan kita untuk meraih kebahagiaan di akhirat kelak nanti. Wallahu ta'ala bishawab.
1: Ya, Ustaz, terima kasih dan langsung ke pertanyaan berikutnya di acara Obsesi Pagi. Obrolan seputar syariat Islam, Dahlia FM, Mama Bintang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya Pak Ustaz. Begini Pak Ustaz, misal kita tuh sudah menabung untuk berkurban dan alhamdulillah tabungan sudah mencapai cukup untuk berkurban. Kadarullah, beberapa hari belakangan kondisi ekonomi menurun sehingga terpaksa harus memakai tabungan kurban tersebut. Pertanyaannya, boleh kita meminjam dulu ke teman atau saudara untuk menutupi atau menggenapi untuk bayar kurban tersebut, tapi ada perintah kalau kurban itu bagi yang mampu. Jadi baiknya bagaimana nih Ustaz? Minta pendapat dan saran Ustaz.
0: Baik, untuk Mama Bintang ya, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Hukum kurban itu sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti ketaatan terhadap perintah Allah dan wujud rasa syukur terhadap nikmat pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita menabung dengan niat berkurban, tetapi ternyata Subhanallah kondisi perekonomian keluarga kita menurun sehingga ya keadaan ekonomi kita butuh support dana. Untuk makan, untuk minum, segala sesuatunya kan untuk keperluan keluarga. Lalu kita memakai tabungan untuk kurban itu, silakan, tidak menjadi masalah. Ya silakan, pakai aja dulu. Dengan niat yang awalnya untuk berkurban, insya Allah akan sudah mendapatkan pahala dengan niat itu. Karena kita berniat untuk berkurban itu dengan semata-mata mengharap ridho Allah, karena sudah ada keinginan diri dan keluarga untuk berkurban. Tetapi qadarullah kondisinya ternyata setelah terkumpul uang itu, kondisi keluarga sangat membutuhkan bantuan, maka alangkah baiknya disalurkan untuk masalah-masalah keluarga, kebutuhan keluarga yang mendesak. Insyaallah dengan niat tersebut kita sudah mendapatkan pahala. Gak perlu kita pinjam-pinjam, karena dalam masalah urusan agama tidak perlu memaksakan diri kalau memang kita tidak mampu dalam urusan berkurban. Mudah-mudahan dengan niat berkurban saja ya, insyaallah kita mendapatkan pahala, dan insyaallah hal yang kita lakukan tersebut tidak menyalahi syariat. Wallahu ta'ala bishawab.
1: Ya kalau Ustaz, terima kasih untuk pertanyaan dari Mama Bintang ya. Dan juga terima kasih untuk Ibu Warpan, Dwi Zain, Acep dan juga Kang Asep Dago. Untuk wargi Dahlia yang ingin bertanya silakan di 0811-222-1015 melalui WhatsApp saja. Tidak ada di Facebook, Abang tidak mengakses Facebook karena kebanyakan layar di sini, bingung.
0: Liar.
1: Pak Sudarno Laundry. Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Di perumahan Nuansa Bukit Cihamplas Bandung ini, izin bertanya.
0: Ya.
1: Ada beberapa kaum dibinasakan Allah karena ingkar dan durhaka, seperti Nabi Sholih kaum Zamud, Nabi Shu'aib Madian atau Aikah, Nabi Lut, Nabi Hud kaum Ad. Yang saya tanyakan, kenapa Bani Israel kok tidak dibinasakan padahal nyata-nyata membuat kerusakan di bumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Sudarno di kawasan perumahan Nuansa Bukit Cihamplas Bandung, sambil yang namanya ngelaundry nih Ustaz.
0: Baik, jazakallah khair untuk Pak Sudarno laundry ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Wargi Dahlia, ikhwatu fiddin azakumullah, di dalam Al-Quran itu banyak cerita-cerita, hikayat yang memberikan pelajaran tentang kaum-kaum yang telah melaksanakan perbuatan zolim. Ya, seperti kaum Samud, kaum Nabi Lut, Nabi Saleh, ya, dan banyak kaum-kaum lain yang diminasakan oleh Allah karena mereka telah melakukan hal-hal yang yang keluar dari batas, ya, batas yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melakukan perbuatan di luar batas, seperti kaum Sodom, ya, kemudian lesbi, kemudian

0: juga orang yang diberikan anugerah nikmat tapi dia ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua ini wargi dahlia oleh Allah diberikan azab untuk dijadikan pelajaran bagi kita. Nah, lalu bagaimana kondisi sekarang nih? Kondisi sekarang tentang orang-orang Bani Israel yang tidak diminasakan oleh Allah. Punten wargi dahlia, mohon maaf. Kata siapa Bani Israel tidak akan dihancurkan oleh Allah? Akan dihancurkan oleh Allah. Cuma waktunya yang telah Allah tetapkan, telah Allah tentukan garisannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis bahwasannya suatu saat nanti mendekati hari kiamat, orang-orang Arab akan tunduk patuh kepada penjajah. Karena kan bukti kan?
1: Bukti kan sekarang kan?
0: Saudi Arab
1: nurut anu ngilu perang di Lembur Batu.
0: Iya kan? Bangsa Arab itu tunduk pada penjajah, kepada Amerika, gitu kan? Dengan berbahasa bersilat lidah seolah-olah mereka benar, gitu kan? Nah, maka kata Nabi, yang akan menjadi pahlawanmu itu bukan dari bangsa Arab. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, lalu dari siapa?" Nanti orang Bani Israel akan hancur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari kalian, bukan yang ada di sini. Lalu dari siapa ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Salman Al-Farisi, menepuk pundaknya, dari Al-Farisi dan kaumnya. Al-Farisi ini dari mana? Al-Farisi itu dari Persia. Persia itu dari mana? Iran. Dari Iran.
1: Iran.
0: Dan ini terbukti sekarang bagaimana hebatnya Iran. Nabi tidak mengatakan, mohon maaf, tidak mengatakan kaum Sunni, tidak mengatakan Syiah, tidak. Tapi mengatakan Al-Farisi dan kaumnya, wargi dahlia. Dan ini sudah terbukti. Bukan berarti Israel tidak dihancurkan oleh Allah. Allah akan menghancurkannya. Mendekati hari kiamat mereka akan hancur, dibasmi oleh siapa? Oleh keturunan Al-Farisi, yaitu dari Persia, yang sekarang itu adalah dari Iran. Tinggal tunggu waktunya saja ya, Pak Sudarna. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Jazakallahu khairan. Terima kasih Bu Arpan sudah bergabung juga. Ada Wak Uci, ini kayaknya ada pertanyaan juga. Dewi Zain, terima kasih. Dan untuk yang lain kita tunggu. Mbak Soka Jojo, Mama Hajah Nur Adil juga terima kasih. MJI Mas Dahiri di Karapitan Nasi Goreng. Mas Heri, aduh, masuk juga Ustaz di sini. Dan juga Pak Haji Mumu sama Bu Haji Iom di Linggar Jaya Elektronik yang ada di kawasan Ranca Ekek, tapi ada di rumah Kenepir. Aku buka toko jam sakio di sini borong KB jeng toko-toko, namun buka jam sakio Linggar Jaya Elektronik. Kumah atau Bu Haji Iom Abi Gunung Sembung juga yang sudah bangun dari tadi bersama Bu Haji Siti Marui. Duk-duk-duk-duk, itu yang namanya Borneo mengejar kata Abi. Persib ini bagaimana?
0: Persib itu maha.
2: Warga Dahlia, masih panteng Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Ya, dari jam 4 sampai jam 6 pagi, dari Senin sampai dengan Kamis, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis ada Ustadz Andi Abdurrahman. Dan sekarang ada pertanyaan dari Atok Waye. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Atok, Kang Atok suka menak. Salam Ustadz. Ya. Kang Atok suka menak mau bertanya nih Pak Ustadz, tapi di luar tema.
0: Ya.
1: Kalau sholat subuh lupa doa kunut, apa harus sujud sahwi? Toyib, semakin toyib. Ustaz, jawabannya ditunggu.
0: Kang Atowai di Sukamenak, jazakallah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Salat subuh memakai kunut. Nah, hukum kunut ini berbeda pendapat. Kami ingin sampaikan. Pertama, kata mazhab Imam Hanafi, Abu Hanafi, mengatakan bahwa hukum kunut tidak ada. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kunut ya hanya satu bulan melaksanakan kunut, karena Nabi mengutus beberapa utusan lalu dibantai oleh orang-orang Roma. Lalu Nabi melaksanakan kunut nazilah selama satu bulan. Lalu turun perintah untuk berhenti kunut nazilah. Setelah itu Nabi tidak pernah berkunut. Sehingga Abu Hanifah dengan mazhab Hanafinya, kunut menjadi hukumnya tidak ada, sehingga tidak melaksanakan kunut. Kemudian Imam Malik, ya, Imam Malik berserta Imam Hambali mengatakan hukum sunnah, ya, hukum sunnah yang namanya kunut itu tergantung situasi dan kondisi. Dan bila kondisi umat Islam terpojok, maka boleh membacakan kunut yang namanya kunut nazilah. Beda pelaksanaannya. Kalau Imam Malik, pelaksanaan kunut itu sebelum ruku. Awas, sebelum ruku, kunut. Dan Imam Hambali pun, wargi dahliya, mengatakan boleh kunut, tetapi dilihat situasi dan kondisi umat yang pada saat itu, misalkan umat Islam dalam keadaan terpojok, kena ancaman dan kejadian yang luar biasa, musibah yang hebat, boleh membacakan kunut nazilah. Sementara mazhab Imam Syafi'i, kebanyakan di Asia Tenggara, itu hukumnya sunnah juga, wargi dahliya, ya. Sehingga Imam Syafi'i memperbolehkan melaksanakan kunut di waktu subuh. Nah, jadi kenapa kami menyampaikan hal ini kepada wargi dahliya semuanya, agar tidak terjadi pertentangan antara yang kunut dengan yang tidak, supaya tidak terjadi perselisihan, apalagi sampai terjadi pertengkaran. Jangan, karena yang berkunut ataupun tidak, semuanya punya dalil dan punya alasan. Nah, bila wargi yang senantiasa berkunut, tetapi karena berimam kepada imam yang tidak berkunut, maka kita tidak perlu untuk sujud sahwi. Termasuk juga kalau munfarid lupa untuk tidak membaca kunut, kalau menjadi kebiasaan, sujud sahwi. Kalau menjadi kebiasaan, tapi kalaupun tidak perlu melaksanakan sujud sahwi. Dikembalikan lagi kepada Kang Ato. Apakah Kang Ato itu senang melaksanakan kunut setiap subuh? Kalau terbiasa dan lupa, boleh melaksanakan sujud sahwi. Tapi kalau terkadang-kadang, kadang angange, kadang hente, wargi dahliya, tidak perlu melaksanakan sujud sahwi. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Kalau Ustaz, terima kasih. Ini ada pertanyaan yang sudah tersambung juga melalui WhatsApp dari Cianjur.
0: Ya.
1: Pak Damin atau Kang Damin, Ustaz Danmin di Cianjur. Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Damin Hidayat, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bertanya Ustaz, setelah sholat Jumat, apakah ada bacaan tertentu?
0: Baik, jazakallahu khair untuk Pak Damin Hidayat di Cianjur. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Setelah melaksanakan sholat Jum'ah, apakah ada zikir-zikir tertentu? Baik, kita lihat ada sebuah hadis yang mengatakan setelah melaksanakan sholat Jum'ah, membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 7 kali. Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Dan keutamaannya, Allah akan menjaganya sampai Jumat depan. Tetapi kualitas hadis itu adalah do'if, gitu. Sehingga ada sebagian yang memakai doa itu atau zikir itu, tetapi melihat kualitas hadisnya adalah lemah, do'if. Nah, sehingga dalam pelaksanaan atau selesai melaksanakan sholat Jum'ah, para ulama masyhur menjelaskan, bacalah zikir seperti zikirnya setelah melaksanakan sholat fardu. Gitu Pak Damin ya. Wallahu ta'ala
1: bisawab. Ustaz, terima kasih, dan kita langsung ke pertanyaan berikut lagi. Kayaknya jalan-jalan kebut kita ya. Padahal judul kita tadi, berlari atau jalan santai.
0: Halo.
1: Ustaz harus santai. Rusuh abang nah.
0: Rusuh.
1: Apa ngapainnya rusuh. Ini dari Ibu Tati Empoy. Terima ya. Kasih Ibu Tati pada pagi hari ini. Tidak hujan kan di sana. Nenek Indah tidak hujan kan. Bu Aja Idan tuh hujan namangan eureun-eureun. Bu, enggak bisa ke sana dulu, kita lagi hujan. Ini nanti motor jibrung. Oke, ini dari Ibu Tati Empoy. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Bertanya di luar tema nih. Bagaimana ibu tuh sholat sunat qobla terus aya nyamuknya nyentet di telapak getihnya keluar. Kumaha kada wudu deui, kumargi bade netepan wajib. Salam kasadayana wargi Majelis Taklim Al-Wafa sareng jemaah umroh. Majelis Taklim Al-Wafa di Cibidei. Salam dari kami di studio untuk Bu Hajah Tati Empoy.
0: Ya, baik, jazakallahu khair untuk Ibu Hajah Tati Empoy. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita melaksanakan sholat, ya mau sholat, setelah melaksanakan qobla, tiba-tiba ada nyamuk nyocok di paihan, orang keceprot, keluar getihna, apa harus perlu wudu lagi? Tentunya tidak, kita cukup membersihkan dengan mencuci tangan kita untuk menghilangkan darah itu dan tidak membatalkan wudu kita. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Terima kasih. Ada kalau ini dari Ponti Medias ya, kalau orang tunanetra, assalamualaikum Ustaz.
0: Salam rahmatullah.
1: Sholat berjamaah membendakan kentut atau tidak, bagaimana?
0: Kentut corangan, kentut batu untung diurus. Bagaimana?
1: Ya, biasanya itu kambel, wah gitu tentunya.
0: Baik, jazakallah khair Ponti Medias di Gede Bage ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Untuk
1: para rakyat juga yang ya.
0: Alhamdulillah si Bibi tak Gede Bage maju ucun sehat ya insyaallah. Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan kentut ataupun tidak, kata Nabi, bila engkau dalam keadaan salat, kentut atau tidaknya bisa melihat satu terasa tidak. Kalau tidak terasa, kedua kaangse henteu gitu. Kalau sudah
1: tapi
0: ada bunyi
1: geus koneng we kaluar.
0: Subhanallah ya. Ini dalam hadis Nabi wargi dahlia. Kalau misalnya mengatakan ini batal ataupun tidak sholat tentang buang angin, selama engkau mendengar atau mencium baunya, maka sholat kita batal. Nah, ada kewaswasan ya, selama tidak berbunyi, tidak terasa bunyi, dan tidak kaangse baunya, insya Allah kita lanjutkan ibadah kita. Tapi kaangse sarang karaos, wargi dahlia, kita batalkan sholat, kemudian berwudu, lanjutkan sholat kita.
1: Oh, hey, sorry Bu Muti itu cena, jangan senamru, didinya koneng.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Rusak kan tuh masjid tadi gitu, Man. Masih di acara Obsesi Pagi, terima kasih banyak. Ibu saja Siti Oning, Siti Nur Rohma di Sarjadi Ujung Toyib, Pak Ustaz, Salamakin Toyib, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bade naruskan di luar tema. Ibu kan toh sepuh, acuk tilaskan ibu. Sebentar. Acuk tilaskan ibu acuk seragam posyandu, seragam pengaosan ku ibu dipasih-pasihkan sok ditaruskan heula priyogi acuk tilas gitu.
0: Baik, jazakil khair untuk Ibu Haja Oneng di Sarijadi Ujung, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Memberikan pakaian kita kepada orang yang membutuhkan itu sebuah ibadah yang namanya sedekah jariah. Maka tidak ada salahnya kita bertanya, priyogi teh acuk, iya acuk. Setelah seragam posyandu, kantor segala macam, silakan dipakai kalau mau. Itu boleh kita menanyakan kepada seorang dengan tujuan bertanya itu adalah dikhawatirkan ia pakaian itu tidak dipakai, kan jadi mubazir. Keinginan kita memberikan pakaian pada orang lain minimalnya dipakai untuk ibadah agar menjadi pahala baik yang memakainya maupun yang memberikannya. Jadi tidak menjadi masalah kalau kita bertanya pakaian kita ditawarkan terlebih dahulu kepada orang mau menerima atau tidaknya, dengan tujuan agar pakaian yang kita berikan itu mampu mendatangkan pahala yang sifatnya jariah. Wallahu ta'ala
1: bissawab. Kalau Ustaz, terima kasih Mama Lilis Nono Namru cenah bade dicanda.
0: Meninggalilu
1: ini dari Wak Uci pertanyaan ya. Ini dari Wak Uci, assalamualaikum Ustaz Uci, mohon dijelaskan Ustaz surat Al-Baqarah 273 tentang berinfak pada orang-orang kafir yang terhalang usahanya. 273 Al-Baqarah ya Ustaz ya. Berinfak pada orang-orang kafir yang terhalang usahanya. Jadi apakah boleh berinfak pada non-muslim? Syukron, jazakallahu khair Ustaz.
0: Baik, intinya begini Wa Uci ya, jazakillahu khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Kita memberikan infak, sedekah, baik kepada muslim maupun non-muslim, boleh, silakan. Tapi ada prioritasnya nih. Prioritas berinfak dan bersedekah itu lebih utama kepada keluarga dulu, kemudian orang-orang yang seiman. Dengan tujuan apa kok harus seiman dulu? Agar infak dan sedekah yang kita berikan ini, amal ibadahnya, pahalanya terus mengalir menjadi amal jariah, menjadi sedekah jariah. Maka lebih penting daripada kita prioritaskan dulu infak dan sedekah kepada orang yang membutuhkan, yang seiman. Bila ada orang kafir yang membutuhkan, boleh kita memberikan kepada mereka sepanjang kebutuhan saudara-saudara kita telah terpenuhi dengan baik. Wallahu ta'ala bissawab.
1: Cocok kalau Ustaz, terima kasih. Mohon maaf bila banyak pertanyaan yang belum sempat kita sampaikan. Nuhun Pak Ustaz, mengumpul ilmu dari Bu Aja Oneng Siti Nurrahmah di Serijati. Untuk semua warga Dali, kami mohon maaf bila ada pertanyaan sekali lagi yang halang oleh waktu kebersamaan kita. Mohon maaf, besok bisa diulang lagi pertanyaan. Besok masih ada kita hari Kamis bersama Ustaz Andi Abdul Rahman di acara Obsesi Pagi.
0: Baik.
1: Kita harus tutup dengan doa pagi hari ini kebersamaan kita, Ustaz.
0: Baik, Bang Haji Abul, Ayahanda, Ibunda Wargi Dahlia, semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan Allah menghadirkan pahala untuk kita semua.
1: Amin.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Doa ya Allah Tuhan kami, hadirkanlah ketenangan dalam setiap detik hidup kami. Hilangkan segala kegelisahan yang menghempit diri kami. Lapangkanlah hati kami dengan rahmat-Mu yang maha pengasih dan maha penyayang. Kuatkanlah jiwa kami dengan kesabaran dan keikhlasan. Serta penuhilah kehidupan kami dengan kedamaian, kesejahteraan, ketentraman, dan kemuliaan yang berkepanjangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul da'watan alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Barakallahu fiik. Terima kasih. Terima kasih untuk warga Dali yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp ataupun mendengarkan di 101,5 FM dan juga yang sudah mengikuti siaran live acara Obsesi Pagi bersama Ustaz Andi Abdul Rahman di Facebook Radio Dahlia. Bersama Dennis, Bang Apul, Ustaz Andi Abdul Rahman dari Studio Burang Rang 28 Dahlia FM menyampaikan
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan kemana-mana, setelah Obsesi Pagi akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang. Dahlia.

0: ketidaknya. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang. Sik-asik. Sekarang saatnya dangdutan barengan sama Erlan Magatru. Kita ngopi bareng ya di Kopi Dangdut Dahlia sampai jam 8 pagi. Prung ah. Go go go. Goyang.

sayang, ayo sayang. WhatsAppnya sayang, jangan lupa di awur-awur ya sayang ya. WA kesini di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Sambil nemenin aktivitasnya warga Dahlia hari Rabu 6 Mei 2026. Di sini pastinya ya, menjelang bekerja. Atau juga yang lagi beres-beres rumah, yang lagi nyiapin dede cekulah cenanya. Atau juga sekarang yang sudah kerja, barangkalinya sudah tanginas besti. Yaudah sama Erlan Magatro aja ditemenin ya. Sampai jam 8 pagi di sini program ini, di program Ubar Sebelnya Kamu ya Zeyeng ya. Di Kopi dan Dut Dahlia, Bual Ayah Pituduhan, Wadi Diriungkan, Prung Ah, Go Go Go, Goya.

1,5 Dahli FM Bandung goyang sih asik, semakin asik semakin juara prung go go go goyang. Warga Dahlia, selamat pagi nih yang lagi sarapan ya, dan juga pastinya yang sudah beres sarapannya, tinggal lanjut ngopi cerah zeyeng. Ngopi tidur tehel bari ngahulengnya coy. Jangan ngahuleng, mending kene kita dangdutan aja ya. Kita bergoyang barengan sama Erlan Magatru di program Ubar Sebel ya zeyeng. Ubar Sebel tamis sebel teh cenanya zeyeng. Ya sudah WhatsApp, terima kasih. Yang belum, ayo dong WhatsApp sini ya. 0811-222-1015. Mama Elda, selamat pagi Mama. Lagi apa nih wayah gini Mama Elda? Dari ujung burung hadir katanya pengen digoyang buat Wak Uci, Asep Mamen, Kak Genta dan juga semua warga Dahlia ya. Hanopis Erlan, sama-sama Mama Elda cantik. Ada Mama Ibu juga selamat pagi di sore yang hadir. Ada Cece juga disapa nih digoyang katanya buat Wendy, Alfi, karyawan AJM. Dan juga warga Dahlia semuanya yang lagi pada pantengin ke Bedang Dahlia ya. Ucapannya mah tetap semangat, cenanya gocenya buat anak dan juga istriku di rumah aja. Oke. Teh Astriani juga selamat pagi, digoyang buat Erlan yang lagi tugas aja, siap. Warung Iteng, Cikutra lagi ngaladangan, mirinya wayah kiamannya, resep. Satunya sebagai marema terus, satunya Warung Iteng. Ada lagi sama Teh Santi Kopo, digoyang Teh Santi, cenanya nih sambil beberes, cenanya dan juga baru beres gegeroh ini teh. Gocinnya katanya buat Erlan sama suami aja dan juga anak-anak tercinta. Oke deh. Ciao juga selamat pagi di Karapitan. Ada Mama Rafka juga hadir dari Kampung Gami Soreang. Pengen digoyang katanya buat Biati sama Cedewi. Cedewi nunuju sibuk ngajahit. Uluh. Besok ini menito sibuk ngajahit besti. Ya udah nggak apa-apa, asal jangan lupa sarapan dulu ya, biar tidak nyalingit patuangan cenanya Cedewi sarang Biati. Bener. Ada juga sama siapa nih, Herdian Jahit suka resmi digoyang ya buat Bu Enjo, Teh Unik, Teh Isar, Teh Aisugi, Teh Nado, Teh Iteng, Kak Genta, Iman, Danu dan juga semuanya warga Dahlia aja. Oke. Mang Asep, Bumi Mulia Lampung juga hadir. Ada Ibu Bunda Nenden juga di kawasan Cibidey hadir ya, digoyang buat Mama Lilis, Bunda Dinda, Bompoy, Teh Haji Mimin dan juga buat Teh Wiwin, Mimi, Teh Lilis dan juga semua warga Dahlia aja ya. Gocinya buat Erlan. Cuyah Marahmai, Cetar Burahai, Hoi Ngabahuhai, Seyeng. Teh Nilam juga di Muhammad Tawa, selamat pagi digoyang buat Mama Rival, Mama Adit, Mama Nira, Dede Gevan dan juga semua warga Dahlia. Gocinya buat Erlan katanya. Tayang. Teh Isar juga Tanginas, Besti, wayah gini. Iya dong, di kawasan Ibun, Hatunun sudah pantengin ya. Ada Bungsu, Cikaputihan, Wak Uci di Jalan Suci dan juga Teh Aisugi, Cimahi. Ada Ponti, Gerebage, Bunda Oishiba juga halo. Baru beres nyuci, caranya langsung sarapan nasi kuning ditemenin sama Ubar Sebel ya, digoyang dong bunda. Ubar Sebel, tamis sebel atau seyeng. Teh Nani di kawasan Cicahem hadir, Teh Nani Memori. Teh Siti Ajijah di Malaysia lagi streaming juga, hatunuhun Teh Siti. Ada lagi sama Rini Otik juga di Ranca Ekek. Dan juga ada siapa-siapa nih, ada Teh Rati di Jalan Tir, Batu Jajar. Pokoknya mau digoyang buat semua warga Dahlia. Oke deh. Teh Mia juga ada nih, Teh Mia Pasteur. Sabari nungguan panon poe, mulanya arek moyan si Ucu cenah zeyeng. Mama Lilis Ciwida juga selalu pantengin Erlan katanya asik. Tapi ini pagi-pagi warga Dahlia ada berita yang bikin kita deg-degan. Apa tuh? Jadi di luar negeri nih warga Dahlia, ada wabah virus terjadi di kapal pesiar tuh yang lagi ini ya, yang lagi berlayar. Ternyata di kapal pesiar MV Hondius yang berlayar dari Argentina menuju Tanjung Verde, sedikitnya ada 6 orang terinfeksi dan 3 diantaranya meninggal dunia. Dengan satu kasus terkonfirmasi sebagai hantavirus yang berasal dari hewan pengerat seperti tikus nih warga Dahlia. Oloh. Jadi memang di kapal itu ada sebanyak 149 penumpang nih warga Dahlia. Dan juga kru sekarang diisolasi di tengah laut dan gak bisa mendarat, gak bisa kemana-mana, tetap terombang-ambing di laut ceria, karena memang tidak ada di Tanjung Verde tersebut juga pun tidak mau sampai mereka akhirnya bisa bisa merapat di pulau tersebut ya. Dan juga memang dari WHO tersebut tentunya masih menyelidiki sumber wabah dengan dugaan berasal dari paparan lingkungan hingga kemungkinan varian virus yang bisa menular antara manusia. Waluh. Mereka tuh tetap diminta berada di dalam kabin warga Dahlia, dan juga otoritas Tanjung Verde juga melarang kapal bersandar untuk mencegah penyebaran ke daratan. Yang bikin deg-degannya apa Besti? Yang bikin deg-degannya bisi gitu nya, kita menyebar lagi luas sedunia dan nanti kita lockdown lagi. Jangan dong, no dong. Ini udah hese capek cenanya. Hese capek aduk lajer dengan duitnya Besti, makanya kudu lockdown doi cenanya entong dong. Asyeng.
Yaudah kita berdoa deh, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan semuanya situasinya aman, terkendali, virusnya cepat hilang, dan juga Indonesia tetap aman. Bukan cuma Indonesia deng, seluruh dunia juga tetap aman lah ya sayang ya. Sing sarehat sadayananya, jaga imunitas tubuh, banyakin olahraga, banyakin minum air putih, sama satu lagi dong, hindari pipikiranin sama hindari picacapekeun ya sayang ya. Karena itu teh adalah panyawat anu terbesar, sebenarnya picacapekeun teh sayang sareng pikiranin teh gitunya. Prung, ah, go go go, go ya. Yeah.

0: Masih di Kopi Dangdut Dahlia bareng Erlan Magadru. Utayang
1: Dahlia. Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Ya, senang ngopi dulu, diregot dulu kopinya, Seyeng, biar tidak boloho, ya, Seyeng. Boloho nggak tuh, Cina? Ada Bunda Dinda juga, selamat pagi di Ciwidey. Ini tuh senang sambil siap-siap mau berangkat ke sawah. Oh, gitu? Soal semangganya, hati-hati Bunda, jangan lupa bebekelan, atunya ai Bunda. Bener. Ada lagi sama siapa nih, Teh? Ros dari Sidang Sari Munjul di Goyang, katanya buat wargi Dahlia semuanya. Sama gocinya buat suami tercinta aja, ya. Oke deh. Teh Dewi Pasko mau kemana, Teh Dewi? Cedanya itu lagi mau lepi tunduhan mandi di Riungkeun ya. Sambil wahwihwe pak pik pek ene cedanya Zeyeng. Ya ada juga katanya digoyang buat semua warga Dahlia sama buat Wulan. Bungsunya aku yang lagi ulang tahun ke-16. Alah, gening Teh Dewi Pasko teh anaknya udah 16 tahun si bungsuna. Cena uluh. Berarti Teh Dewi teh awet ngorah. Meni resep ah. Ya udah pokoknya kamu selamat ulang tahun ya buat Wulan, bungsunya Teh Dewi Pasko, semoga panjang umur, sehat, bahagia ya Wulan ya. Dan juga pastinya selalu bisa membanggakan orang tua ya, amin. Mama Fiani selamat pagi di Tasik, selalu pantengin Erlan katanya ya di program Ubar Sebel. Bener, Ubar Sebel sayang. Teh Ati Sunarti Batu Lawang Ciwidey hadir. Ada juga Bibi Elung selamat pagi ya di kawasan Ciwidey juga. Ini teh ceritanya pengen ini pengen ngegoyang cenanya satu acan ngepel bari nyapu cenanya ngegoyang tipis-tipis juga sambil dikopian heula cenanya barengan sama wargi Dahlia semuanya ya. Gocinnya katanya buat Erlan aja deh. Hatur nuhun bestinya pokoknya masuk semangat ya. Semangat cenanya eta ngepelna sareng sasapuna Zayeng. Jangan lupa eta tehel cenanya udah boleh tak cenanya hooh. Gak sabar haming, gue tadi sapu, tadi empel, sayang. Kang Aman Abadi nuju naon, sayang. Digoyang katanya di kawasan Jatinangor buat semua warga Dahlia aja. Teh Cugar juga hadir sambil jemput rejeki katanya di kawasan Geger Kalong. Ada lagi Kopi Dangdut Dahlia ketemu sama Irma Balai Endah ya. Seneng deh pantengin Erlan siaran pagi-pagi jadi semangat nih. Katanya ya gegerohnya sambil dengerin Erlan. Asik. Baringa DJ cenah bestinya. Sok atuh buru gerak gegeroh mumpung cai ngagolontor cenah jeyeng. Papurihun kamari cai teh meni empat-empatan. Sagede cingir cenahnya kalau warna teh dah soalnya meren eta selangna cenahnya. Iya ayah nu ngageleng. Jadi weh Montes adalah montes selangka geleng untuk jadi pegat. Eta selangna katutupan kapanet kulukut ajeng kututut cenah. Karek dibenerkan ku si ayah jadi anak ngagolontor deui cenahnya cayina. Eta mah ece-ece imahna anu dicayina anu diciseke heueuh bener. Yaudah kita ngagoyang lagi ya. Nanti dibaca lagi WhatsApp-nya sudah masuk. Sekarang Pak Boro-Boro dulu yuk on air yuk. Ayo sayang, halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Rumah, goyang.
0: Goyang balik. Dari mana ini teh?
1: Dari
0: Laga, dari teh Kang Eded.
1: Iya, Kang Eded Suherman, Airlan.
0: Aduh, Kang Eded Suherman, bisaan kieu ieu.
1: Alhamdulillah.
0: Heeh, kumaha ya teh? Bener wayah kieu nojo naon sayang.
1: Nojo ieu, beres ibak, Airlan.
0: Oh gitu, baru beres ibak, mau kemana ini teh?
1: Kerja nanti jam 2 berangkat.
0: Oh gitu, siap. Sebelum kerja biar semangat kita ngagoyang dulu, oke? Coba dari Laga, dari 1, 2, 3, go!
1: Ayo digoyang, wargi digoyang, goyang di kopi, dangdut tut tut tut tut tut tut tut tut hey.
0: Bagus, pengen digogo buat siapa aja sih, Yeng?
1: Thailand di payunnya, mudah-mudahan okay. Panjang umur sehat alfiat.
0: Amin, amin.
1: Kamu Mister Suhana, Permata Biru, Kang Lukman Basar Baros, Kang Genta, Pak Tatang, Reren Cipteng, Aman Abadi, Pak Gusibo, Arnold, Suyadi, Yasep Depesa, Kang Hasan, Pandang Sahya, Bunda Dinda Ciwidey, Bah Iwan, Taitar Ibun, Nagopin, Elik Jalan Peta, Ain Sugi, Bunda Imut, Erdi Katapang, Gulia Katapang, Bayati Jamu, Rini Otik, Ku Enjoy, Ratna Kopo, Mama Haji, Taimah Elsa, Bu Haji Ani, Ratu Puruki, Mama Ika Dinta Asih, Ratu Onde, Mimi Ciwidey, Bulili Ciwidey, Taeli Padararang, Rinti Aryani,
0: okay.
1: Mama Dida, Umwe Kang Ibar Gidah lihat tercinta sadayana.
0: Gocirnya buat siapa tuh?
1: Buat Nayaman aja lah. Mudah banyak murti atau fiat.
0: Amin. Amin ya Allah Kang Eden hatur nuhun pisannya. Ya, sama tuh ah. Sing semangat pokoknya kerjanya Zeyeng.
1: Iya.
0: Iya dari Lagadar Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak lagamnya Dahlia pun ah go ya.
0: Goyang balik. Di belakangnya sama siapa lagi Zeyeng? Halo. Kopi Dangdut Dahlia.
2: Tukuk, ya.
0: Alah, enak banget ke panerian doi, oj.

0: Alhamdulillah.
1: Isar Ibun lagi apa sih, Yeng?
0: Lagi ngadodohon air aja.
1: Oh gitu, tos ibak teh acan ieu teh.
0: Teu acan.
1: Menikah elehkeun tukang ede tadi ngarek ibak cenah karek beres.
0: Mau kerja, aku mah mau bobo.
1: Oh, kamu mau bobo. Oh, kamu beda. Malam ku jadikan siang. Siang berlalu penuh mimpi. Awe. Iya. Iya. Orang ngagoyang heula. Iya.
0: Iya.
1: Siap ya, Teh Isar Ibun. 1, 2, 3, go.

0: Kimi. Alah.
1: Si Mama Ingka.
0: Aduh.
1: Kang Felix, Kang Suherman, Kang Hajar.
0: Aduh, alah. Nya gocirnya buat siapa, sayang?
1: Buat Erlance orang, makin sukses ya, segala rutina lancar.
0: Amin, terima kasih, tayang. Sekali deh coba. Tayang. Ceng hayang dikorowokan ya, kota Isar dari Ibun, coba. Pantong radio.
1: Pantong dah, lihat anak-anak kelengannya. Dah, lihat rungal gue.

0: Kenzo, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Denso, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dah.

0: Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia
1: FM. Dahlia FM. Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Satpol PP Kota Bandung kembali melaksanakan penertiban pedagang kaki lima di kawasan Cicadas, Kota Bandung hari Senin 4 Mei 2026. Penertiban tersebut ditunjukkan untuk penataan kawasan yang lebih tertib dan nyaman, sekaligus untuk kepentingan jalur lintasan bus rapid transit atau BRT. Kementerian Haji dan Umroh mengingatkan mengenai ancaman bagi jemaah haji yang melaksanakan ibadah haji secara ilegal atau non-prosedural. Sejak 18 April hingga 1 Mei 2026, tercatat petugas imigrasi RI telah mencegah keberangkatan 42 calon jemaah haji non-prosedural. Karena jika haji ilegal tetap memaksakan untuk berangkat, sanksi yang dikenakan oleh pihak Arab Saudi tidak ringan. Mulai dari penolakan masuk ke Mekah serta kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina, diberlakukan juga denda, deportasi, hingga larangan masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun. PT Kereta Api Indonesia resmi mengoperasikan layanan terbaru Kereta Api Sangkuriang dengan relasi Bandung Ketapang Banyuwangi untuk pergi pulang. Kereta ini hadir sebagai solusi perjalanan darat jarak jauh tanpa perlu berganti moda transportasi. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Persembahan 101.